Waktu 19 September lalu. Tidak sekadar berlari, porter-porter ini menghabiskan lintasan sembari memikul keranjang yang biasa dipakai membawa logistik ke Gunung Rinjani. Sedikitnya ada 30 porter yang mengikuti ajang ini. Ketua Panitia Penyelenggara Hamka Abdul Malik menjelaskan pelibatan para porter dalam ajang ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka. Porter Challenge tersebut juga menjadi salah satu kategori yang ditunggu-tunggu oleh para penonton. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po masih bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Dan kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Pok, kita awali dari ruas tol. Kami terima informasinya dari Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga menyampaikan informasi lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Gunung Putri kilometer 20 sampai dengan Cimanggis kilometer 17.800 padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 4. Dan Cipayung kilometer 8 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 03 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cililitan kilometer 2 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat, kepadatan karena volume lalu lintas yang mengarah ke Tebet. Kemudian dari Jakarta Cikampek, Cikarang Barat kilometer 32 sampai dengan 33.300 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Cibitung kilometer 25 sampai dengan kilometer 24.600 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Jati Bening kilometer 8 sampai dengan kilometer 6 arah Cawang padat, ada kecelakaan kendaraan truk terbalik miring di lajur 1 dan 2. Petugas saat ini sedang menuju lokasi. Dan Jati Waringin kilometer 3 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat, kepadatan arah volume lalu lintas yang mengarah ke Tebet. Dan juga informasi di ruas tol lainnya, kita bergeser ke ruas Jakarta Tangerang. Dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Karawaci kilometer 21 sampai dengan Tangerang kilometer 19.800 padat, ada pekerjaan rekonstruksi plat di jembatan Cisadane di lajur 2. Kunciran kilometer 14 sampai dengan Karang Tengah kilometer 9 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 8 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Untuk Abang Pak yang melintas di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebon Jeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow di kanan dari arah Kebon Jeruk. Ya, di lajur kanan dari arah Kebon Jeruk ada lajur kontraflow, hati-hati jika melintas Abang Pak. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Kemudian ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian Abang Po ya. Kontraflow hati-hati Abang Po, dari gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ya, ada lajur kontraflow di kanan. Ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Dari Pondok Ranji kilometer 05 sampai dengan Bintaro kilometer 02 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar di kedua arahnya. Kemudian juga diinformasikan tadi ya, pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat ada kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek di sekitar Jati Bening kilometer 06 arah Cawang. Petugas saat ini sudah berada di lokasi. Ya, untuk lajur kontraflow di Jagorawi arus lalu lintasnya sudah normal kembali karena lajur kontraflownya di ruas tol Jagorawi yang mengarah ke Cawang sudah ditutup ya, atau sudah tidak diberlakukan dan arus lalu lintasnya sudah normal kembali. Untuk pantauan arus lalu lintas tadi ya Bang Po dari PT Jasa Marga. Kemudian untuk pelayanan SIM keliling hari ini kami juga update informasinya dari TMC Polda Metro. Pelayanan SIM hari Senin 21 September 2026 ya. 21 September 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, RT 06 RW 04, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Lobi Selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S. Parman, Abang Po, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hari Senin 21 September 2026. Abang Po bisa manfaatkan layanan itu untuk melakukan perpanjangan SIM SIM A maupun juga SIM C Abang Po.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami

0: Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: FM, suara budaya Jakarta. Abang Bo, ayo buka lagi line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928 ya. Yang telepon ke WhatsApp nih, dari tadi WhatsAppnya kayaknya belum muncul juga nih notifnya nih. Wah, kenapa ya? Ntar deh kita coba cari tahu lagi ya, Abang Bo ya. Mohon maaf ya kalau ada yang terkendala nih kalau telepon WhatsApp. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Pagi, Bang Arif.
0: Iya, Bang. Udah olahraga belum nih pagi hari ini, Bang?
2: Belum nih, Bang.
0: Waduh.
3: Bentar lagi nih abis ini, Bang.
0: Oke deh. Bang Aris, gimana update-nya di Bang Aris?
2: Alhamdulillah, Bang. Baik, Bang.
0: Kemarin tuh yang apa kunjungan dari orang kementerian gimana nih?
2: Kemarin ayah disuruh kumpulin itu dulu, Bang, apa kartu keluarga sama KTP sama surat girik rumah.
0: Oh, girik rumah. Habis itu ntar diproses.
2: Itu nanti diproses dia.
0: Berapa lama karena katanya?
2: Kan bukan ayah aja, Bang. Karena kan bukan ayah aja, Bang.
0: Iya. Ada berapa rumah, Bang?
2: Dari RW 2 aja ada 9.
0: Banyak ya.
2: Terus dari RW 3 ada lumayan banyak juga sih, Bang.
0: Banyak ternyata ya, Bang, ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi prosesnya berapa lama nggak tahu ya, Bang?
3: Nggak tahu, Bang. Kemarin baru dari RW 3, Bang, dia mensurvei semua. Kalau saya sih kemarin udah survei, cuman belum diwawancarain gitu, Bang. Kemarin ya udah ditanya, ini Bang Aris ya. Cuman saya kan udah terdata di surat yang punya dia itu, Bang.
0: Iya, oke.
3: Okay. Kemarin kumpulin kartu keluarga sama KTP sama surat girik aja, Bang, fotokopi semua.
0: Itu surat paling ngumpul itu.
3: Kenapa, Bang?
0: Suratnya paling ngumpul dah. Ya kan suruh ngumpulin suratnya. Suratnya paling ngumpul berarti. Iya dah. Berarti tinggal nunggu kabar aja deh selanjutnya gimana ya.
3: Iya, sama ntar nunggu wawancara sekali lagi tuh, Bang. Maksudnya verifikasi gitu.
0: Verifikasi ulang. Iya. Iya, mudah-mudahan sih tahun depan udah mulai diproses bangun ya, Bang.
3: Kalau ayah mah cuman hari pondasinya doang gitu, Bang. Cuman pondasinya aja, belum diterusin doang gitu.
0: Oh, yang pondasi itu ini ngebangun sendiri.
3: Iya.
0: Oh ya, alhamdulillah. Doang. Maksudnya paling enggak udah orang juga ngeliat ada usahanya nih, pengen ngebangun tapi emang kondisi ekonomi enggak memungkinkan gitu ya, Bang.
3: Iya, pondasi doang itu, Bang. Jadi tanda lah batas
0: kita gitu. Iya, benar. Karena kalau nggak begitu ntar yang ada pas dibangun ulang lagi beda ukurannya sama punya kita sebelumnya. Iya kan, kalau lebih gede dari yang sebelumnya ya kita zalim sama orang, serba salah kan. Kalau kita kurang ya kita juga yang rugi. Iya sih, benar-benar. Minimal nandain dah pak, ketahuan jadinya punya siapa ya. Benar-benar. Iya, Bang Aris. Nih, ya pokoknya kita doain mudah-mudahan lancar dah.
3: Amin.
0: Bang, kita ke tema nih, Bang. Kalau Bang Aris nih, Bang, ketemu sama orang baru yang baru dikenal, biar nggak canggung, biasanya abang ngapain, Bang?
3: Oh, ini ada nih, Bang, di kontrakan aja, Bang. Orang baru sih baru kontrak seminggu yang lalu gitu, Bang. Saya tanya, Mas, dari mana? Tadi saya kontraknya di Jembatan Besi, Bang. Kono dia bilang agak mahal. Sebenarnya dia kemari yang dekat kontrakan aja juga gitu.
0: Oh, kalau Jembatan Besi agak mahal, mungkin kalau jembatannya Jembatan Bambu kali agak murah kali ya. Iya. Jembatan Besi kan kokoh. Iya kan? Sekali jembatan kayu gitu apa jembatan bambu kali mungkin lebih murah kali gitu.
3: Udah gitu ini juga kurang gitu, Bang. Katanya kan alhamdulillah air juga ada gitu.
0: Tapi ini pam airnya. Apa air tanah? Air sumur itu, Bang. Oh, air tanah.
3: Ya kalau buat air minum mah beli masing-masing.
0: Air tanah apa tanah air?
3: Air tanah.
0: Oh, air tanah. Iya, enak, masih ada air tanah sih enak. Iya.
3: Alhamdulillah, Bang.
0: Tapi banyak. Airnya maksudnya air tanahnya masih enak di buat masak, buat minum gitu.
3: Ya kagak.
0: Kagak. Oh, buat mandi cuci doang ya.
3: Mandi cuci doang gitu ya.
0: Minum
3: mandi di kamar mandinya di depan, Bang. Bareng-bareng ada tiga
0: gitu. Atau ini gitu, apa kamar mandi umum?
3: Iya.
0: Ya, Ya apa berarti kalau pakai, kalau buat minum beli air lagi ya, air galon.
3: Iya benar. Kalau dia bilang sih di tempat dia yang dulu nggak mahal. Sebulan 650, kalau di air kan 400. Cuman air kan beda sendiri. Jadi dikenain dompet tuh. Bang, bang kok beda sih mas ya? Nggak tahu sih, emang kan udah
0: lama. Iya, lagian saya bukan yang punya kontrakan, nanya sama mas saya.
3: Kenal saya dari saya masih bujang, yang punya rumahnya.
0: Iya, udah kenal lama ya.
3: Iya, udah kenal itu Pak RT.
0: Iya, lagian juga tahu kondisinya abang ya gimana ya bang.
3: Iya benar. Cuman beda cepet itu kan lumayan kan.
0: Ya iya sih benar. Orang kata saya juga gitu kan. Saya juga sampai hari ini juga mikir nih, kalau ada kontrakan mobil yang murahan dikit, jadi kan saya pindahin tuh kontrakan mobil. Lumayan juga bang, 6,5 tiap bulan bang. Cuman timbang buat tidur mobil doang. Iya kan, cuman ya enggak, seenggaknya kita enggak jolim sama orang parkir di jalan gitu ya kan.
3: Ya udah itu aja nanya-nanya soal dia tuh bang. Siapa namanya bang? Bang itu kan. Namanya Bang Yadi.
0: Oh Bang Yadi, Yadi Sembako. Bukan. Ah bukan. Oh kira ini di sembako, rumahnya jadi ngontrak dia. Iya.
3: Kerja konveksi dia.
0: Oh, bukan. Ngejahit. Oh ya, jadi konveksi berarti namanya.
3: Ya kerjanya ngejahit deh, konveksi sama bininya. Bininya juga ngobras, dia ngobras.
0: Oh, bininya siapa namanya?
3: Hah?
0: Bininya siapa namanya?
3: Mbak Neni.
0: Neni, oh Neni ngobras namanya. Oh dia berarti ya dijahit, ya dijahit sama Neni obras gitu ya.
3: Mbak Neni. Enggak, bininya ngejahit juga bang, cuma kerja dia.
0: Oh gitu. Oh kerja di. Oh iya iya. Iya. Iya. Ternyata gitu. Ya. Jadi nandain orang mana ya, ya mah ya di mana ya dijahit gitu. Gitu ya kan, nandainnya kan biasa begitu.
3: Ya orangnya sih lumayan baik sih bang dia. Jadi cepet akrab gitu, ngobrol-ngobrol ya kan. Bayar tahun rokok, alhamdulillah yang ngerokok emang gitu aja. Rokok emang harus, enggak makasih.
0: Enggak makasih, kalau ada beras enggak apa-apa dah gitu. Minta malah nak, jadi ini ketumanan jadinya abang nih. Iya dah. Oke deh Bang Aris, terima kasih ya Bang Aris. Oke kita doain deh, mudah-mudahan urusannya semua lancar deh ya, biar cepet segera dikerjain deh tuh ya, pembangunan rumah.
3: Amin. Amin. Ya, makasih banyak banget.
0: Iya, salam buat Mpo Sitma ya Bang.
3: Iya Bang, sama-sama.
0: Oke.
3: Sehat selalu Bang ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar ya. Punya tetangga baru yang katanya ngontrak deket rumahnya juga sih, ya. Tadi siapa namanya? Ya dijahit. Kalau ini siapa nih kira-kira ya? Selamat pagi kabar Jakarta.
4: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Ari.
0: Iya, Bu Umi.
4: Betul.
0: Iya, kalau Bu Umi, gimana caranya Bu Umi, apa yang dilakuin sama Bu Umi biar enggak canggung kalau ketemu orang baru?
4: Kalau ketemu orang baru tuh misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu ya, saya nanya duluan, tapi kalau orang yang masih muda, apalagi laki, saya kok diem dulu, biarin aja, saya nggak ngajak ngobrol.
0: Oh, iya.
4: Ya, nanya gitu aja, dari mana Bu, gitu mau pulang, ya ngobrol-ngobrol gitu aja. Buat ya basa-basi biar nggak sepi, tapi kalau orang muda, saya diemin aja. Ntar yang laki biasanya ngajak ngobrol duluan gitu. Pernah kan saya naik bis kota dulu itu, pulang kursus tahun 77. Nah terus sebelah saya itu anak laki, ya hampir sepantar saya tapi agak di atas sedikit umurnya kayaknya gitu. Terus saya diem aja, terus dia nanya, dari mana mbak? Pulang kursus mas, saya gitu. Saya kira orang Semarang.
0: Ternyata.
4: Nah, terus, oh, ya, kita ngobrol-ngobrol gitu. Oh, kursus di mana? Di Jalan Pemuda. Nah, terus saya tanya, lah masnya tinggal di mana? Saya tinggal di Mes. Saya ini kok pendidikan Telkom di Semarang. Oh, berarti bukan orang Semarang ya? Iya, saya dari Makassar. Waduh.
0: Oh, jauh saya, ya, itu ya.
4: Orang jauh saya nggak minat nih, nanti kalau nanya-nanya mesti terus pengen main ke rumah. Nah udah deket rumah, maaf ya mas, saya turun dulu di sini. Oh rumahnya mana? Nah itu yang di depan itu. Terus saya turun dari bis masuk ke rumah. Eh nggak tanya bener, malam minggu tahu-tahu datang lah orang ini, kayaknya ada minat. Saya nggak minat orang jauh. Nanti kalau dia pulang pendidikan misalnya jadi, mesti saya dibawa ke sana. Susah pulang ke Semarang.
0: Udah kejauhan banget mikirnya.
4: Iya, saya jauh mikirnya emang. Nah, kalau dia nggak minat kan nggak datang. Kenapa datang? Terus main, ngobrol-ngobrol. Datang lagi, aduh. Ini benar-benar orang gimana ya cara menghindari. Saya kan nggak enak. Akhirnya saya gini, mas, maaf ya. Saya besok mau ke Jakarta, saya gitu. Ya pengen jalan-jalan, ntar kalau dapat kerjaan ya kerja di Jakarta, saya gitu. Oh gitu, wah nah, kita nggak bisa ngobrol lagi
0: dong.
4: Ya, cari yang lain banyak. Nanti kalau udah nyampe sana saya dikasih tahu alamatnya ya, insya Allah ya.
0: Iya, padahal mah dalam hati ingat, aku moh gitu ya.
4: Nah, iya, saya mau ngomong gitu kan kayaknya kasar banget gitu.
0: Iya.
4: Terus maaf ya, ya nanti kalau sampai sana saya dikasih alamatnya, insya Allah ya kalau saya ingat. Akhirnya saya benar jadi ke Jakarta. Terus enggak saya kasih alamat, saya ntar malah nyambung terus kalau saya kasih tahu alamat di sini ya.
0: Nah itu kan berarti itu. Dari awalnya Bu Umi udah mengantisipasi, pokoknya jangan sampai lanjut nih, karena kalau lanjut repot nih gitu ya, karena jauh. Sekarang pertanyaannya, terus waktu ketemu sama bapak sampai ngerasa ya lanjut, nah gimana, kan dulunya nggak kenal dong, ya kan? Gimana saya tuh?
4: Ya itu waktu jalan-jalan ke Jatinegara pasar, kan di situ ada, sampai sekarang masih ada tuh yang warung sate Kang Lele itu. Itu yang sate keroncong. Saya jajan di situ, bapak yang jualan tongseng waktu itu.
0: Oh gitu.
4: Tongsengnya enak banget nih masakannya. Nah saya kok ini tamunya penuh, terus akhirnya kenal-kenal. Ternyata memang di situ banyak kan orang Klaten yang dekat di warung situ. Klaten nama Jogja, soalnya bapak yang punya itu orang Klaten, tetangga suami saya. Nah ibunya dari Jogja, jadi itu pegawainya ya Klaten Jogja gitu. Akhirnya kenal, ngobrol-ngobrol, ambil jajan. Lah terus saya gini, ya masakannya enak ya. Terus dia juga, iya ini ya suka main gitulah, ketemu tahu kebetulan saya yang jualan memang tamunya banyak, jadi ntar saya dikasih duit itu lebih sama yang punya ini karena penghasilannya lebih besar gitu.
0: Berarti ini istilahnya ini jatuh, ini judulnya berarti ini Witing Tresno Jalaran Soko Kuliner gini ya. Kuliner tongseng. Iya.
4: Nah, kita jadi sama saya ya
0: itu. Jadi gara-gara tongseng ternyata.
4: Iya, sering masakin tongseng, sate, gulai. Ntar, iya ternyata pinter masak. Kalau lebaran saya nggak pernah masak, malah bapak yang masak, bikin ketupat, sayur ketupat, sambal goreng ati.
0: Wah enak dong.
4: Iya masakannya enak-enak. Saya nggak pernah masak, malah ntar itu waktu kerja di yayasan, pengurus pada titip masakan. Lah malah puasa terakhir jadi berat. Wah, ini masakan jadi banyak banget.
0: Jadi repot ya.
4: Repot, saya yang bantuin, wah malah berat kita. Aturan lebaran terakhir tuh kita santai, malah jadi banyak beban pada nitip.
0: Iya tapi kan rezeki.
4: Ya rezeki apa, orang di yayasan tuh.
0: Oh iya juga sih ya.
4: Ibu-ibu udah mau maunya dikasih, maunya gratis.
0: Iya maunya gratis, tetap yang keluar duit ibu sendiri ya.
4: Iya makanya wah jadi berat kalau puasa terakhir saya gitu. Ya tapi gimana, kita namanya kerja di situ kan, nanti kalau pas libur apa liburnya bapak tuh hari Senin, saya Sabtu, terus ada teman satu lagi Minggu, bertiga kan itu ditempatkan di Cirende sana di atas sama UMC. Nah itu nanti terus inilah ya orang libur aja dipanggil ke rumah, suruh betulin rumahnya, kalau saya bilang jangan mau. Nanti kalau mau kesenangan biarin dia manggil tukang punya duit. Minta tolong karyawan terus dimanfaatin, suruh ini suruh itu, jangan mau. Nah, udah akhirnya terus saya bilang sama saya udah libur santai aja di rumah istirahat begitu aja. Terus ya akhirnya manggil tukang deh kalau rumah urusan tukang, apalagi naik-naik ke genteng. Lah suami saya kalau sampai ada apa-apa dia nggak mau ngobatin kan repot.
0: Betul, jadi merugikan ya, jadinya ya.
4: Makanya saya nggak boleh kalau dipanggil ke rumah suruh apa suruh ini, nggak usah, ngomong aja mau istirahat dari libur gitu aja.
0: Oke lah kalau gitu, biar nggak kemana-mana ceritanya ya, karena pertanyaannya cuma gimana waktu kenal udah. Oke, terima kasih Bumi.
4: Sama-sama, selamat bertugas ya selalu ya Bang Ari.
0: Iya. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi di Pesanggrahan ya. Terima kasih buat ceritanya. Di WhatsApp komentarnya juga udah banyak banget yang masuk ya. Tadi Pak Masdi udah kita bacain, Pak Sadit Baso di Lewiliang, TPI di Ciamas Bogor, Mas Slamet Rusandi di Magelang, dan juga Mas Yudhistira di Semarang. Nanti kita bacain komentarnya Abang Poya. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Po Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta Selatan menyalurkan 44.000 liter air bersih kepada 195 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di 6 kelurahan dan 23 RT akibat kemarau panjang. Kepala Satuan Tugas BPBD Jakarta Selatan Sukendar mengatakan, bantuan tersebut disalurkan dalam waktu kurang dari seminggu, bekerjasama dengan Pamjaya dan pengurus lingkungan. Penyaluran dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jakarta dalam menghadapi musim kemarau dan memastikan kebutuhan air warga tetap terpenuhi. BPBD Jakarta Selatan juga memastikan akan terus memantau kondisi di lapangan dan siap menyalurkan kembali air bersih bagi warga yang masih membutuhkan. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po Politeknik Pariwisata Makassar menggelar Eduran Tourism untuk mengenalkan potensi wisata bahari Kota Makassar. Direktur Poltek Para Makassar Heri Rahmat Wijaya mengatakan kegiatan ini memadukan olahraga dengan edukasi pariwisata. Peserta melewati 6 titik yang dilengkapi pemindaian barcode berisi pertanyaan tentang wisata Makassar. Kegiatan ini diikuti sekitar 1.500 peserta dari mahasiswa, pelaku industri pariwisata dan perhotelan serta masyarakat umum. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih. Kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih barengan Abang Arif di Kabar Jakarta. Kita update dulu ya informasi cuaca pagi hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Senin 21 September. Pagi hari cuaca cerah menaungi seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang siang hari, cuaca cerah masih akan menaungi sebagian wilayah Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hari nanti, ya Bang Po ya. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur siang hari nanti ada potensi hujan ringan. Memasuki sore hari, mayoritas wilayah Jakarta akan cerah. Sementara cuaca di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan berawan. Malam harinya, BMKG memperkirakan

cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang

0: peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sa Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi, Mpo Ismawati yang ada di Tegal, Parang. Selamat pagi, yeah. Terus juga selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung mungkin ya di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan buat Abang Po yang udah dari pagi tadi pantengin siarannya Perempat Jakarta. Ada Bang Arif yang nemenin Abang Po. Abang Po, kalau ketemu orang baru biasanya apa sih yang bikin Abang Po jadi gampang akrab? Ada yang suka mulai ngobrol duluan, bercanda, atau cukup saling sapa? Nah, kalau Abang Po biasanya ngapain nih biar gak canggung ketemu sama orang yang baru dikenal ya? Di WhatsApp 0812-1124928. Pak Masdi di Kampung Jahat, Tangerang tadi udah ya, ke komentar. Terus Pak Sadit Baso di Wiliang Bogor, selamat pagi. Kalau Pak Sadit, kalau ketemu orang baru, dari mana? Dari Jakarta, ada apa? Pengen ngebaso, betul. Ini basonya Pak Sadit, betul. Coba bikin baso 3, ya saya bikinin. Kalau enak tambah lagi, begitu. Wah, itu sih ngobrol sama ini ya, pelanggan ya. Pak Sadit, warung basonya di mana Pak Sadit? Saya kemarin mau nanya lupa. Warung baksonya Pak Sadit di mana lokasinya? Boleh dong di-share dong. Siapa tahu ntar saya kapan main ke Lewiliang gitu bisa mampir ke warung baksonya Pak Sadit, ya kan? Ntar kita bikin konten dah. Kita nge-vlog di situ. Udah kayak food vlogger ya. Ada TV di Ciomas Bogor. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Rip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjang umur, sehat walafiat. Happy Monday. Oke deh. Mau ikutan komentar juga nih, Bang. Kalau saya sih lihat situasinya dulu ya Bang. Misalnya ketemu di majelis taklim umum, mata udah saling ketemu, pasti saya ngangguk ngajak salaman terus nanya linggisnya di mana, nggak panjang lebar, pas bubaran ngaji salaman lagi deh gitu. Seringnya malah diajak senyum dan disapa oleh orang yang baru ketemu Bang. Entah itu di jalan, di dalam angkot, atau pas lagi besok ke rumah sakit. Kalau sama tetangga baru sih jarang berinteraksi ya Bang. Rata-rata diem di kontrakan dan gak lama tinggalnya. Abis itu pindah lagi. Udah gitu saya keluar rumah seperlunya aja Bang. Kecuali mereka yang datang duluan ke rumah saya karena butuh sama tukang jahit. Terima kasih Bang Arif. Selamat bertugas. Sabari ngeheruyan. Mungkal nengkol. Kencariosan ngeprank para fans nak. Iya terima kasih. TFI di Ciomas Bogor. Ada Mas Slamet Rusani di Magelang. Kalau saya biasanya kenalan dulu juga basa-basi Bang. Lalu latar belakang aktivitas sebelumnya apa? Mungkin setelah itu kita bahas yang lain seperti aktivitas harian dan hobi. Wah, ini udah kayak jadi interview kerja ya. Detail banget ya. Ada Mas Yudis di Semarang. Saya lagi dengerin Pro 4 nih lewat aplikasi RRI Digital. Cuaca di Magelang cerah. Arus lalu lintasnya ramai lancar. Terima kasih Theodorus Yudistira di Semarang ya. Lagi di Magelang katanya. Oke. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Ayah ada waktu luang biasanya kalau lagi ngantar istri ke pasar Bang. Ayah nunggu di parkiran. Kalau ada orang lain sama lagi nunggu juga, ayah suka sodorin rokok nawarin katanya. Keseringan ayah yang buka percakapan. Tapi kalau yang diajak lagi gak respon atau kurang selera buat ngobrol, ayah mending tunggu di mobil aja sambil mantengin 92,8 FM. Dengerin suara Bang Arif, jauh lebih bermanfaat katanya. Oke deh, terima kasih Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor. Ya. Dan itu juga ya komentar di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po ya, yang mau ikutan komentar masih ditunggu di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, kalau ketemu orang baru biasanya apa sih yang bikin Abang Po jadi gampang akrab? Ada yang suka mulai ngobrol duluan, bercanda, atau cukup saling sapa aja? Nah, kalau Abang Po biasanya ngapain nih biar gak canggung ketemu sama orang yang baru dikenal? Ditunggu komentarnya, WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jujul.
1: Ye, Nur.
0: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
1: Iya, Nur. Tiap daerah pan emang punya budaya masing-masing.
0: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
1: Iya, Nur. Boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
0: Jul-Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
1: Ya gak apa-apa lah, Nur. Kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak boleh banget tuh.
0: Ya kagak lah, Jul. Itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya?
1: Nah, bener banget tuh, Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
0: Nah,
1: budaya sendiri juga kudu kita lestariin, Nur.
0: Bener juga lu, Jul. Ternyata banyak ya budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
1: Bener banget, Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
0: Setuju, Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok, lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Jangan kemana-mana Abang Po. Tetap di sini aja ya di Kabar Jakarta. Sampai jam 10 ayo nemenin Abang Po. Karena nanti nih di jam 9 bakal ada obrolan komunitas yang hadir buat melengkapi pagi hari ini. Ada Mbak Reni Kusumawardani dan juga Ibu Natalia Subagio yang akan hadir di obrolan komunitas pagi hari ini. Dari Mitra Tari Hadi Prana ya, Gerak Bermakna Jiwa Berdaya Menemukan Identitas Wanita Modern dengan Tari Klasik ya. Abang Po, ikuti obrolan selengkapnya di jam 9 tentunya di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Panitia Khusus Reforma Agraria dan PTSL DPRD Jakarta mematangkan penuntasan dan penyerahan sebanyak lebih dari 8.000 sertifikat tanah residu PTSL kepada masyarakat Jakarta. Ketua Pansus RA PTSL DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan penyerahan akan dilakukan secara bertahap oleh Gubernur Jakarta. Pramono Anung selaku Ketua GTRA Jakarta, pada tahap awal sebanyak 145 sertifikat akan diserahkan kepada warga dari sejumlah wilayah setelah melalui proses koordinasi dan verifikasi bersama BPN dan Kantor Pertanahan. Selain penuntasan PTSL, Pansus juga mendorong retribusi tanah di 28 titik termasuk Kampung Kerapu dan Kampung Tongkol. Dwi berharap kepastian hukum atas kepemilikan tanah bisa terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok mercusuar di Nusa Molas, Pulau Mules, Manggarai, NTT ditutup permanen setelah rusak akibat gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Ketua Pokdarwis Nusa Molas, Syahrul Alam, mengatakan banyak bagian mercusuar mengalami keretakan dan ditutup demi keselamatan wisatawan. Sebelum rusak, mercusuar setinggi sekitar 35 meter tersebut menjadi salah satu spot untuk menikmati pemandangan Nusa Molas. Wisatawan tetap bisa menikmati bukit hijau, savana, laut biru, serta wisata bahari di kawasan Nusa Molas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Empok masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif ya. Dan pagi hari ini Abang Empok bisa ikutin obrolan komunitas bersama dengan Mitra Tari Hadi Prana. Ada 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini. Satu sudah hadir di studio dan 2 narasumber lagi akan tersambung lewat telepon Abang Empok. Dan pagi hari ini kita mau ngobrol barengan sama Mbak Reni Kusumawardani, PIC dari Mitra Tari Hadi Prana, dan juga Ibu Natalia Subagio, Advisors dari Mitra Tari Hadi Prana, dan juga ada Mas Putut, founder dari Mitra Tari Hadi Prana, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini Abang Empok di Kabar Jakarta di obrolan komunitas. Selengkapnya sesaat lagi Abang Empok, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: adik apa nih roman-romannya?
1: Po Yati. Iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Po Yati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, bang po. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas menghadirkan 3 narasumber langsung ya. Satu sudah hadir di studio, yang 2 lagi tersambung di line telepon. Kita sapa yang di studio dulu ya. Selamat pagi Mbak Reni Kusumawardani. Mbak Reni PIC dari Mitra Tari Hadi Prana. Selamat pagi.
4: Pagi Bang Arif.
3: Oh mohon maaf nih agak jauh.
4: Oke. Pagi Bang Arif.
3: Iya, apa kabar Mbak Reni?
4: Baik.
3: Iya, di line telepon sudah ada juga narasumber yang tersambung di line telepon. Kita sapa ada Ibu Natalia
4: Subagio.
3: Subagio atau Mbak Ai biasanya dipanggil ya sama teman-teman. Selamat pagi Mbak Ai.
5: Selamat pagi.
3: Gimana kabarnya Mbak Ai?
5: Sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah luar biasa. Wah, mantap. Mas Putut Budi Santoso salah satu founder dari Mitra Tari Hadi Prana. Selamat pagi Mas Putut.
6: Selamat pagi.
3: Gimana kabarnya Mas Putut?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ini narasumber bertiga adalah orang-orang yang ada di balik dari Mitra Tari Hadi Prana. Saya ke founder dulu aja deh kalau gitu ya. Pengen tahu nih, Mitra Tari Hadi Prana itu apa sih Mas Putut?
6: Mitra Tari Hadi Prana itu komunitas pecinta, pemerhati, dan pelaku seni.
3: Oke.
6: Khususnya tari Jawa dan tari Nusantara. Begitu mas. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya ya mas.
3: Berarti ini adalah komunitas para pelaku dan pegiat seni, terutama seni tari. Betul. Begitu ya.
6: Betul.
3: Berdirinya Mitra Tari Hadi Prana ini gimana sih ceritanya Mas Putut?
6: Berdirinya ya berawal dari keinginan ya, keinginan teman-teman untuk belajar menari, untuk menari. Teman-teman, terutama teman-teman yang punya hobi dan visi misi yang sama. Okay. Begitu.
3: Oke. Okay. Dari kapan didirikan ini Mitra Tari Hadi Prana?
6: Dari tahun 2014.
3: Oke, okay, 2014 berarti sudah 12 tahun kurang lebih ya. Apa sih makna dari Mitra Tari Hadi Prana tuh apa sih Mas Putut?
6: Mitra Tari Hadi Prana itu lebih kepada komunitas yang saat ini latihannya atau kegiatannya, proses kreatifnya di gedung Mitra Hadi Prana.
3: Okay.
6: Jadi ada kerjasama juga dengan Mitra Hadi Prana. Okay. Begitu.
3: Okay. Jadi ini apa namanya, bisa dibilang representasi juga ya, bentuk kerjasama antara

0: gempuran budaya modern sekarang ini nih Mas Putut?
1: Ya, pertama yang pasti hobi ya, hobi dan keinginan dari teman-teman untuk belajar tari, khususnya tari klasik, karena ini kan peminatan ya Mas. Jadi biasanya setiap orang punya peminatan yang berbeda. Misalnya ada yang pengen tari Bali atau pengen tari yang lain ya gitu. Nah, ini teman-teman yang bergabung di sini memang punya passion atau punya keinginan untuk belajar tari klasik Jawa begitu.
0: Baik. Nanti.
1: Terus mungkin juga dilihat dari sisi kesehatan dan performance ya, mungkin tari klasik lebih sesuai dengan kepribadian teman-teman dan juga mempunyai benefit kepada kesehatan tubuh, jiwa, dan pikiran. Dan tentu saja mereka senang ya. Kan ketika kita melakukan sesuatu yang memang kita senangi, pasti akan lebih lebih all out daripada misalnya kurang senang gitu.
0: Betul, betul. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati, tubuh kita pun juga bergerak dengan leluasa begitu ya. Mas
1: betul,
0: Putut,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, saya ke Mbak Ai dulu ya, sebelum nanti ke Mbak Reni. Mbak Ai, sebagai seorang advisor nih, melihat bagaimana dinamika kehidupan perempuan modern gitu ya, yang serba cepat, penuh tekanan, banyak tuntutan juga. Bagaimana kemudian melihat tari klasik ini jadi media untuk dalam tanda kutip menemukan jati diri seorang wanita gitu ya, dan juga memberdayakan jiwa mereka yang mungkin selama ini nggak bisa lepas karena banyak tuntutan sebagai peran ibu, peran perempuan dan lain sebagainya gitu. Kalau Mbak Ai sendiri melihatnya bagaimana nih?
2: Terima kasih Mas. Sebetulnya tari klasik yang saya dan teman-teman tekuni ini adalah suatu bentuk tari kesenian yang menurut saya tepat untuk wanita modern justru. Karena apa? Karena justru melalui tari klasik Jawa khususnya, itu kita-kita wanita modern ini yang begitu sibuk dengan macam-macam tekanan, tuntutan, bisa menemukan waktu itu untuk sesaat melihat ke dalam diri kita sendiri. Karena ini tari Jawa klasik bukan sekedar olah tubuh, olahraga, tetapi tadi Mas Putu sudah menyinggung juga olah batin. Jadi dalam melakukan, menyempurnakan gerak-gerak tari Jawa klasik, kita juga masuk ke alam batin yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Itu satu. Terus yang kedua, kita sebagai wanita modern lupa bahwa sebetulnya tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hanya mungkin bentuknya berbeda. Dari zaman ke zaman, perempuan itu selalu harus diberi tanggung jawab ya, di apalagi di masyarakat patriarkal kita, untuk mengurus keluarga, untuk kadang-kadang mencari nafkah. Bahkan zaman dulu kita juga harus ikut berperan, berperang dan berperan dan berperang. Nah, ini melalui tari-tari yang kami lakukan di Mitra Tari Mitra Tari Hadiprana, kami melakukan tarian-tarian seperti bedaya bedah Madiun. Bedaya bedah itu kan ceritanya mengenai seorang putri yang menunjukkan kehebatannya sebagai seorang prajurit yang membela negaranya Madiun. Itu jadi tari Jawa ini kita nggak bisa melihat sebagai sekedar olah tubuh, tetapi juga olah rasa batin dan juga menggambarkan cerita-cerita yang hebat mengenai perempuan-perempuan di masa lampau, yaitu misalkan Ratu Dumilah, Ratna Dumilah, dan juga ada terus juga mengenai Dewi

0: Dewi Suryawati itu Sri Kandi segala macam tuh banyak sekali yang menunjukkan kekuatan wanita Indonesia Nusantara khususnya wanita Jawa.
1: Oke, baik. Ya, Mbak Reni, ada yang mau ditambahkan mungkin dari apa jawaban dari Mbak Ai tadi?
2: Oke, related dengan kondisi saat ini ya, yang sangat perlu digarisbawahi adalah anggota komunitas kita itu backgroundnya tidak ada satupun yang berasal dari sekolah seni tari.
1: Oke, berarti memang munculnya benar-benar
2: iya,
1: dari kecintaan
2: dari passion
1: dari diri
2: yang mungkin
1: gitu
2: dari
1: ya.
2: Kecil sudah punya hobi menari, tapi backgroundnya tuh macam-macam, Bang. Ada yang dokter gigi, ada yang notaris, ada yang banker, ada yang pengusaha.
1: Ah, Mbak Reni sendiri?
2: Saya apa namanya dulu adalah bankers.
1: Oke, berarti emang benar-benar pekerja aja udah ya yang 8 to 5 gitu ya.
2: Betul, tapi ketika kita sudah berada di dalam komunitas ini, kita apa namanya punya rasa untuk tanggung jawab karena kita menganggap ini adalah satu bentuk apa ya, kerjasama yang harus kita wujudkan bersama-sama. Misalnya gini. Kita ikut festival bedayan.
1: Iya.
2: Itu berarti kita dalam satu tim terdiri dari 9 orang.
1: Iya.
2: Ketika kita tampil, kita sungguh-sungguh belajar, komitmen untuk belajar misalnya 1 tahun penuh. Kemudian kita harus menundukkan ego karena ketika kita 9 orang itu menari bersama, kita harus equal.
1: Iya,
2: kita
1: betul.
2: Tidak boleh menonjolkan diri kita masing-masing. Terus kedua, kita juga belajar untuk teamwork yang bagus, karena dengan teamwork yang bagus tarian itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu jadi banyak hal itu yang kita belajar selain itu.
1: Jadi ternyata dari sebuah tarian itu banyak hal yang dipelajari, tidak hanya gerak secara fisik tapi juga secara mental, spiritual itu juga dipelajari. Menekan ego mungkin kalau di kantor jadi bos gitu ya kan, jadi direksi, ketika ketemu di komunitas tari ya semuanya sama gitu ya. Mau profesi apapun, mau dari latar belakang apapun, semua sama. Karena gak boleh ada yang jadi superstar gitu di panggung ya. Oke, menarik. Nah, tapi yang jadi pertanyaan begini, banyak yang menganggap kalau tari klasik itu kaku, kuno gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Mbak Ai dan juga Mbak Reni atau juga Mas Putut melihat proses adaptasi nilai-nilai filosofis tarian klasik ini supaya relevan gitu, supaya tetap diminati oleh perempuan-perempuan urban di masa sekarang ini. Ke Mbak Reni dulu kalau gitu.
2: Saya lihat sekarang tuh justru banyak bermunculan ya komunitas-komunitas tari.
1: Iya.
2: Dulu kan jarang ya, mungkin sosial media sangat membantu itu ya. Ketika satu komunitas muncul, kemudian dia share di sosial media dan menampilkan mungkin ketika di panggung kita memakai kostum yang menarik, menari dengan sangat bagus, itu mungkin menarik orang-orang yang dulu, keren juga ya ternyata tari tradisional gitu. Nah, itu tuh menimbulkan juga inspirasi untuk teman-teman yang lain membangun komunitas baru. Kebetulan kami dari 2014 ya, pada saat itu masih jarang ya komunitas tari klasik.
1: Iya. Kan soalnya juga beberapa waktu yang lalu kami juga sempat berdialog juga dengan komunitas tari klasik yang isinya adalah para pria nih, gitu ya kan ya. Dan itu ternyata juga latar belakangnya macam-macam. Ada yang fashion designer, ada yang memang penari, ada yang pekerja dan lain sebagainya, dan memang tumbuhnya sama ya, dari kecintaan, dari minat atau dari hati yang memang pengen gitu ya belajar tari-tari klasik gitu ya, bukan karena kalau zaman sekarang anak bilang FOMO gitu. Iya gak sih? Tapi emang udah cinta dari sananya. Oke, Mbak Ai gimana nih Mbak Ai menanggapi bahwa tari klasik, tari yang jadul itu dianggapnya kuno gitu ya, tapi ternyata ada proses adaptasi nilai-nilai filosofis dari tari klasik supaya relevan gitu buat diminati sama perempuan di era sekarang. Mbak Ai gimana?
0: Ya, intinya tak kenal maka tak cinta. Tapi seperti yang dikatakan Mbak Reni tadi, sekarang kesadaran akan manfaat dari seni klasik ini mulai terasa. Buktinya adalah semakin banyak komunitas yang muncul. Jadi semoga obrolan kita pagi ini juga akan menginspirasi orang lain untuk mencobanya. Karena memang kalau sudah sudah dipraktekkan, kita akan menemukan relevansinya pada dunia sekarang. Jadi bukan kuno, tetapi justru relevan. Okay. Paling tidak untuk mengatasi stres kehidupan modern.
1: Oke. Okay. Jadi ibaratnya dengan belajar tari klasik ini justru belajar mindfulness gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kayak meditasi gerakan.
1: Iya, ya, benar-benar ya, mindfulness biar enggak marah-marah melulu.
2: Betul. Betul. Jadi kita mindfulness dengan happy.
1: Iya. Soalnya kita capek ngeliat sosmed isinya orang marah-marah terus.
2: Iya. Berita mas sosmed.
1: Oke. Okay. Iya, Mas Putut sebagai founder nih, apa sebenarnya yang mau dicapai dengan pilihan tari-tari klasik ini, Mas Putut?
3: Iya, terima kasih Mas. Jadi masalah kuno ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri itu tidak ada yang kuno Mas.
1: Iya.
3: Jadi seni budaya apapun itu akan berputar menurut zaman sebenarnya. Ya. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berkembang atau berevolusi, tapi akan kembali lagi ke basic,
1: yeah,
3: ke asal, ya. Jadi seperti yang terjadi saat ini ya, mungkin dulu orang tidak banyak yang belajar seni klasik, yeah, seni tari. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Reni sama Mbak Aya, sekarang banyak sekali komunitas bermunculan. Nah, itu menjadi satu sinyal sebenarnya bahwa ada kebutuhan tertentu untuk orang-orang saat ini untuk kembali. Walaupun mungkin di seni yang lain tetap ada, tetapi pasti ada pasarnya masing-masing ya, itu satu. Jadi tidak usah takut dengan yang namanya kuno, karena justru kadang yang kuno itu lebih awet, dalam arti karena mereka sudah punya standar,
1: yeah,
3: punya patokan, punya pakem yang memang everlasting atau tidak akan berubah sampai kapanpun.
1: Iya.
3: Beda dengan seni modern atau seni kontemporer yang dia sekali tampil terus bisa hilang.
1: Iya.
3: Bisa hilang itu karena temporer ya. Jadi orang ya sudah. Tapi ketika coba kita melihat di keraton misalnya ya, dari tahun dulu,
1: iya,
3: sekian ratus tahun lalu mungkin karyanya itu saja. Mungkin ada perbaruan, mungkin di kostumnya, mungkin iya, sedikit. Atau mungkin diiringannya lebih pendek, kalau dulu mungkin 2 jam, sekarang jadi 30 menit atau 1 jam gitu ya. Tetapi esensinya tetap, dan itu diminati banyak orang, dan itu sampai sekarang masih tetap ada, okay, eksis ya.
1: Baik.
3: Itu dari sisi kuno dan tidak kuno. Dan satu lagi, bahwa seni klasik, seni tari klasik ini saat ini berkembang bukan hanya sebagai pertunjukan, atau apapun itu ya yang ditontonkan, tapi juga jadi semacam tadi yang disampaikan seperti kayak kerinduan atau mungkin media untuk healing. Karena sekarang banyak sekali teman-teman yang mengambil dari basic seni itu menjadi seperti wellness ya. Sekarang tuh lagi ngetren Mas wellness.
1: Iya.
3: Itu di keraton, di Jogja, di Mangkunegaran, itu di Bali misalnya, itu dengan sesuai dengan basic budayanya atau basic seninya masing-masing. Nah, kebetulan saya memulai untuk yang program wellness ini untuk apa namanya, semacam terapi melalui seni tari klasik. Itu sudah dari tahun 2003.
1: Oke.
3: Ya, dan itu namanya ada, ini agak promosi sedikit nih. Namanya brandnya namanya Beksa Yoga.
1: Oke.
3: Dan itu ternyata bisa diterima oleh banyak orang dengan ya nanti memang harus dicoba, Mas juga harus coba supaya
1: siap,
3: supaya benar apa enggak begitu. Jadi ya itu tentang masalah kuno dan tidak kuno atau yang lain, itu sebenarnya saat ini tidak ada yang namanya kuno saat ini ya.
1: Okay.
3: Mungkin bagi beberapa orang yang belum mengenal, seperti tadi Mbak Ai sampaikan, tak kenal maka tak cinta. Memang itu salah satu tanggung jawab kita bersama untuk terus berkarya untuk mengenalkan seni ini kepada generasi sekarang.
1: Oke, artinya sebenarnya istilah kuno tuh justru bukan tarinya, tapi kayaknya pola berpikir orang-orang yang menganggap itu kuno lah yang sebenarnya kuno gitu. Betul. Ya Mas Putut ya. Berarti wah dianya yang kudet nih kayaknya. Oke. Nah, kita ke Mbak Reni sebagai PIC nih yang bersentuhan langsung dengan operasional anggota. Mungkin ada cerita yang Mbak Reni tangkap dari para anggota gitu yang merasakan dampak positif atau perubahan yang memang terlihat nyata gitu setelah para anggota ini aktif bergerak dan belajar tari di Mitra Tari Hadiprana.
2: Ini saya banyak ya dari teman-teman sendiri itu merasakan bahwa mungkin kalau biasanya di kantor atau mungkin sebagai ibu rumah tangga jadi lebih bisa memanage emosi, memanage ekspektasi. Okay. Dan itu tuh sangat apa namanya, hasilnya tuh sangat berpengaruh positif kepada kehidupan sehari-hari.
1: Oke.
2: Okay. Misalnya nih saya pribadi ya, misalnya nih saya pribadi kita macet di jalan gitu ya, kita macet di jalan. Saya kalau macet di jalan saya dengerin tuh gamelan tarian yang saya pelajarin di komunitas saya.
1: Sambil mengimajinasikan gerakannya gitu.
2: Beneran
1: ya.
2: Beneran tuh. Okay. Jadi berasa tuh macet tuh kayak ya udah gitu ya, enggak yang klakson-klakson. Enggak
1: rungsing gitu.
2: Enggak. Gitu. Itu saya alami sendiri.
1: Oke, itu ya. Jadi memang lagi-lagi nih secara emosional jadi lebih kalem. Kalau tadi kita sempat sebut ya belajar mindfulness juga. Betul. Ternyata ya. Dan kalau misalnya ada Abang Po yang tertarik mau belajar bergabung di Mitra Tari
2: Hadiprana. Boleh banget, dengan senang hati.
1: Perlu punya basic nari gak sih Mbak?
2: Oh ya, ini ada informasi baru. Kita tuh sebetulnya jadi selain teman-teman yang sudah punya basic menari, kita juga buka kelas Tari Nusantara untuk teman-teman yang benar-benar pengen nari tapi belum punya basic menari. Mungkin Mas Putut bisa menambahkan ya Mas Putut ya.
1: Monggo Mas Putut, gimana informasinya nih Mas Putut?
3: Oh, baik. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar menari walaupun mungkin belum pernah menari, itu kami tetap membuka kelas baru ya. Boleh trial juga boleh di Mitra Tari Hadiprana.
1: Oke. Okay.
3: Jadi monggo mau laki-laki boleh, perempuan boleh. Jadi ada kelasnya nanti.
1: Oke.
2: Okay. Kita ada kelas Tari Nusantara, saya tambahkan.
1: Kapan latihannya, Mbak?
2: Setiap hari Minggu di Mitra Tari Hadiprana tuh Jalan Kemang Raya nomor 30.
1: Di depan bom bensin Kerang.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Jam 9 pagi mulainya sampai selesai. Jadi kita bagi-bagi waktu
1: Selesai latihan laper dikit tinggal ke rumah
2: bawah.
1: Makan Padang itu.
2: Oke, di samping-samping juga ada tuh resto Padang yang hijau dan yang merah.
1: Yang merah.
2: Atau di bawah juga ada kafe punyanya Mitra Hadiprana.
1: Nah,
2: gitu.
1: Itu dia. Jadi enggak usah khawatir Abang Po. Ya biasanya kalau habis latihan kan lapar ya gitu ya. Pilihan makannya banyak, apalagi di Kemang ya. Setiap hari Minggu jam berapa tadi, Mbak?
2: Jam 9
1: pagi.
2: Ini kita bagi di beberapa kelas. 9 sampai jam 11, kemudian jam 11 sampai jam 1.
1: Kalau yang pemula tadi yang mau ikutan tari apa Nusantara?
2: Untuk saat ini tuh jam 9 sampai jam 11.
1: Jam 9 sampai jam 11. Ya. Oke, dia. Untuk Abang Po yang pengen ikutan belajar juga, informasi selengkapnya mungkin bisa langsung ke media sosialnya. Apa yang dipakai sekarang ini, Mbak?
2: Mitra Tari Hadiprana.
1: Langsung aja langsung gitu ya. Mungkin ada biayanya berapa gitu dan apa yang perlu disiapin, langsung aja ke Instagramnya @mitratarihadiprana ya. Nah, berarti kalau yang baru belajar sama sekali benar-benar nggak punya basic tari bisa ikut belajar yang Tari Nusantara.
2: Betul.
1: Tapi kalau yang tari klasik minimal sudah punya basic gitu ya. Tari gitu supaya nggak susah buat menyesuaikan. Tapi apa nih?
2: Mau nambahkan kita ada rencana mungkin ada kelas baru yang Mas Putut ya untuk benar-benar yang tidak punya basic tapi ingin belajar tari Jawa juga ada.
1: Itu dia. Ya Bang Po, jadi enggak usah khawatir, kesempatannya terus ada gitu ya. Nah, kelas belajarnya setiap hari Minggu jam 9 pagi di gedung Mitra Hadi Prana, Kemang ya, Jakarta Selatan, Abang Po, setiap hari Minggu itu informasinya ada di situ lengkap semuanya. Nah, di era digital sekarang ini nih, Mitra Tari Hadi Prana juga memanfaatkan media sosial tentunya ya, seperti Instagram untuk menyedarkan menyebarkan informasi gitu ya, dan juga memberikan awareness lah tentang pentingnya melestarikan tari tradisional. Nah, tapi kalau di media sosial sendiri, bagaimana kemudian respons dari netizen nih, Mbak Reni?
2: Respons sangat bagus. Mm-hmm. Kita banyak mendapatkan undangan tampil setelah pihak-pihak lain melihat.
1: Oke, justru itu ya, datang undangan karena lihat ada media sosial. Betul. Ya. Iya, lagi sekarang kalau orang tuh kalau mau hire atau mau ngajak orang kolaps gitu kan lihat dulu biasanya sosmednya. Udah bikin apa aja mereka kan gitu ya. Benar ya. Jadi benar-benar ternyata dimanfaatkan dengan baik gitu. Ya. Oke. Nah, buat Abang Po ini mungkin juga sekaligus jadi penutup jadi dari obrolan kita pagi hari ini. Masing-masing saya ke Mbak Reni dulu deh yang paling dekat. Apa sebenarnya yang mau dituju dari aktivitas di Mitra Hadi Prana ini? Mitra Tari Hadi Prana.
2: Jadi kita teman-teman semua di sini yang punya passion yang sama, kita ingin tetap bersama melestarikan budaya Indonesia di mana itu adalah akar kita sebagai bangsa Indonesia, dan berkembang bersama menjadi lebih baik. Mungkin kalau dulu kita jadi manusia yang kurang disiplin, tapi dengan kita berlatih menari di Mitra Tari Hadi Prana dan kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana, kita jadi menjadi manusia yang lebih disiplin, lebih bijaksana kan. Karena banyak ya anggotanya ya, mengumpulkan banyak kepala itu kan.
1: Betul.
2: Suatu seni yang betul. Tersendiri.
1: Mengelola orang banyak tuh butuh seni loh, nggak bisa asal nyuruh ini nyuruh itu. Ya. Oke. Nah, tapi sekarang udah berapa banyak sih anggotanya Mitra Tari Hadi Prana?
2: Kurang lebih 15 yang stay. Kalau yang termasuk banyak.
1: Oh, oke ya. Jadi 15 cukup lah ya buat perform satu tarian gitu.
2: Dua
1: ya.
2: Dua mungkin.
1: Dua tarian juga. Iya benar juga sih. Oke. Ke Mbak Ai. Mbak Ai, apa yang mau dicapai dengan Mitra Tari Hadi Prana kalau dari sisi Mbak Ai ini?
0: Oh, kalau dari sisi saya ya, bagi teman-teman yang ingin mengalami suasana batin yang mahis ya, silakan bergabung dengan kita di Mitra Tari Hadi Prana, karena melalui tarian Jawa klasik khususnya Jawa Jogja ya, kita bisa menemukan kekuatan baru, semangat baru, yang pengalaman yang benar-benar mahis. Apalagi kalau pakai gamelan yang live ya, aduh itu kalau nari kayak kita ini deh, terbawa ke alam yang berbeda, yang sungguh indah. Nah, silakan gabung sama kita untuk mengetahui apa yang saya bicarakan. Wah. Untuk mengalami sendiri apa
1: jadi
0: yang saya
1: bicarakan. Jadi penasaran.
2: Ayo dong, boleh dengan senang hati kita tunggu.
1: Oke, terakhir Mas Putut, apa yang mau disampaikan Mas Putut?
3: Iya, yang pasti kalau untuk komunitas ya, Mitra Tari Hadi Prana, harapannya sih tetap berumur panjang, terus solid ya, pasti solid, berkembang, anggotanya bertambah, terus tentu saja bersama-sama melestarikan dan mengembangkan seni budaya Indonesia, khususnya tari Jawa klasik kayak Yogyakarta gitu.
1: Baik, itu ya.
3: Enggak muluk-muluk, Mas.
1: Ya, intinya adalah menjaga warisan leluhur supaya jangan hilang.
2: Betul.
1: Supaya anak-anak di generasi berikutnya, karena yang udah ada di depan mata nih, generasi beta nih yang entar lagi udah mulai tumbuh gitu ya, masuk sekolah, mereka kalau bisa dari awal sudah harus kenal tari-tari tradisi gitu ya, tari-tari klasik supaya juga enggak hilang. Betul. Dan yang paling penting adalah tari klasik Jawa bukan cuma punya orang Jawa.
2: Betul.
1: Siapapun boleh belajar ya. Itu yang penting ya. Betul. Karena yang terjadi selama ini banyak yang merasa kayak, ah aku kan orang Batak, kenapa kok mesti nyari Jawa gitu ya. Kan selama kita merasa bahwa kita adalah orang Indonesia, kita adalah warga Nusantara harusnya sih siapapun boleh ya.
2: Boleh, boleh banget. Gitu, komunitas ya. Jadi, kita berbagai macam.
1: Enggak dibatasi suku, ras, agama, enggak. Siapapun boleh ikutan Abang Empo ya, mau belajar tari Jawa boleh. Ya mungkin orang Belgia mau belajar tari Jawa juga bisa.
2: Muridnya Mas Putu tadi orang Jepang.
1: Tuh, orang Jepang belajar tari Jawa. Dan enggak harus bisa bahasa Jawa ahli. Iya kan? Mas Butut, Mbak Ai, Mbak Reni, terima kasih sudah hadir pagi hari ini di studio Pro 4 FM Jakarta. Dan Abang Po, yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai komunitas ini bisa langsung ke Instagram @mitratarihadiprana. Mitra Tari Hadi Prana, jadwal latihannya hari Minggu pagi jam 9 di gedung Mitra Hadi Prana, Kemang, Jakarta Selatan, Abang Po ya. Kalau dicari di Google bisa langsung ketemu deh tuh ya.

0: Dan ini juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Dan ada satu informasi nih, hampir saya lupa tuh kan tadi. Katanya di tanggal 26-27
1: betul,
0: mau ada acara nih.
1: Iya.
0: Acara apa sih Mbak Reni?
1: Jadi kami Mitra Tari Hadi Prana itu akan ikut Nusantara International Folk Power Festival.
0: Oke.
1: Di Bali.
0: Oke, okay, di
1: jadi,
0: Bali.
1: Di Bali. Jadi di situ berkumpul dari seluruh dunia ya, Mas ya, worldwide. Pertunjukan-pertunjukan seni dan kita ada di situ.
0: Mitra Tari Hadi Prana menjadi bagian dari pertunjukan itu dan Abang Po juga. Barangkali ada yang saudaranya, keluarganya di Bali gitu ya.
1: Di Ubud tepatnya.
0: Nah, itu dia. Bisa datang langsung lihat penampilan dari Mitra Tari Hadi Prana. Nusantara International Folklore Festival 26-27 September 2026 di Museum Puri Lukisan Ubud ya. Dan Mitra Tari Hadi Prana akan tampil di
1: dua hari, betul.
0: Selama apa ya, dua hari di malam ya, dan juga di
1: malam,
0: sore. Oh, malam juga emang iya, acaranya mulai sore ya. Oke, okay, itu ya. Dua hari ini, tanggal 26 dan 27. Apa yang mau dibawakan nanti nih? Tarian apa nih Mbak?
1: Tari Bedayan Darmo, itu tari Jawa Klasik Yogyakarta. Dan kedua tuh tari Melayu, tiga serangkai.
0: Tari Melayu ya.
1: Jadi kita memfasilitasi teman-teman juga yang baru belajar menari untuk tampil di situ.
0: Berapa orang yang tampil total nih?
1: Total ada 12 ya, 14 orang.
0: 14 orang, dua tarian ini 14 orang berangkat langsung ke Bali ya. Wah, keren sih ini acaranya, apalagi ini acara internasional ya Bang Po ya. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan juga buat Mitra Tari Hadi Prana bisa tampil membawakan tarian dan tentu menunjukkan hasil latihannya selama ini.
1: Iya betul.
0: Karena latihan-latihan doang, kalau nggak tampil kayak ada yang kurang gitu ya. Oke, okay. Mbak Reni terima kasih informasi tambahannya, dan juga Mbak Ai sekali lagi terima kasih. Mas Putut juga terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kita pagi hari ini di Perompat FM Jakarta. Sukses nanti buat acaranya tanggal 26 dan 27. Jaga kesehatan juga buat Mbak dan Mas bertiga ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, itu dia Bang Po kebersamaan kita di pagi hari ini di Kabar Jakarta tentunya. Kita akan ketemu lagi besok jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Nokia.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Prapot FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, dagangan baru aye buka nih Abang Po, aye gelar lagi dagangan barunya ye. Di Jakarta Po cerita barek aye juriti ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti ye, Abang Po ye. Abis kabar Jakarta kayak biasa udah langsung dah Jakarta Po cerita. Ini hari Senin tanggal 21 September ya 2026. Gimana nih kabar Abang Po di Senin ini? Abang Po udah kena macet atau udah ada gebrakan-gebrakan baru di hari ini? Boleh diceritain dah ya. 08 12 11 24 928. Dan ayo mau ngajak Abang Po pagi-pagi ngedisco ya bareng Bang Kojek.
1: Ayo Kojek, listen. Waduh.

0: saya Andre Juan Mihel, saat ini saya memimpin Keroncong Tugu. Kalau kita flashback dari awal, itu di tahun 1641 Portugis kalah perang di Malaka. Dan mereka dibawa ke Batavia, ditawan, dijadikan budak oleh Belanda. 20 tahun masa tawanan itu mereka dimerdekakan. 150 jiwa terdiri dari 23 kepala keluarga itu mereka
1: dari yang dibebaskan
0: itu
1: lebih memilih
0: keluar dari Batavia. Mereka mencari tempat sendiri untuk melangsungkan.
2: Berbicara seni musik keroncong tidak bisa dipisahkan dari kelompok musik keroncong Tugu. Di usia sebagian anggotanya yang sudah tidak muda lagi, Andre Michels dan kawan-kawan terus bergelut dengan keroncong. Orang-orang Indonesia keturunan Portugis ini ingin agar kesenian turun-temurun itu tidak berhenti sampai pada mereka, tetapi bergulir hingga anak cucu.
3: Saya berpikir, kami nggak pernah beli. Maka tempat ini adalah legacy untuk masa depan. Anak, cucu, keponakan, biar mereka nanti yang meneruskan dan merawatnya. Selain tempat, ya keroncong juga.
4: Pasapasana borduma rola nabio kere.
0: Waktu itu mereka tidak tahu kalau ini namanya Kampung Tugu. Pokoknya ada dataran dikelilingi hutan luas. Mereka biasa bercocok tanam. Mereka mencari ikan di rawa-rawa atau di laut sekalian. Dan mereka sebagai tentara tentunya memiliki kemampuan untuk berburu. Dan babi hutan lah menjadi sasaran mereka. Selain mereka memakan babi hutan terus dibuat dendeng dan dijual, tentunya pertanian dan rawa dan laut itu menjadi sumber penghidupan mereka.
2: Musik keroncong yang selama ini masyarakat ketahui bukanlah gaya musik yang datang dari kebudayaan Jawa. Musik keroncong lahir di Jakarta dan diciptakan oleh penduduk berdarah Portugis.
0: Di tengah kegiatan mereka bercocok tanam sebagai nelayan dan berburu babi, mereka tentu perlu hiburan di tengah hutan yang banyak nyamuk dan segala macam yang sepi. Nah, pada saat mereka keluar dari Batavia, mereka membawa alat musik yang mereka bawa dari Malaka. Alat itu ditugu dibuat sendiri dari kayu kembang kenanga yang menyerupai gitar tapi bentuknya lebih kecil, disesuaikan dengan bahan kayu yang mereka dapat. Itu mengisi waktu dengan bermusik, ya tentunya membuat mereka terhibur. Nah, dari irama yang mereka mainkan itu terdengar suara cerang-cerong saling bersahutan, macina prunga jitera. Akhirnya warga di sekitar menyebut musik yang kami mainkan itu musik keroncong.
5: Aduh, aduh, aduh, kok jadi begini era.
0: Pada perjalanannya, musik itu pun mereka bawa juga kembali ke Batavia. Karena saat itu kan yang ada kan musik-musik klasik. Ya, alternatif hiburan adalah keroncong sebagai musik pesta yang bisa menggerakkan badan, kaki, bergoyang. Itulah akhirnya keroncong Tugu berkembang. Sampai pada akhirnya Jepang masuk, ya bermusik keroncong di Tugu pun ikut dibatasi. Ya, Jepang tidak menginginkan musik yang membangkitkan.
2: Ditemui Radio Republik Indonesia di Jalan Raya Tugu Plumpang, Jakarta Utara. Di rumah leluhur mereka yang dijadikan markas besar keroncong Tugu, Andre Juan Michels yang merupakan generasi ke-10 menjelaskan perbedaan antara keroncong

0: Arthur. Saya pemain bass AR di Keroncong Tugu. Dari grup ini dibentuk tahun 88, 12 Juli 88 sampai saat ini. Keroncong sendiri tahun 86 itu di Tugu benar-benar udah vakum. Udah gak ada gerai generasi. Bapak saya gelisah. Dia itu pemain cello di Orkes Keroncong Pusaka Moresco Tugu. Anak-anak muda di sini udah nggak ada lagi yang mau menyentuh alat musik keroncong. Udah nggak mau lagi memainkan alat musik keroncong. Dikumpulkan sama dia satu persatu semua dari fam yang ada di Tugu. Dulu masih lengkap kita. Akhirnya tanggal 12 Juli 88 terbentuk kita punya grup namanya Keroncong Tugu dengan ejaan lama. Alat-alat yang ya asal bunyi aja, mainnya pun juga ya orang kita otodidak semua.
1: Saat kami disuruh main keroncong, itu yang namanya kita jiwa muda. Tahun 88, Iwan Fals, Dul Sumbang, yang lagu-lagu itu yang kami sedang nyanyikan. Itu kan berontak. Apaan sih main keroncong? Apa yang mau didapat dari keroncong? Dulu waktu kami kecil, mereka latihan di dalam, kita cuma dari samping. Lubang angin yang samping tuh, kita ngelihat. Ya kan dari jauh, dengerin. Masuk ke dalam mereka istirahat, ngopi, ngerokok, pisang goreng, kita megang alat disentil tangan kita, nggak boleh. Gimana kita mau main keroncong? Gimana kita bisa main keroncong?
2: Walau sudah beberapa kali berganti personil, tetapi kelompok ini tetap bertahan dengan alunan musik keroncong asli. Keroncong Tugu sudah berkali-kali mengisi acara, baik acara kenegaraan maupun festival kebudayaan.
3: Baru satu dua alat musik.
4: Sekarang Pak Ketua
0: keroncong.
4: Tadi kan udah ngenalin diri sebenarnya.
0: Ketika ada grup manapun main, itu nggak pernah ada anak muda yang nonton. Nggak pernah. Tapi ketika kita datang, mereka lihat loh, anak-anak muda ini yang main. Waktu itu, ya, Alpon masih, Alpon Andes masih segede kutu. Serli masih segede-gede kutu. Ya, Tino masih muda sekali ya. Saya udah, sama Andre ya udah.
5: Lulus SMA, tahun 98. Nah,
0: terus kita membawakan lagu bukan hanya lagu keroncong.
6: Ini dia Jampang Betawi.
0: Betul. Bahkan akhirnya permainan kami, lagu-lagu yang kami bawakan menginspirasi sekelompok anak muda di Belanda memainkan lagu blues, lagu jazz, memainkan musik jazz, tapi lagunya keroncong. Loh, saya kaget. Saya tanya sama mereka, kenapa kalian bawakan lagu keroncong dalam balutan musik jazz? Dia bilang, loh, ini kamu yang bikin. Kok kami yang bikin? Loh, kalian bawakan lagu

2007 kami melakukan yang namanya regenerasi. Anak saya Aren, Adrian, Uta, Angel, pokoknya ada anak-anak di usia sekolah dari SD sampai SMP kita sudah bentuk yang namanya keroncong tubuh.

Di salah bantal. Masih barengan aja Jody Tia Bang Po di apa namanya Jakarta Pucu Cerita di siang hari ini ya. Dan kalau kita umur panjang

Kan kita mah alhamdulillah ya Bang Po ya. Kayak apa namanya kan di lagu kan ada panjang umurnya, panjang umur gitu kan. Nah, itu satu anugerah atau berkah ya buat kita ya Bang Po ya. Dan doa kita yang kita selalu sampaikan buat orang-orang yang lagi ulang tahun biasanya gitu kan ya Bang Po. Nah, ada punya saudara yang umurnya udah mau nyampe cepet belum Abang Po? Boleh kali ya diceritain nih. Sama ini nih, aku juga mau ngasih tahu nih Abang Po, kalau ngomongin soal umur yang di atas cepe alias di atas 100 Abang Po, ternyata ada beberapa negara yang punya warganya yang umurnya itu di atas cepe terbanyak di dunia Abang Po. Nah, ada apa aja nih Abang Po? Yang pertama ada Jepang. Nah, Jepang ini sekitar 120 ribu orang Abang Po ya. Jadi kalau dari The Times of India, Jepang itu punya apa namanya warga umur di atas 100 tahun ke atas Abang Po, dan ini menduduki posisi pertama di dunia Abang Po. Nah, kok bisa warganya umurnya pada di atas cepek gitu ya? Rahasianya satu Abang Po, pola makan yang sehat, rendah lemak dan juga kaya ikan Abang Po. Nah, kebiasaan aktif bergerak juga, sama sistem perawatan kesehatan yang preventif yang bagus Abang Po ya. Kalau kita tahu kan di sono makannya sushi gitu ya, terus juga yang mentah-mentah kayak gitu, terus ya sehat sih, sayur juga banyak tuh Abang Po ya. Nah, wilayah Okinawa ini dikenal apa namanya jadi blue zone namanya Abang Po, kawasan dengan angka harapan hidup tertinggi gitu, ada namanya di Okinawa ya Bang Po. Nah, terus juga negara apa lagi nih Bang Po di urutan berikutnya? Ada Amerika Serikat Bang Po, sekitar 64 ribu orang. Faktornya kombinasi populasi besar dan juga teknologi medis yang modern Bang Po. Gitu, udah canggih kalau di Amerika mah. Terus juga di nomor 3 ada Cina Bang Po, itu sekitar 39 ribu orang yang umurnya di atas cepek. Faktornya layanan kesehatan yang semakin membaik di kawasan perkotaan dan juga ningkatin taraf hidup masyarakat Bang Po. Jadi peringkatan taraf hidup yang bagus, terus juga kesehatan yang bagus juga. Wah, ini udah double-double dah Bang Po. Terus di peringkat 4 dan 5 ada India, itu ada Perancis juga disusul sama Perancis Bang Po di sekitar 29 ribu orang ya. Sama-sama nih India sama Perancis sekitar 29 ribu orang dengan usia di atas cepek. Wah, Indonesia nomor berapa ya Bang Po ya? Tapi ya kalau dilihat juga masih banyak ya Abang Po di Indonesia juga yang umurnya di atas cepek. Tapi ya kita doain aja deh buat Abang Po juga pada sehat-sehat ya. Mulai dari sekarang pola makan dijaga, makan sayur, makan buah-buahan Abang Po dibanyakin, terus juga ya ikan ya. Tapi kalau yang nggak bisa makan ikan ya kita nggak bisa paksa ya Abang Po, karena kan itu balik lagi entah karena faktor gen, faktor kesehatan atau apa, alergi mungkin ya gitu. Karena ada beberapa yang Ayah kenal, teman Ayah juga kagak bisa makan ikan ya. Kalau Ayah juga termasuk yang bukan kagak bisa makan ikan, agak milih-milih ikannya apa dulu. Kalau ikannya banyak duri itu agak susah Abang Po. Ya ikan banyak duri itu biasa ikan mas gitu Abang Po ya. Gitu. Apa namanya ikan yang pokoknya ikan banyak duri ditambah di sayur atau di kuah tuh itu susah tuh Abang Po buat makan ya. Tapi ya mudah-mudahan sih Abang Po pada sehat dah ya. Kita doain pada sehat-sehat. Yang sakit juga cepat sembuh ya. Makanya itu kan semua balik lagi ke pikiran ya Bang Po ya. Pikiran kudu positif, ke hati juga kudu positif, terus juga yang kita keluarin dari mulut juga kudu positif Abang Po, biar semuanya juga berbalik ke kita yang baik-baik aja deh.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po balik lagi ya, masih barengan aja Juri Tia. Di hari kemarin-kemarin Abang Po ada beberapa rute ya, atau juga bisa dibilang ada beberapa ini ya, apa namanya? Iya sih rute. Jadwal ya, jadwal buat KRL yang red line alias Bogor kota nih Abang Po, yang dipangkas ya Abang Po ya. Tapi mulai hari ini udah balik lagi normal ya nggak sih, udah nggak ngegrendeng lagi di jalan ya Abang Po ya. Jadi jadwal perjalanan KRL red line Bogor Jakarta kota dipastiin ini sekarang udah beroperasi normal Abang Po ya, mulai hari ini 21 September 2026, di mana selesainya atau rampungnya proses perawatan menyeluruh nih Abang Po alias general check up di satu rangkaian ya sarana kereta seri CLI 225 Abang Po, di mana beroperasinya kembali rangkaian ini KAI komuter ini nambah 4 jadwal perjalanan yang sebelumnya sempat dipangkas Abang Po. Jadi penambahan ini ngebuat total perjalanan komuter lain di seluruh lintas ini utuh kembali Abang Po ya, ke angka normal yaitu 1.065 perjalanan per hari gitu. Nah setelah 10 September kemarin tuh ada berkurang jadi 10.061 Abang Po. Jadi dari Vice President Korporasi Sekretari KAI Komuter Karina Amanda juga bilang Abang Po, kalau pemulihan jadwal ini disiapin khusus buat mendukung ketersediaan kapasitas angkut pengguna di awal minggu Abang Po, yang jadi periode dengan volume mobilitas yang tertinggi tinggi ya, di mana hari Senin tuh pasti hari padat Abang Po ya. Hari Senin, hari weekend juga padat tuh Abang Po ya. Gitu ya. Jadi lewat penambahan 4 frekuensi ini Abang Po, operasional komuter lain khusus rute Bogor ini mencapai 392 perjalanan per hari gitu. Jadi udah kagak ada dah nunggu-nunggu lagi biar gak kelama-lamaan ya Bang Po ya, biar cepet ya. Tapi kalau memang lagi kondisinya kayak membludak gitu ya, ya sabar dah Bang Po ya. Mungkin pada telat bangun keluarganya Bang Po gitu. Jadi bebarengan, biasanya jam 5 nih macet nih, atau juga jam 5 penuh nih, kok ini jam 7 juga rame ya gitu. Ya di ini aja deh Bang Po, dimaklumi karena kan sekarang makin banyak orang gawe ya, mencari nafkahnya ke Jakarta. Begitu, cari nafkah iya, liburan juga iya ya. Gitu deh. Semangat ya buat Abang Po pejuang kereta yang desek-desekan sabanari dari berangkat sampai pulang ya. Pokoknya semangat buat Abang Po, yang penting jaga barang bawaan, jaga dirinya, jangan sampai jadi korban ya, korban dari pelecehan dan korban dari pencurian di kereta ya Abang Po. Semangat, semangat, semangat.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang, beragam atraksi olahraga laut seperti seni budaya hingga aksi pelestarian lingkungan memeriahkan Festival Bahari 2026 yang dihelat pada tanggal 19-20 September 2026 kemarin di lapangan sepak bola Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengatakan festival tersebut menghadirkan sejumlah kegiatan diantaranya stand up paddle board, speed race atau balap kapal, marine sport exhibition, serta pertunjukan musik. Menurutnya, Festival Bahari 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus memperkuat potensi sektor bahari, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif di Kepulauan Seribu. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, mendorong program makan bergizi gratis menjadi penggerak perekonomian desa dengan menyerap hasil produksi masyarakat lokal. Ia mengatakan pihaknya bakal menyurati Badan Gizi Nasional agar kebutuhan pangan MBG dipenuhi dari produk pertanian, peternakan, perikanan, dan beras masyarakat desa maupun kecamatan. Menurutnya, penyerapan produk lokal melalui MBG dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi produsen pangan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Prambat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, jam 11 lewat banyak. Enggak, Ding. 11 lewat 9 kok sekarang. Bareng ada Juriti ya Bang Po di Jakarta Pucerita di segmen Teras UMKM ya. Bentar lagi ya Bang Po yang bakal kita bawain ya Bang Po ya. Kita bisa sharing-sharing soal UMKM di hari ini. Bang Po bisa tanya deh tuh ya, gimana usahanya, terus juga perjalanan usahanya itu gimana nanti di Teras UMKM. Nanti bisa telepon ya, bisa ngebel atau kirim WhatsApp boleh di 0812 1124 928, karena di line 021-nya kita pakai nih Abang Po ya. Gitu. Jadi nanti saya kirim aja deh WhatsApp ya di 0812 1124 928 di Teras UMKM.
1: Aduh, anak satu-satu

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Miken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Miken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degelang Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Miken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Miken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak Dekabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Miken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: UMKM. Di hari ini kita bakal sharing-sharing Abang Po terkait UMKM ya. Hari ini kita bakal ngobrol sama UMKM yang udah kita mau ajak ngobrol di siang hari ini Abang Po. Dan Abang Po bisa nanya-nanya juga nih ya soal usahanya gitu Abang Po ya. Dan di hari ini kita ngobrol sama owner dari Dapur Raos Abang Po ya. Dan udah tersambung di line WhatsApp kita Abang Po. Udah ada Mpo Teresia Cioian. Assalamualaikum, halo selamat siang Po.
1: Selamat siang juga.
0: Iya, gimana kabar sehat ya?
1: Kabarku baik.
0: Baik aja. Iya. Siap. Po Tere ini posisi kalau boleh tahu di mana nih? Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang?
1: Posisi aku di Bekasi.
0: Oh, Bekasi.
1: Bekasi Utara.
0: Bekasi Utara. Bekasi Utara tuh di mana itu?
1: Bekasi Utara, arah kereta api.
0: Oh, stasiun.
1: Stasiun.
0: Oh, oke. Okay. Oh, itu Bekasi Utara.
1: Iya, tapi kita, posisi aku tepatnya di perumahan Taman Smart.
0: Oh, gitu. Soalnya kita punya saudara itu ada yang di Kemang, ada di Pekayon. Taunya itu doang, udah. Nggak nyampe ke sono-sono. Iya, siap dah ya. Po Tere, ini usahanya Dapur Raos. Nah, kalau boleh cerita, Dapur Raos itu kan kalau kata dapur itu kan identik sama makanan, masakan gitu ya. Nah, tapi ada beberapa yang ada pakai nama dapur itu jualnya kayak cookies, snack kayak gitu. Nah, kalau Po Tere itu jualnya apa nih, Po nih?
1: Aku jualnya macam-macam. Itu sejenis kuliner ya. Jadi ada nasi goreng, bihun goreng, terus kue tiaw, mie goreng, bihun goreng. Ya pokoknya yang makan siap saji.
0: Oh, makanan yang apa namanya comfort food ya, kalau bisa dibilang ya,
1: yeah.
0: Kayak nasi goreng, kue tiaw goreng, mie goreng itu. Nah itu konsepnya open PO atau memang punya warung sendiri tuh, Po?
1: Aku punya kedai sendiri.
0: Oh, kedai. Di rumah atau beda tempat? Di ruko?
1: Beda tempat. Aku nyewa. Tapi enggak sih. Bukan kedai sih. Aku cuma, apa ya, dekat rumah juga.
0: Oh, dekat rumah juga. Apa namanya, inilah ya. Khusus gitu buat orang bisa datang gitu ya.
1: Iya,
0: betul. Iya. Nah, tapi kalau kita pengen cerita juga nih, usahanya Dapur Raos ini udah berjalan dari tahun berapa nih, Po nih?
1: Sebenarnya aku usaha itu udah lama ya, dari tahun 2018.
0: Oh, 2018. Itu gimana itu?
1: Sebelum COVID. Dulu aku tuh emang apa ya, setelah aku berhenti kerja, aku senang aja gitu. Cari uang sendiri gitu kan. Dulu kan ada apa tuh, pokoknya aku dulu jual cemilan, tapi aku titip di
0: warung
1: tempat kerja.
0: Oh, tempat kerja.
1: Tempat kerja. Jadi apa sasaran aku tuh anak-anak karyawan.
0: Iya, sembari kerja nyemil, sembari kerja nyemil gitu ya.
1: Enggak, aku titip sama suami, tapi aku udah gak kerja tuh. Nah, di samping itu dulu kan ada teh tarik tuh yang lagi booming.
0: Iya.
1: Ya kan, sebelum COVID kan ada, nah aku bikin tuh teh tarik, kirim di kantin-kantin.
0: Oke.
1: Lumayan, tapi setelah COVID, ambruk semua.
0: Karena COVID itu tadi ya, apa namanya, jadi, udah mulai bangkit lagi nih, naik. Terus aktifnya lagi setelah COVID itu di tahun berapa itu, Po? Buka Dapur Raosnya?
1: Di tahun 2023 ya.
0: Ah, 23. Berarti 3 tahun lalu ya. Nah, itu gimana, Po? Memilih kan tadi awalnya apa namanya? Kayak jual snack, terus juga minuman kayak gitu. Nah, ini beralih ke masakan kayak gitu. Itu gimana itu?
1: Iya, karena aku kan hobi masak tuh. Hobi masak awalnya, hobi masak. Terus apa enggak aku coba gitu kan. Ternyata banyak yang suka gitu. Jadi ya udah aku lanjut aja gitu. Anakku kan kerja di Sedayu tuh. Kan kalau momen-momen tertentu tuh seperti halal bihalal. Jadi dia masang tender kan. Aku kadang-kadang dapat job tuh di situ. Lumayan sih, 200 box.
0: Iya, lumayan ya. Kalau lagi
1: minum air.
0: Iya, betul. Ya dibantu juga sama anak juga ya, Po. Mm-hmm.

0: Nah, tapi dulunya Mbak itu di bidang apa nih kerjanya nih? Marketing kah atau masakan juga?
1: Aku di accounting.
0: Oh, di accounting. Ya, jadi kalau ke usaha kejualan sendiri kayak gini, buat hitung-hitungannya biar bisa lah ya dipraktekin ya.
1: Bisa. Ya, walaupun sederhana.
0: Iya, karena kan
1: kita gak...
0: kudu ngitung berapa modalnya, berapa apa namanya pengeluaran-pengeluaran nih, sama berapa nih yang kudu masuk lagi gitu ya, Po. Biar
1: Iya, betul,
0: biar
1: betul.
0: nggak boncos udahannya nanti lah. Kita kemarin capek-capek bikin segini banyak, kita kagak ada untungnya gitu kan, biasa gitu ya, saking
1: Iya,
0: semangatnya
1: betul.
0: tapi kagak dihitung-hitung lagi. Siap.
1: Betul.
0: Nah, ini kan namanya Dapur Raos. Raos sendiri kan emang ada dari salah satu apa namanya bahasa kayak Jawa atau enggak ding, Raos itu Sunda ya. Nah, itu
1: Ya, Sunda.
0: nah itu kalau boleh apa namanya boleh tahu Mpok ini emang asli Sunda kah atau gimana?
1: Enggak, aku
0: Oh,
1: keturunan Chinese. Tapi
0: oke.
1: suami aku orang Sunda, jadi rausnya itu diambil dari ya bahasanya suami aku.
0: Oh, dari apa namanya si abang ya, suami ya.
1: Iya, betul. Dia orang Kuningan.
0: Oh, orang Kuningan. Kalau kita mah sama ya, Ciben berarti ya, Po.
1: Iya.
0: Iya.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, oke. Jadi itu ya, kalau Dapur Raos ini, itu tadi yang mau ceritain udah kayak namanya juga dapur, jadi ya jual masakan-masakan gitu ya, yang comfort food, orang bisa apa namanya kapan aja bisa dimakan dah, kayak nasi goreng, kwetiau goreng, bihun goreng gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, di situ kalau yang dijual itu lebih ke halal gitu Pak, berarti ya.
1: Iya, karena aku udah punya apa namanya legalitas juga.
0: Oh gitu, udah ada
1: Aku
0: legalitas
1: udah
0: juga.
1: punya halal aku udah ada waktu itu udah aku buat dan udah keluar.
0: Oke, jadi aman lah ya. Jadi kalau orang mau makan juga nggak ragu-ragu gitu ya.
1: Iya.
0: Apa namanya? Nih jual nasi goreng nih, takutnya apa-apa-apa gitu. Nggak, tenang
1: Iya,
0: aja.
1: karena kan, iya betul. Karena kan biasanya orang kan lihat ya, oh dia bukan orang non-Muslim, pasti begini-begini kita. Makanya waktu ada tawaran untuk sertifikat halal gratis, aku mengajukan. Puji Tuhan, aku diterima dan lolos.
0: Okay. Alhamdulillah diterima nih Abang Po nih, kalau ini ada jalan buat apa namanya sertifikasi halal, ambil ya. Apa
1: Iya,
0: namanya jangan sampai
1: betul.
0: disia-siain karena nanti takutnya susah lagi, ribet
1: Nah,
0: lagi
1: betul.
0: kita.
1: Karena kalau ya, karena kalau bayar kan yang regular itu kan mahal. Sekitar 3 jutaan.
0: Nah, lumayan ya kan, dan juga
1: Nah.
0: mumpung ada yang gratis, kenapa enggak
1: Nah, betul. Kita
0: dimanfaatin?
1: cari yang gratis. Nah, betul.
0: Betul. Ini kan
1: Kita
0: udah
1: cari yang gratis aja, Mas.
0: betul. Ini kan juga dibantu nih sama pemerintah nih Abang Po buat apa namanya legalitasnya gitu, biar
1: Betul.
0: UMKM ini apa namanya bisa maju, bisa jalan nih usahanya. Jadi tanpa ragu lagi karena udah ada sih sertifikasi halal. Nah, tapi setelah Mpo apa namanya kayak kemarin lewatin COVID gitu ya, terus juga milih jualan masakan, itu berapa lama tuh Mpo mikir, "Ah, ya udah dah, gua milihnya jual masakan aja dah," gitu. Itu berapa lama tuh Mpo? Terus apa namanya butuh berapa kali pertimbangan ya, mulai dari modalnya mungkin atau apa gitu waktu itu?
1: Enggak, awalnya itu kan aku buka kedai itu nasi uduk tuh.
0: Oh, nasi uduk juga buka. Itu
1: Nasi
0: gimana nih?
1: uduk. Sama, tapi aku punya ruko.
0: Oh, oke.
1: Dapet, ya lumayan sih, setahun setengah. Nah, awalnya karena suami aku kan di PHK. Nah, jadi gimana nih caranya? Agar uang ini berputar seperti itu kan. Akhirnya aku buka nasi uduk. Dapat setahun setengah aku ini tutup karena suami dapat kerja lagi.
0: Oh gitu, alhamdulillah, puji Tuhan ya Po.
1: Iya. Tapi aku tetap UMKM.
0: Tetap
1: Tapi
0: jalan
1: nggak
0: usaha.
1: di tetap usaha, tapi itu di area gereja.
0: Oh iya, ada UMKM
1: Iya.
0: gereja ya kan, biasa gitu ya.
1: Ya betul. Jadi Sabtu Minggu kita buka gitu. Jadi di situ
0: Oh,
1: walaupun
0: oke.
1: toko tapi kedainya kita tutup karena kan udah ikut di UMKM Gereja Santa Clara.
0: Oh gitu. Berarti yang sekarang nasi goreng segala macam itu di gereja, Pok?
1: Enggak,
0: Oh
1: aku
0: enggak,
1: ini
0: beda.
1: Bukalapak.
0: Oh beda lagi
1: Beda.
0: ya.
1: Tapi UMKM tetap
0: Yang
1: berjalan.
0: di gereja. Itu
1: Itu kan
0: jualan apa
1: satu
0: ya kalau di
1: minggu.
0: sono?
1: Sama.
0: Nasi goreng juga.
1: Cuman kita kemas.
0: Oh iya, paham paham paham. Iya. Jadi apa namanya, yang di gereja jalan, yang di kedai juga jalan gitu ya, Po. Iya, biar ya
1: Ya,
0: ada
1: betul.
0: uang masuk deh.
1: Ya,
0: In this
1: ya, uang
0: economy ya,
1: masuk.
0: Po, masalahnya.
1: Ya, oke. Kita shoot.
0: Segala kita kerjain dah, yang penting dapur tetap ngebul.
1: Oke, kita syukurin aja.
0: Betul, apapun itu ya. Nah terus itu kan kedai jalan, terus juga gereja jalan juga. Itu gimana tuh buat bagi waktunya, kalau buat apa namanya, yang di hari Sabtu Minggu, kedai tutup kah atau gimana?
1: Aku kalau yang di kedai kan bukanya sore.
0: Oh sore, jam berapa ya, sampai jam berapa ya, Pok?
1: Jam 4 beres-beres sampai jam 11 aja,
0: Oh
1: jam 11
0: gitu.
1: malam.
0: Oh, ciri khasnya tukang nasi goreng begitu ya, kayak biasanya ya, Po. Di mana emang nasi goreng kan khusus buat apa namanya, makan sore-sore, orang malas masak, ya bingung mau cari makan apa gitu.
1: Iya, betul.
0: Siap, siap. Nah, terus kalau yang di kedai ini sama kalau di gereja kan itu di kotak-kotakin ya. Nah, kalau di kedai ini empok yang turun tangan masak atau ada yang ngebantuin, Po, anak-anak?
1: Ada yang bantuin, ada yang bantuin.
0: Oh ada yang bantuin masak juga gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau udah bumbu-bumbu udah empok aja yang siapin gitu ya, biar
1: Iya,
0: takarannya
1: betul.
0: segini-segini gitu, jangan lebih. Kalau misalnya
1: Iya.
0: minta asin enggak, baru kasih garam gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh oke, okay. Jadi ya tetap masih quality controlnya dari empok nih, abang empok gitu, biar nggak berubah rasa, biar tetap konsisten rasanya gitu ya, Po ya.
1: Betul.
0: Nah, terus juga nih, ini kan ngomongin nasi goreng, kata goreng segala macam digoreng-goreng. Ini kan setiap makanan, khususnya nasi goreng itu kan setiap orang juga punya ciri khasnya masing-masing ya, Po. Iya, apalagi di restoran, ya. Restoran yang warna ungu sama yang kelinci-kelinci sama yang itu juga kan beda-beda rasanya. Iya, walaupun sama-sama nasi goreng, ya. Nah, kalau
1: Ya,
0: Empok
1: betul.
0: tuh jualnya nasi goreng ciri khas apa nih? Chinese nasi goreng atau kayak gimana?
1: Aku kayaknya lebih ke ini ya, Chinese food ya.
0: Oh Chinese food ya, berarti ya ada kayak resep-resep Chinese kayak misalnya pakai saus tiram, pakai kecap ikan, bla
1: Iya,
0: bla bla
1: betul.
0: gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Soalnya kalau tukang nasi goreng kagak
1: Iya.
0: ada pakai kecap, saus tiram sama bang po sama kecap ikan.
1: Iya. Iya, Pak.
0: Iya, siap siap. Ini udah kebayang nasi gorengnya nih.
1: Iya, kalau tadinya kan kita mau ke sana nih, tapi jaraknya jauh banget
0: Ya
1: ya.
0: nggak apa-apa, kita emang kagak maksa. Yang penting kita bisa ngobrol, bisa sharing pengalaman gitu ya. Via telepon juga jadi gitu. Po, ini pas
1: Gitu,
0: kebetulan
1: oke.
0: ada yang nanya nih, Po, dari WhatsApp nih. Ada yang nanya dari Po Astrid di Bogor, mau nanya, Bang Jojo, Po Teresia, mau nanya dong. Itu kalau untuk usaha nasi goreng sama kue tiao goreng segala macam kan itu sebenarnya udah banyak yang jualan gitu. Nah, kalau Po Tere itu kenapa berani jualan nasi goreng kayak begitu-begitu, padahal di tempat lain juga banyak, apalagi tukang abang-abang yang keliling tuh. Apa nih yang bikin Mpok tuh semangat terus juga berani gitu buat usaha? Boleh, kalau dari Mpok gimana tuh, Pok?
1: Kalau menurut aku, ya saya sih gini ya, kita berpatokan semua penjual pasti sudah ada semua yang jual gorengan segala macam. Kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan pernah mau maju ya. Contohnya di pasar berdekatan ada yang jual cabai, sebelahnya jual cabai, gitu kan? Kita yakin dan percaya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, gitu aja. Memang banyak kompetitor saingan, apa namanya, penjual-penjual di tempat saya. Tapi khususnya nasi goreng itu, ya memang kita bersaing ya. Walaupun sekarang ini pembeli itu daya belinya sedang menurun. Karena ya faktor, ya tahu sendirilah
0: Iya,
1: abang, gimana
0: betul.
1: ekonomi sekarang ini, ya kan? Tuh. Saya berani karena apa ya? Ya saya mencoba aja. Kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu. Kalau kita berani mencoba, ya kita harus berani ngambil risikonya. Itu aja. Yang penting
0: Siap.
1: yakin dan percaya.
0: Harus yakin dan
1: Tapi
0: percaya ya.
1: waktu awal-awal saya buka itu, saya buka promo.
0: Promonya gimana?
1: Iya, 3 hari saya buka promo, itu harganya semua 10.000. Nah, waktu awal-awal kita promo, saya tembus hari pertama itu kurang lebih 80 porsi.
0: Ih, mantep ya. Pegel itu tangan tuh, berotot langsung ya. Yang masak nasi gorengnya langsung, aduh po, ini tangan saya jadi berotot nih, kayaknya nggak perlu angkat barbel ya. Kan
1: Iya,
0: goreng-goreng
1: itu benar.
0: terus.
1: Selama tiga hari kita promo, puji Tuhan, promo pertama berhasil, promo kedua berhasil, ketiga berhasil. Nah, dari situ kan saya tahu, oh berarti mereka suka dengan masakan aku gitu.
0: Siap. Ya jadi udah dari situ ketahuan ya. Nah, terus
1: Iya.
0: setelah dari situ nih Po nih, itu kan apa namanya? Ceban waktu itu ya. Nah, itu abis itu untuk sekarang harganya sekarang berapa ya, Po? Kalau per menunya?
1: Aku standarin semua 15.000.
0: Oh,
1: Walaupun
0: 15.
1: barang naik, topping komplit.
0: Oh, masih.
1: Porsi banyak. Porsi banyak. Packaging juga bagus. Saya nggak pakai kertas nasi.
0: Oh, pakainya apa?
1: Pokoknya aku packagingnya kotak.
0: Oh,
1: Dus,
0: kotak.
1: bukan
0: Oh,
1: yang
0: kotak
1: kayak
0: yang ini ya,
1: kondisi.
0: kotak makan biasa ya. Itu apa yang sekarang udah banyak ya, yang coklat
1: Bukan.
0: atau juga di
1: Iya.
0: motif-motif.
1: Betul. Jadi bukan styrofoam juga ya. Nah, aku nggak pakai gituan.
0: Iya. Karena
1: Jadi
0: styrofoam juga
1: walaupun
0: bahaya.
1: ya, walaupun di tempat kami itu udah banyak yang pada naik karena mereka juga naikin harga, tapi saya enggak. Saya masih bertahan di 15.000.
0: Terus empok dengan harga segitu empok nggak takut po nggak dapat untung gitu po, kalau misalnya kayak netizen nih ngomong cerita, nggak apa aja netizen yang ngomong empok nggak takut po itu harga segitu kagak naik nggak dapat untung, gimana tuh kalau empok jawabnya, atau ini anggap aja netizen atau tetangga yang tukang nyinyir ya po. Itu
1: Iya,
0: gimana tuh?
1: tapi puji Tuhan sih selalu ada. Walaupun itu kan kalau kita ngitung masalah penjualan siap saji itu gimana ya? Kita nggak harus 100%. Misalkan pembelian kita 500.000 setiap hari, kan nggak mungkin kita harus dapat segitu karena persediaan barang-barang itu kan pasti ada.
0: Iya, masih
1: Nggak
0: ada
1: habis langsung.
0: lebih yang kemarin gitu ya.
1: Ya, jadi untuk persediaan barang kita masih ada. Jadi saya berpikir, jadi kita mesti tahu nih stok barang kita apa, terus oh ya pengeluaran kita berapa, terus yang masuk berapa, terus persediaan kita yang kemarin itu masih berapa. Gitu. Jadi kita kalau berpikir aku untung apa rugi, untung rugi ya sudahlah. Gitu. Ya, yang penting semuanya tercover gitu aja.
0: Yang penting tercover ya, buat kayak misalnya ngasih honor yang ngebantuin gitu ya po, bayar listrik, beli gas segala macam, udah yang penting ada abang po eh. Kita yang penting jalanin aja,
1: Iya.
0: ikhlasin ya po eh.
1: Ya. Nah.
0: Disyukuri apa yang dilakuin ya, jangan disesalin.
1: Iya.
0: Tadi yang deh kalau disesalin melulu ya kapan ini ya apa masuknya, biasa kalau yang nyesel banyak kedumel, banyak misu-misu eh, itu auranya negatif abang po. Rezeki juga males datang biasa begitu tuh abang po
1: Nah,
0: eh.
1: iya.
0: Siap-siap ya, jadi ya itu tadi apa namanya ya, diniatin dipositifin aja pasti nanti bakal ada kok ih gitu abang po, walaupun nggak banyak, belum banyak ya udah nggak apa-apa ih. Siap. Nah, terus nih po, ini kan bisa dibilang kayak tadi empok juga udah cerita ya, kalau lagi bahan kayak lagi naik turun kayak beras, kayak cabai, telur kan sering kayak itu kan yang bahan pokok lah hitungannya kalau misalnya buat jual nasi goreng kayak gitu. Nah, itu kalau dari empok sendiri bahan-bahannya itu udah punya supplier sendiri atau gimana tuh, Po? Atau ganti-ganti?
1: Ada sih, udah ada.
0: Oh, udah
1: Cuma
0: ada.
1: kita suka meninjau langsung ke pasar. Kita yang namanya orang jualan itu kan pasti walaupun selisih 1.000 pasti kan di itu. Jadi
0: Iya.
1: kita tahu, oh si abang ini segini, oh ini segini, oh ini segini gitu. Jadi cuma beda-beda dikit gitu. Tapi saya nggak orang kan fokus ya. Aku belanja harus ke pasar gede, aku sih nggak. Jadi sama-sama aja karena ya mereka juga kan ngambil untung. Gak mungkin
0: Iya.
1: saya tawar-tawar. Saya jarang sih kalau belanja itu nawar gitu, karena kita sama-sama penjual. Jadi kalau kita ditawar gimana?
0: Oke, bener banget. Ya gimana rasanya kalau kita ditawar ya apa namanya kayak di baju ya. Kalau nggak mau nawar, nggak mau jadi sampai gocap, muter balik ya. Ntar ngarep dipanggil.
1: Nah,
0: Nggak gitu
1: iya,
0: ya.
1: beda kalau baju, beda kalau
0: Iya,
1: baju. Kalau sayuran kan kita tahu mereka berapa sih
0: iya.
1: untungnya.
0: Untungnya
1: Belum
0: berapa sih?
1: nanti banyak yang busuk, gitu. Jadi
0: Betul.
1: kita ya sama-sama aja deh biar balance.
0: Iya, benar benar benar ya. Siap. Jadi ya itulah ya. Jadi kita nggak mau ngerugiin orang ya udah kita jangan yang gimana gimana juga Bang Po gitu. Siap. Jadi kadang kadang lihat harga juga ya Po gitu yang cocok yang mana.
1: Iya,
0: Yang sesuai dah
1: betul.
0: sama kita. Siap, siap. Nah, Mpo ini kalau bisa dibilang udah mulai 3 tahunan ya, udah nggak bisa dibilang umur yang udah lumayan nih gitu kan. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa manjang terus ya sampai nanti kalau bisa
1: Amin.
0: sih diterusin sama anak gitu ya atau anak cucu gitu yang terusin ya. Nah ini 3 tahun berjalan ini pernah nggak nih Po ngalamin yang bisa dibilang kayak apa namanya masa-masa sedihnya, tapi Mpo tetap bisa nih kudu harus jalan terus nih kudu semangat jualan jangan sampai tutup nih gitu tuh pernah nggak tuh Po kayak gitu Po kalau mau di-sharingin
1: Ya, boleh.
0: kapan
1: Ya,
0: tuh?
1: memang masa-masa itunya ada sih. Kadang-kadang kan namanya Tuhan itu kan ngasih rezeki kita nggak langsung. Hari ini kamu rame, besok rame lagi. Pasti
0: Bener.
1: kan ada pasang surutnya. Ini kamu diuji sanggup nggak gitu kan? Kamu diuji sanggup nggak? Kadang memang ada rasa jenuh. Karena kan kita menunggu ya. Kalau
0: Iya.
1: orang jualan itu kan menunggu.
0: Iya.
1: Menunggu kadang-kadang ada rasa bosan gitu. Ada pasti semuanya ada. Tapi kita kembali lagi. Tujuan kita mau apa gitu kan. Nah pernah tuh biasanya nih sesepi-sepinya kami. Itu tuh 12 sampai 10 porsi lah ya. Itu sesepinya kami ya.
0: Iya.
1: Tapi kemarin udah 2 hari ini. Itu saya jualnya cuma 1 porsi.
0: Walah. Oke, ini baru banget ya berarti ya. Terus terus gimana itu, Po? Kalau dari Impok sendiri itu buat nyemangati diri ini sama tim gitu.
1: Iya. Pada saat aku kan waktu itu kemarin ini baru kejadian baru kemarin. Kan posisi aku di rumah sakit nih karena lagi nunggu anakku rumah sakit. Aku nanya dong, penjualan hari ini berapa? Dia tuh posting. Waduh, udah jam segini kok segini ya? Udah. Tapi aku yakin dan percaya karena Sabtu minggunya kan aku akan UMKM.
0: Oke, iya.
1: Jadi ketutup dengan
0: Dari
1: UMKM itu.
0: UMKM di gereja.
1: Iya, tapi itu di UMKM itu kemarin itu ada kendala tuh.
0: Kenapa itu, Po?
1: Kendalanya kan biasanya orang ibadat itu kan lama tuh. Ternyata dia pulang lebih cepat.
0: Oh, gitu.
1: Sedangkan kiriman dari rumah itu telat.
0: Oh.
1: Kita kan bingung ya. Ini
0: iya.
1: semua umat udah pada pulang.
0: Berapa
1: Ini
0: kali
1: mau
0: misa emangnya,
1: dikemanakan
0: Po?
1: gitu. Sabtu, Minggu 3 kali.
0: Oh, minggu 3 kali. Ini Mpok ngambil misa yang keberapa? Misa
1: Pagi.
0: kedua atau ketiga?
1: Enggak, minggu pertama. Misa yang pertama. Itu kita karena umatnya sedikit. Aku enggak. Aku kalau UMKM itu untuk yang jam 9. Aku masaknya dadakan. Kalau yang pagi beda. Nah, ini yang misa yang jam 9. Ini yang dari pagi itu udah habis. Tinggal es, ya kan? Nah, aku nunggu dong.
0: Iya,
1: Nunggu yang
0: iya,
1: dari
0: iya.
1: rumah. Ternyata yang dari rumah tuh telat. Misa udah pulang. Jadi, ya dibilang untung. Ya, dibilang untung sih masih. Jadi, 13 porsi nggak kejual.
0: Sisa berapa?
1: Yang lainnya habis. 13 porsi.
0: 13 porsi. Nah, kalau sisa kalau lebih kayak begitu kemana tuh, Po?
1: Aku nggak berani ya. Kalau yang UMKM kalian berani jual kan ada misa lagi sore ya jam 5. Kalau yang itu aku nggak berani untuk dijual lagi karena aku menjaga kualitas ya. Karena barang yang udah dimasak itu kan kayak mie, bihun, ya udah aku diemin aja masukin di kulkas. Untuk yang sore aku masak lagi.
0: Oke, jadi ya seenggaknya nanti kalau pengen dimakan sendiri bisa gitu ya, Poe.
1: Nah, iya, bisa dimakan sendiri.
0: Sama kita juga dulu dulu pernah juga jualan dulu, Po, kita waktu masih kecil, Ma Aye, Nya Aye gitu. Siap.
1: Akhirnya kita kasih security. Apa ya? Itu tuh apa namanya? Suka duka kita.
0: Itu ya, untuk berbagi juga ya, Po, ya pasti kita kadang ada lebihnya gitu, Abang Po, yang nggak habis kalau buat makanan nih ya, tapi ya itulah tadi ya, jangan sampai jangan sampai kebuang juga biar nggak rugi, ya udah kita hitung-hitung amal gitu, kita bagi siapa ke yang penting masih bagus kondisinya, nggak gimana-gimana. Siap dah, Po, ini kagak berasa udah mau jam 12 ini kita ngobrol. Ini mungkin ya tambahan juga kali ya, ini kan tadi sempat sharing buat nyemangatin diri pas kondisi kayak kemarin ya, lagi belum banyak gitu yang order. Nah mungkin dari Empo sendiri gitu ya, mungkin kalau misalnya ini Abang Po kan yang dengerin kita juga mungkin ada yang sama yang jual makanan gitu ya, atau jualan yang lain, usaha yang lain, entah craft atau juga jasa, itu kan pasti kadang kita juga kudu punya yang namanya modal ya, Po, itu kan usaha pasti ada modalnya. Nah itu gimana nih kalau dari Empo sendiri, di mana Empo juga kemarin sempat resign dari kerjaannya, terus juga si Abang juga sempat gap job gitu kan ya, ada gapnya di rumah. Itu gimana itu, Po, buat menyiasati permodalan itu gimana?
1: Kalau untuk permodalan, karena puji Tuhan, kalau untuk permodalan ini kita nggak pernah kita campur adukin sama yang lain, karena puji Tuhannya anak-anak kami sudah kerja semua. Jadi kalau untuk permodalan ya oke aja sih, walaupun ya untuk nutupin 1, 2, 3 sih bisa.
0: Entahlah dari mana jalannya, entah dari tabungan pribadi dipakai atau dari bantuan anak, kita kan nggak pernah tahu ya, Po.
1: Iya, jadi kalau ya pesan saya sih untuk para UMKM yang ada di anak aja, apapun yang terjadi ya kita syukurin aja, karena sepintar apapun, sepandai apapun kita sebagai manusia ya kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu segala-galanya buat kita.
0: Benar.
1: Doa itu perlu. Selagi kita rame, kita bangga, ih rame loh, tapi kita jangan lupa bersyukur. Mungkin penjualan kami lagi seperti ini, mungkin kita harus sadar, harus apa ya, mengoreksi diri kita sendiri juga. Mungkin kita sebagai penjual itu kan, ya mungkin koreksi rasa, mungkin kadang-kadang kan kita harusnya sih konsisten ya, punya rasa ya.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Kadang-kadang kalau kita lagi gimana-gimana, kadang-kadang koreksi rasa itu kan kurang. Mungkin seperti itu, saya harus banyak-banyak bersyukur aja kali ya. Bersyukur dan berbagi,
0: benar.
1: Mungkin itu.
0: Benar, bersyukur dan berbagi juga, jangan lupa tuh Abang Po. Kalau lagi orderannya banyak, bersyukur. Orderannya dikit ya, bersyukur juga, mungkin kita bagi-bagi rezeki buat yang lain, UMKM yang lain, gantian gitu. Tetap dijalanin aja, jangan di apa namanya dibawa jadi satu batu sandungan ya, Bang Po ya. Ya kita yang kita anggap aja ya udah dah, hari ini segini, mungkin besok bisa lebih. Sekarang mungkin jalurnya gantian sama UMKM yang lain gitu. Tapi jangan lupa doa juga, Bang Po. Kita usaha kudu diimbangin sama doa. Masa usaha doang kagak doa-doa? Bener. Siap. Po, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang diceritain ini bisa ya menginspirasi lah buat Abang Po yang dengerin kita di siang hari ini, yang buat mau modalin jalan usaha gitu ya. Jangan lupa buat sertifikasi halalnya, dan juga pasti jangan lupa kalau usaha ya diimbangi dengan doa yang tadi Empok bilang ya, Pok. Saya lagi terima
1: boleh
0: kasih.
1: Aku promo nih?
0: Boleh.
1: Boleh
0: di, jalannya di mana nih, Pok? Tempatnya Bekasi Utara di mana tadi tuh?
1: Ya, aku mau promosi nih. Kalau misalnya ada yang lapar atau kepingin nyoba-nyoba, boleh datang ke Dapur Awas di Wisma Asri 2, Jalan Cepedak Dalam, nomor 33, di Blok A 20 nomor 33 Bekasi Utara.
0: Oke, Wisma Asri ya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Dan Ntar kalau Ai main ke saudara yang di Kemang atau Pekayon atau yang di Babelan, kita mampir dah.
1: Nah, mampir. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak nih udah
0: diundang. Yeah, iya, sami-sami. Pokoknya lancar usahanya, sehat-sehat. Nanti ditunggu kabarnya kalau udah buka cabang baru ya. Siap. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat, Po.
1: Sama-sama. Selamat siang.
0: Siang.
2: Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya Gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu. Gimana?
1: Dulu, Gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: Berita jam 12.
1: Abang Bo Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo meminta seluruh jajaran pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menjelaskan ketahanan ekonomi Jakarta di tengah dinamika global tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,52% secara tahunan atau year on year pada triwulan kedua 2026. Ia juga mengatakan pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan penguatan sektor pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur mencegah kekerasan anak lewat perlindungan yang melibatkan masyarakat, yakni dengan memperkuat jaringan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM hingga desa dan kelurahan. Kabid Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A, Kutim Supiantini mengatakan salah satunya memperkuat jaringan PATBM 10 desa di Kecamatan Muara Wahau sebagai benteng pencegahan kekerasan dan pengabaian terhadap anak sebelum terjadi kekerasan. Ia juga menyebut bahwa perlindungan anak tidak bisa sekedar menunggu kasus muncul lantas dilakukan penanganan, namun hal terpenting adalah pencegahan yang harus dimulai dari lingkungan terdekat yakni keluarga dan masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

ketertawa. Balik lagi Bang Po di Jakarta Voice Street ya, barengan aja Jorit ya di siang hari ini ya. Di siang hari ini pada makan apa nih Abang Po? Jangan pada kagak makan ya. Yang makan, makan Abang Po ya, kecuali Abang Po puasa ya. Kalau puasa beda lagi ya. Tapi yang puasa sama puasa ya Bang Po ya, moga-moga lancar deh puasanya ya. Di hari ini Abang Po masih barengan aja Jorit ya, dan nanti bakal aja ceritain ya. Dia serupa tapi tak sama Abah tuh, Abang Po. Kembaran bukan dong ya. Nanti ada makanan yang mirip-mirip Abang Po tapi beda nih Abang Po ya. Mungkin kedemanannya Abang Po juga ya di Jakarta Po cerita. Nanti buat Abang Po yang mau cerita-cerita juga boleh ya. Hari ini ada rencana kemana nih Abang Po ya? Apa namanya, terus juga gimana nih situasi tempatnya Abang Po, yang jualan gimana nih, yang jualan nih semangat ya jualan ya, kita temenin nih Abang Po di bengkelnya, di warungnya, atau di tempat makannya ya, kita temenin sampai nanti ya Abang Po ya. Yang mau cerita boleh, kita tunggu deh. Mungkin ada customer yang baru ini, baru makan baru main ke tempatnya Abang Po, boleh kenalin juga ke kita ya Abang Po ya, di Jakarta punya cerita bareng Ayu Jodhitya.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya. Bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

Lompat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po balik lagi bareng ada Ejuriti ya di Mari ya. Ini nih Abang Po ya, mirip-mirip tapi beda Abang Po ya, beda isian ye, terus juga beda rasanya juga Abang Po ye. Ada apa Abang Po nih, aram-aram sama lemper itu kan biasa ayah kalau misalnya yang udah paham tahu ya Abang Po ya, tapi masih aja ada yang kecelek Abang Po antara aram-aram, lemper, lontong gitu ya. Nah ini sebenarnya beda ya, walaupun emang sama-sama kadang ada yang bentuknya sama ya, bulat ya, bulat gepeng kayak gitu Abang Po. Nah apa sih yang bedain antara aram-aram sama lemper Abang Po? Nah kalau lemper ya, ini kalau pribadi sendiri ya Bang Po ya, lemper tuh biasa kecil ukurannya Bang Po kalau aye ya. Terus juga kalau si aram-aram tuh bentuknya kayak lontong. Nah, tapi kalau ini aye dapat dari Good News from Indonesia, aram-aram itu asalnya dari Kebumen Jawa Tengah. Ya ini sejarahnya dulu nih Bang Po nih. Jadi dia tuh populer juga di Jogja dan juga Jawa Timur Bang Po. Ini sebagai ya bisa dibilang sih alternatif lah buat sarapan. Nah, Abang Po. Nah, kalau lemper itu asalnya dari Jogja, Abang Po, dan biasanya ini jadi buat ngeganjel, ganjel perut kalau lapar tapi ya nggak mau kenyang, Abang Po. Itu atau juga cuma buat cemilan doang, Abang Po ya, buat di hajatan-hajatan gitu. Terus nih kalau dari namanya sendiri, lemper itu asalnya dari petuah bahasa Jawa Abang Po yang artinya tuh yen dielem atimu ojo memper gitu, yang artinya kalau dipuji artinya jangan jadi sombong, jangan ninggi. Nah filosofi kerendahan hati ini bikin lemper tuh sering ada ya Abang Po di acara-acara adat dan juga hajatan nih, buat simbol keakraban dan juga persaudaraan gitu Abang Po. Nah terus kalau aram-aram sendiri Abang Po diambil dari kata bahasa Jawa namanya ayem, yang artinya tentrem Abang Po. Nah jajanan ini itu tuh diciptain Abang Po buat bekal praktis gitu buat warga nih Abang Po. Nah harapannya sih perut yang kenyang abis makan aram-aram ini bakal bikin batin tuh jadi ayem gitu Abang Po. Jadi masyarakat tuh bisa aktivitas lagi nih Abang Po dengan tenang, nggak usah kepikiran aduh lapar gitu. Biasa kan kalau kita lapar kadang kita juga rungsing sendiri ya Bang Po ya. Nah kalau perbedaan paling dasar banget ya Bang Po di lemper sama aram-aram itu di bahan utamanya ya. Kalau aram-aram sama kayak lontong itu terbuat dari beras, nah yang bikin teksturnya lembut padat mirip lontong dah gitu ya. Terus kalau lemper itu pakai beras ketan yang hasil teksturnya tuh lebih pulen, kenyal dan juga lengket gitu Abang Po. Terus juga isiannya itu umumnya kalau aram-aram diisi tumisan sayuran Abang Po, tempe, tahu, oncom, bihun atau sambal goreng. Nah isiannya juga udah berkembang Abang Po ya, tambahan telur, daging ya, sampai isian-isian modern dah gitu. Nah kalau lemper itu identik sama isian gurih gitu, suwiran ayam, bumbu, abon sapi, abon ikan, daging sapi, sampai ikan cakalang Abang Po. Di beberapa daerah tuh beda-beda tergantung daerahnya apa nih, penghasil ikan kah atau apa gitu. Nah jadi walaupun sama-sama dibungkus daun pisang ya, tapi aram-aram dan juga lemper ini beda bahan, beda tekstur, beda isian dan cara buatnya Abang Po gitu. Nah ini ngebuktiin kalau kuliner tradisional Indonesia itu berkembang ya Abang Po, sesuai dengan budaya dan juga kebiasaan masyarakat nih di setiap daerah gitu Abang Po ya. Jadi gak perlu ragu ya kalau bedain makanan ya, mana lemper mana aram-aram misalnya contohnya. Jadi dibalik kemiripan bungkusnya tuh aram-aram sama lemper punya beberapa beda perbedaan Abang Po gitu, yang detail pastinya Abang Po kalau dilihat lebih seksama. Nah kalau Abang Po nih kalau dijejerin ayo jejerin nih misalnya Abang Po ayo gelar nih di meja ayo itu ada aram-aram, ada lemper, ada lontong, ada juga yang panjang tuh yang ayo suka juga tuh Abang Po

Ape, bukan timus. Ape, ape itu yang dari ketan juga, Bang Po, yang pakai daun jati, yang panjang, yang kuning tuh, yang di Bogor. Apa sih namanya tuh? Ayo demen tuh, Abang Po, ya, ada kacangnya kecil-kecil. Pokoknya ada itu nih, Abang Po, ada empat itu ya. Ada arem-arem, ada lontong, ada lemper, terus juga ada, ntar ya cari deh tuh namanya apa dah itu ya. Abang Po bakal pilih yang mana? Kagak pakai sebut merek ya, walaupun ada satu merek yang enak, Abang Po. WhatsApp ya, 0812 11 24 928.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, Abang mah.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ini 12.48 waktu studio Perempat Jakarta dan masih barengan Ayu Juriti ya. Di siang hari ini ya, udah pada makan Abang Po? Alhamdulillah kalau udah pada makan ya. Yang belum makan lagi makan, kita temarin bari Abang Po eh. Pada makan apa sih Abang Po eh? Mudah-mudahan sih pada makannya ngenyang ya Abang Po eh, buat jadi tenaga. Oke, karena aktivitas hari ini makin banyak Abang Po eh pasti ya. Karena udah mau akhir bulan juga, mau tutup buku buat yang apa namanya hitung-hitungan, yang kasir segala macam ya Abang Po ya. Tetap semangat dah buat Abang Po di hari ini ya. Terus juga ya mau cerita-cerita lagi boleh, tapi nanti ya kita cerita-cerita lagi Abang Po. Karena nanti kita bakal gabung ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Suara Budaya Nusantara Abang Po, di Perempat Jakarta dan juga Perempat Ternate hari ini Abang Po ya. Temanya nanti udah disiapin pasti ya buat Abang Po. Nanti mau berinteraksi bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Ternate. Mau dengerin di, langsung bisa di RRI Digital Abang Po, channel Perempat Jakarta ataupun di channelnya Perempat Ternate. Atau juga bisa di rri.co.id streaming ya. Nanti tinggal cari aja Perempat Jakarta Abang Po. Sembari baca-baca atau juga update-update berita terbaru Abang Po di rri.co.id juga boleh, gak ada salahnya Abang Po ya. Biar dapetin berita-berita yang anti hoax gitu Abang Po ya. Nanti ya Abang Po kita bakal buka interaksi lagi di 08 12 11 24 928. Itu buat kita pesan WhatsApp dan juga untuk telepon juga boleh nanti di 021 350 4510 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Pro4 Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oke. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Oh, hadir, sudah di studio ya. Oke, ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 di radio visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang.
4: Iya, Kak Iska Lesang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Pro4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara. Untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Oke. Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Mirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu. Tuh ya, siap. Apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja ya, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya
4: ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya-soya, ada gala, lala, tide-tide, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisonal ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu, secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih
4: gitu. Dan nilainya juga berbeda.
5: Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, ya, historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya, makna
5: geraknya gitu ya.
4: Geraknya, gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan

0: Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional gitu.
1: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
0: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu, sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih, itu sih.
1: Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir,
0: hadir,
1: masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, guys?
0: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
1: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar gitu.
0: Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang-ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
1: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
2: gimana Bang Jo? Siap Bang. Ya ini saya juga mau nambahin, boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja, atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih. Ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya. Kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu entar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, entar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari sanggar.
0: Mungkin problem itu juga seringkali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal.

0: hal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih sebenarnya, keliru lah gitu, keliru gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalele, ada tarian Soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemohon-pemohon itu yang butuh kerja ekstra
1: ya,
0: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
1: Berarti
0: sih,
1: ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Koyus ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Koyus ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya. Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya, kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Koyus, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda dulu aja, mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Koyus sama Bang Nirwan di sono minum ya. Baik, bentar doang, gak lama ya, kan capek ya Bang Po, pendengar Perompet sama pemirsa hari ini kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa, cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon, karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Oh, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga Bang. Pertanyaan. Oke. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih itu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois.
3: Ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari itu fokus aja sekolah gitu. Hal begitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di Ternate?
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Ya? Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Iya, silakan Cegur, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kois, ya. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa nih, memang kalau Iskasa ini kan seorang seniman, apalagi koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegei Kiraha gitu, Maluku Kiraha itu yang apa, yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak Narisi, Bapak Abang, bagaimana profilnya, singkat aja lah, dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kira per di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari Siri ya. Syukur lopu-lopu. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
5: Iya, dari Cigori ya di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
5: Oke, silakan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah-daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada apa namanya, acara-acara nikahan, biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tadi tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, gitu. Siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
5: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga enggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, apa namanya, Bang Nirwan?
5: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini oke, ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat dekat area Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita apa namanya, membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu. Itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Oh ya, kalau dari saya satu, kita kan dari pihak sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga.
1: Oh,
3: gitu.
1: Okay.
3: Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang di apa namanya, untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi yeah. ya gitu. Yeah. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk yeah. Apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Yeah. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Yeah. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oke, okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang persatu dua yeah. nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain yeah, ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Iya, yeah, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak bentuk kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh, okay.
3: Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh, gabungan gitu ya.
3: Iya, ya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau udah ya, kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ untuk latihannya.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih banyak apa penarinya. Namanya yang ikut yang menari siap deh ya, kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Itu kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Oh, itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, ya, dari Bandung.
5: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya, iya, iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp ya, di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk apa namanya stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Wow. Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Kira. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Oh, okay. Gitu. Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
2: Ya, Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Oke. Okay. Ini dari Onco di Dufa Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Oh iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya.
1: Oh,
3: yang okay. yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan,
1: lingkungan, gitu. Lingkungan ya, dan juga betul. Kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, betul. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya, aja intinya ya. Ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Antara. Sekali lagi terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, ayo juga kudu pamit dari RRNet ya. Karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran TRS Serial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cerita jam 14.
1: Abangpa Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan Arma Fest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. Arma Fest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti lokakarya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan bale ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. RRI.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngopi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
4: Perompak FM, suara budaya Jakarta.
5: Mate burem pakai kacamate lubangnya dua. Apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

0: Lagu kayak begini nih Abang Po yang bikin kita joget ya. Kagak laki kagak perempuan boleh joget Abang Po. Eh kagak ada tuh bilang joget atau nari tuh buat perempuan doang. Eh ay juga doyan joget kepalanya. Pundaknya kalau masih malu-malu ya. Kayak gitu ya. Kalau denger lagu-lagu yang upbeat gitu Abang Po. Sebenarnya kalau nari tuh sebenarnya gak ada salahnya. Siapa sih yang ciptain itu stigma-stigma nari tuh buat orang perempuan doang sih? Siapa sih pengen tahu deh, pengen kenalan gitu Abang Po. Masih ada ayo Jonity Abang Po dan Abang Po sampai nanti jam 3 ya. Di siang hari ini boleh masih ditungguin Abang Po 0812 11 24 928 buat Abang Po yang mau cerita-cerita ya di siang hari ini. Udah ada yang telepon ternyata, kita angkat dah. Sampai sih ngebel bawa-bawanya Bu Umi nih kayaknya nih, bawa-bawa pesanggrahan ya. Halo Prompa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Prompat, Bang Jojo.
0: Iya Bu Umi.
1: Ngobrol apa ini Bang Jojo?
0: Tadi ngomongin nari Bu Umi di Ternate.
1: Nari saya belum pernah ngeliat. Terus ini apa?
0: Iya, kalau Bu Umi dulu tahu nggak, ada yang pernah bilang nggak, nari tuh buat orang perempuan aja, orang laki kagak boleh gitu. Pernah nggak dengar kayak gitu?
1: Nggak sih, nggak pernah dengar. Nari ya siapa aja yang mau Bang Jojo.
0: Tolai ya, dulu gitu.
1: Oh gitu, pernah dengar ya Bang Jojo?
0: Iya, makanya dulu di ekskul sekolah AI itu kalau nari ya isinya orang perempuan semua, orang laki kagak ada.
1: Lantar yang laki malu nggak mau joget.
0: Iya.
1: Nggak mau nari.
0: Iya, karena ada ungkapan kayak begitu, apa namanya? Apa sih namanya, nari itu buat orang perempuan doang, begitu Bu Umi.
1: Saya kalau ngelihat itu sendera tari malah laki juga pada nari.
0: Iya, makanya kan. Nah itu dia tuh, kita kudu patahin deh tuh ya yang ngomong kayak begitu, siapa sih?
1: Iya. Gitu.
0: Jangan patahin orangnya.
1: Saya pernah ngelihat sendera tari Ramayana aja yang jadi Jatayu juga orang laki, narinya malah luas, cakep banget.
0: Iya kan.
1: Saya kasihan. Kalau ngejat ayu dipukuli Rahwana, kita masih masih ingat sampai sekarang tahun 62 ngeliat keperambanan itu. Cakep banget ya, jat ayu, kasihan.
0: Siap. Siap dah, jadi nggak ada ya, nggak pernah dengar ya Bu Umi ya?
1: Ya, belum pernah. Tadi saya mau telepon tuh yang Bang Jojo nanya soal lemper, arem-arem gitu.
0: Kenapa tuh Bu Umi?
1: Nah, tadi Bang Jojo katanya ada yang kuenya panjang, namanya apa gitu, apa itu lupis apa bukan?
0: Bukan. Oh, ya. Ayo baru ingat.
1: Oh, bukan lupis.
0: Lepet.
1: Apa?
0: Lepet.
1: Ya?
0: Kue lepet?
1: Oh lepet.
0: Iya, yang dibungkus sama pakai daun bambu, panjang,
1: iya,
0: ada kacangnya.
1: Iya, janur.
0: Janur.
1: Iya, tadi cocok ngatainya pakai daun jati. Lah,
0: lupa,
1: saya pikir
0: lupa,
1: kue apa ya pakai daun jati. Kalau lepet janur di tempat saya yang dalamnya ketan itu kan kadang dikasih kacang merah kecil-kecil itu.
0: Kacang merah kecil-kecil.
1: Kacang tolo, nyebutnya kacang tolo. Ada yang bilang kacang beras. Tapi kalau itu saya kurang begitu suka sih lepet.
0: Kenapa? Enak loh Bumi. Itu kan ada ketan, pakai dari ketan ya. Itu bikin kenyang kalau ayam.
1: Iya. Itu suami saya paling doyan lepet itu. Ntar kalau di sini dulu tahun 83-an kan masih banyak layar tancep, mesti ada yang jualan lepet gitu.
0: Okay.
1: Suami saya bukan nonton layar tancep tapi nyari lepet. Saya lah lepet aja kok seneng, saya nggak begitu seneng lepet sih.
0: Siap, nggak apa-apa Bu, kan selera orang beda-beda.
1: Iya, selera lain-lain, tapi saya pernah nyobain ya, emang gurih sih.
0: Iya.
1: Kalau banyak kelapanya gitu,
0: gurih,
1: kan.
0: Gurih, enak.
1: Pakai kelapa parut jadi
0: gurih. Oke, gitu lah.
1: Iya, kirain lupis yang pakai gula sama kelapa
0: parut. Kalau lupis kan segitiga bentuknya.
1: Lupis kalau di tempat saya itu yang bikin orang Betawi itu ya panjang gitu Bang Jojo.
0: Lupis?
1: Entar terus dipotong tipis-tipis. Itu terus
0: timus
1: kali
0: itu. Enggak sih, kalau Ayi sejauh ini dari zaman Ayi di Medan juga sampai dari kecil sampai sekarang segitiga bentuknya Bu. Beda kali ya.
1: Juga, Bu, ya bentuknya aja yang lain. Di sini juga ada itu jualan di depan kampus tuh, anak saya kalau beli bentuknya segitiga juga.
0: Oke, siap.
1: 2000 500. Tapi kalau tetangga saya dulu bikin sendiri, terus ntar dibawa keliling gitu, tentunya ada yang utuh panjang, ada ntar kalau beli

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual. Biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih. Ada

Ragu kenapa sih Abang Po? Jangan ragu, ngapa sih? Ah, kalau ragu udah pulang aja mendingan. Aduh, kalau ragu mendingan udah pulang, gitu. Ya enggak usah jadi dah buat ngelamar, jangan dong, Masih di Jakarta Po Cerita, Abang Po, udah mau jam 3 juga nih. Di sore hari ini ya. Terima kasih buat Abang Po ya udah pantengin Perempat Jakarta di hari ini, Abang Po. Ya tapi ada nih Abang Po ya, cara-cara kita juga apa namanya, kan tadi kita ngomongin tari tradisional ya, mendekatkan lah, cara mendekatkan ke anak bagaimana apa namanya tari di Indonesia untuk tetap dilestariin gitu. Nah, gimana caranya ke anak kita gitu Abang Po? Nah, tadi udah beberapa disampaikan juga ya sama apa namanya narasumber kita di Perempat Ternate, ada Ko Is tadi ya. Caranya gimana nih kita ngenalin tarian ke anak kita ya Bang Po? Yang pertama, ini saya juga ambil dari kumparan.com ya Bang Po ya. Itu bisa dibacain buku nih soal keragaman budaya Abang Po. Jadi biar dia tahu apa-apa aja sih budaya yang ada di Indonesia ya gitu. Budaya apa nih ya, khususnya tari juga tuh. Terus juga ngajak anak buat apa namanya nonton seni tari, pertunjukan tari kayak gitu Abang Po. Atau juga ke festival-festival Abang Po, kan pasti ada tarian-tarian tuh, tarian pembuka, tarian penutup. Kayak Asian Games juga pasti ada tuh Abang Po, dulu kan juga ada tuh ya. Terus juga nunjukin macam-macam video ya, khususnya tari tradisional dari Sabang sampai Merauke, atau dari Jakarta dulu dah kalau kagak mau jauh-jauh ya Abang Po ya. Nih Jakarta aja kan ada Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, Jakarta. Nah itu dikenalin tuh tari-tariannya ada apa aja. Tangsel aja nih Abang Po, kita yang bukan warga Tangsel itu punya tariannya sendiri gitu Abang Po. Dan juga kenalin komunitas atau juga sanggar-sanggar tari Abang Po. Ya kali aja dia pengen ngikut tari kan, ke sanggar-sanggar gitu. Kenapa enggak gitu. Jadi batasin Abang Po ya, mau laki mau perempuan, punten Abang Po, boleh belajar tari Abang Po. Yang mana manfaatnya itu untuk ya kita melestarikan budaya gitu Abang Po. Kalau bukan kita, siapa lagi coba yang ngelestarin budaya Abang Po ya. Apa namanya, kalau kita gak kenalin anak cucu kita, mana mereka tahu ya kan. Jadi deh Abang Po ya, udah kelar juga, udah datang juga Mpo Mariana-nya. Habis ini bakal diganti ya sama Mpo Mariana Abang Po ya. Semoga apa yang kita obrol di siang hari ini soal tari, soal makanan, soal apapun itu Abang Po ya, bisa jadi semangat kita buat tetap ngelestarin budaya kita Abang Po ya. Tetap semangat Abang Po, tetap positif. Positif apanya Bang? Positif kata-katanya, positif kelakuannya, positif juga sama pikirannya Abang Po ya. Biar semua kembali lagi kita dengan yang baik-baik gitu. Maunya kan gitu ya Bang Po ya. Ya udah Bang Po, kalau gitu kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ayah Jodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.
1: Bang.
3: Kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu.

Bang Po, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Waode Herlina mendorong tarif LRT Kelapa Gading Manggarai dibuat terjangkau dan terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya. Menurut Waode, integrasi dengan Transjakarta, Mikrotrans, KRL, serta pengembangan Park and Ride diperlukan agar masyarakat lebih mudah berpindah moda dan beralih dari kendaraan pribadi. Ia menilai tarif terintegrasi perlu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta mempertimbangkan kebutuhan subsidi pelayanan publik agar layanan tetap terjangkau dan berkelanjutan. Saat ini LRT Kelapa Gading Manggarai memberlakukan tarif khusus Rp8 selama 8 hari pertama. Dilanjutkan tarif sementara Rp5.000, sedangkan tarif resmi akan diputuskan pada Oktober mendatang. Beralih ke informasi yang lain, Pemkab Gianyar Bali mendokumentasikan kekayaan kerajinan wastra dan logam dalam sebuah buku yang saat ini memasuki tahap validasi dan penyempurnaan. Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar, Surya Adyani Mahastra, mengatakan buku tersebut memuat sejarah, teknik, nilai budaya hingga perkembangan kerajinan yang diwariskan secara turun-temurun. Penyempurnaan melibatkan perajin dan pelaku usaha melalui bedah buku di Institut Seni Indonesia Denpasar untuk memastikan informasi yang disajikan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan di lapangan. Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi arsip, tapi juga rujukan bagi masyarakat dan generasi muda, sekaligus mendukung pelestarian budaya serta pengembangan ekonomi kerajinan Gianyar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Po. Ketemu lagi di Dangdutnya. Nyok. Dua jam Aipo Mariana Suendi nemenin Bang Po di Dangdutnya edisi. Ini hari Senin ya. Pura-pura lupa hari deh ah. Dikirain udah kelar Septembernya. Masih ternyata ya. Lama juga nih September nih ya Bang Po ya. 21 September 2026. Dua jam request lagu Dangdutnya udah dibuka di 021-350-4510. WhatsApp di 0812-1124-928. Request lagu Dangdut sembari update informasi di sekitar Abang Po. Langsung aja ditunggu di mari ya. Dan jangan lupa Abang Po juga bisa dengerin lewat aplikasi kita rri.co.id. Websitenya aplikasinya R Digital. Jadi yang belum punya di download dong.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dangdutnya

0: tipis nih Medan Merdeka Barat sekitar Monas. Masih ada mataharinya sih, cuma udah kagak senyengat tadi siang ya Bang Po. Ya abis gimana ya, udah rindu banget sih sama hujan ya gak sih. Kemarin tuh di hari Sabtu ya sempat turun hujan rumahnya Bang Po. Alhamdulillah kayaknya juga lumayan merata ya Jakarta. Kemarin hari Sabtu hujan, walaupun hujannya kagak deres-deres amat, tapi lumayan lah gitu. Ada angin-angin dingin-dingin gitu ya kan. Nah ini dari BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia ini berlangsung sampai akhir Oktober 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap sebelum periode tersebut berakhir. Nah seiring adanya peralihan menuju musim hujan Abompo, jadi musim hujan ini diperkirakan datang secara bertahap juga di berbagai wilayah Indonesia, sehingga waktu awal musim hujan kagak akan berlangsung serentak gitu. Sementara di wilayah lain mungkin juga udah ada yang turun hujan. Alhamdulillah kalau udah turun hujan ya, apalagi wilayah-wilayah yang memang masih membutuhkan hujan yang ada di Kalimantan, yang Karhutla, terus juga Jambi. Kemarin ayah sempat baca juga ya kan, itu juga banyak yang berharap hujan gitu Abang Po, biar kabut asapnya hilang. Iya, ya mudah-mudahan cepat kelar deh ya. Ya pasti kalau ngomongin soal musim hujan ya Abang Po, ini kan jujur aja sih ayah kangen banget gitu. Abang Po kangen gak sih sama musim hujan? Apa sih yang dikangenin dari musim hujan? Maksudnya apa sih yang dikangenin dari hujan Abang Po gitu? Karena udah lumayan lama nih kita kagak dikasih hujan gitu. Bahkan di beberapa wilayah di Jakarta pun banyak yang udah mengalami kekeringan. Kemarin ayah sempat baca di wilayah Cilandak tuh Jakarta Selatan, kemarin udah ada yang kekeringan tuh sampai antri air bersih ya kan. Nah kalau Abang Po gimana nih ngomongin soal prediksi puncak musim kemarau di Indonesia dari BMKG berlangsung sampai Oktober 2026. Tapi meskipun demikian, sejumlah wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan gitu secara bertahap sebelum periode tersebut berakhir. Apa sih yang dikangenin dari musim hujan? Atau mungkin di sekitar Abang Po jangan-jangan udah mulai turun hujan nih? Boleh dong diupdate di sini ya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Dangdutnya po.
0: Nyok-nyok. Selamat sore.
1: Sore po Nana.
0: Bang Wardi.
1: Ya.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat po.
0: Alhamdulillah. Gimana Pontianak nih?
1: Pontianak alhamdulillah kemarin udah hujan rintik po. Alhamdulillah.
0: Iya. Kemarin juga ya sempat update info-info di sosial media juga ya kan, di berita online. Saudara kita di Kalimantan yang terdampak karhutla minta cepat-cepat hujan gitu ya Bang.
1: Iya betul banget po.
0: Ya mudah-mudahan hujannya cepat turun, karena kan dari BMKG sendiri perkiraannya begitu, hujan turun hujannya nggak merata nih, bisa jadi Kalimantan duluan nggak apa-apa deh gitu ya. Yang lebih membutuhkan dulu deh gitu, kalau boleh milih begitu. Yang tempat-tempat yang memang mengalami kekeringan gitu. Tapi tapi Pontianak gimana Bang? Di sana juga terdampak kekeringan nggak Bang selama kemarau ini?
1: Ya lumayan po, terdampak juga.
0: Oh gitu ya.
1: Airnya mulai agak asin-asin bagaimana gitu po.
0: Airnya ya.
1: Air sungainya.
0: Tapi ini udah mulai-mulai ada hujan lah ya di sana ya Bang ya.
1: Alhamdulillah po.
0: Kapan Bang terakhir hujan?
1: Tapi ada
0: terakhir hujan kapan? Kenapa, po? Terakhir hujan kapan? Kemarin Sabtu, Minggu.
1: Terakhir hujan kemarin waktu hari Kamis.
0: Oh Kamis.
1: Ah udah 2 kali hujan di Pontianak ini walaupun agak nggak deras amat.
0: Jadi ada hujan lah ya, untung alhamdulillah ya Bang
1: ada
0: ya.
1: Hujan. Alhamdulillah.
0: Oke dah kalau gitu ya, mudah-mudahan cepat turun hujannya ya. Biar yang terdampak karhutla, kabut asap juga bisa segera teratasi ya Bang ya.
1: Oke. Betul banget po.
0: Bang Wardi mau lagu apa ini sore hari?
1: Mumpung po pernah cerita tentang hujan. Saya pengen dengar lagu hujan po dari Eri Susan.
0: Oh siap dah, siap. Ah siapa tahu kita puterin habis itu langsung hujan ya.
1: Semoga aja po. Bisa aja po Mariana.
0: Oke deh, lagunya buat siapa nih?
1: Ya lagunya pertama buat dengar perempuan Jakarta. Tentu kecuali aja po ya.
0: Iya. Oke dah kalau mau gitu.
1: Lagi pemain sama bertugas aja, Po.
0: Iya, makasih Bang, sehat selalu ya.
1: Ya, Po Nana juga.
0: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Warda di Pontianak yang katanya hari Kamis sudah dapat hujan tuh, udah turun hujan di Pontianak, Abang Po. Biar kata hujan enggak deras, tapi alhamdulillah ada

sendiri memperkirakan puncak musim kemarau itu akan terjadi di berakhirnya, maksudnya berakhirnya di Oktober mendatang. Ya jadi kurang lebih masih ada sebulanan lagi ya, sampai bulan depan gitu. Tapi di beberapa wilayah diperkirakan udah mulai mengalami peningkatan curah hujan nih. Nah kalau di wilayahnya Bempo gimana? Apa benar udah mulai turun hujan? Terakhir hujan kapan? Boleh dong diceritain di sini. Apa sih yang dikangenin dari musim hujan? Kita kan begitu ya manusia ya. Gini dikasih hujan ngeluh, banjir dikasih panas ngeluh kekeringan. Maunya apa sih sebenarnya? Maunya kamu. Kamu request maksudnya di sini ya. Request lagu dangdutnya masih ditunggu. Di dangdut nyok nyok nyok nyok.

Mudah-mudahan hujannya cepat turun. Mudah-mudahan ya, buat yang belum kebagian hujan, hujan deh ya. Kemarin tuh ayah orang-orang pada update hujan, ayah sempat kayak, kok di rumah ayah kagak ya? Hujannya tuh dua kali deh, weekend kemarin tuh. Hari malam Sabtu sampai hari Sabtunya. Iya, ayah inget banget kok. Nah, malam Sabtunya tuh dari rumah ayah hujan, tapi ayah kagak denger abang pok, karena pasti udah malam tuh. Nah, pas hari Sabtunya sore, ayah lagi main ke taman tuh sama anak-anak gitu ya. Baru tuh hujan dikit-dikit gitu ya. Alhamdulillah lah ya, abang po. Mudah-mudahan nih, abis ayah puterin lagunya hujannya dari Eri Susan, hujan langsung turun dah ya. Tapi hujan terakhir di daerah tempat tinggalnya abang po kapan? Boleh dong diceritain di sini, di update. Sambil kasih tahu juga, pastikan udah kangen banget sama musim hujan ya. Apa sih yang dikangenin dari musim hujan? Bisa gabung di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Nyapa dulu di WhatsApp ada Bang Iskandar di Cibinong. Requestnya bercanda dari Akbar Calai Memingse ya. Cibinong terpantau mendung. Mudah-mudahan hujan ya Bang Iskandar ya, biar ademan gitu ya. 0213504510 maupun WhatsApp pasti tunggu di mari ya Abang Po ya, yang mau request, yang mau update informasi di sekitar Abang Po juga boleh, silakan di WhatsApp maupun line telepon. Dan requestannya Bang Iskandar langsung aja deh diputerin ya. Ini dia lagu dari Akbar Calai Memingse, Asta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah Sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900 ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang! Mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta. Lagi ngomongin apa sih di Pomariana nih di dangdutnya, lagi ngomongin soal hujan. Soalnya rada mendung nih, apa bakal turun hujan nih ya Bompo? Tungguin aja deh, mudah-mudahan hujan deh ya. Karena kemarin juga sempat baca informasinya, hari ini diperkirakan akan hujan. Cuma ya lagi-lagi ya namanya juga perakiraannya. Hujannya jadi apa kagak, tungguin aja deh ya. Kalau yang satu ini udah nungguin nih kayak dari tadi nih. Ada Kiadi di Pondok Gede. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdut nyok.
0: Asik. Apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah baik kok.
0: Gimana nih Pondok Gede udah turun hujan belan?
1: Aku kemarin di Jonggol po.
0: Oh gitu. Hujan di sono.
1: Tanggal 19 tuh hujan deras po malam minggunya itu.
0: Nah, iya benar malam minggu. Oh hujan deras di sono Ki.
1: Hujan deras juga kan nanti waktu tanggal 19 bisa di Jonggol, kan di Jonggol tuh ada hiburan juga po.
0: Gitu. Adem deh ya hujan ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti terakhir hujan malam ngerasain hujan malam minggu kemarin ya?
1: Iya kalau di Jonggol malam minggu, kalau di Cibubur tuh tanggal 18-nya udah hujan besar juga, hujan deras. Cibubur.
0: Oh ya Allah, alhamdulillah deh ya. Kalau udah pada kebagian hujan. Iya, soalnya kan orang-orang udah banyak yang pada kekeringan. Ki, Jakarta aja ada beberapa wilayah yang udah mulai kekeringan kemarin tuh.
1: Iya,
0: makanya ya udah mudah-mudahan turun cepat hujan dah begitu. Karena dari BMKG sendiri memperkirakan nih musim kemarau terakhir sampai Oktober gitu. Habis itu hujan. Belum Oktober juga udah banyak berangsur turun hujan, kata begitu kata BMKG.
1: Iya, waktunya hujan waktu dulu.
0: Iya, emang
1: waktunya ya susah juga kok.
0: Iya sih ya, cuma sianan Ki banyak yang udah pada kekeringan, apalagi saudara kita yang di Kalimantan pan yang Karhutla butuh juga tuh ya turun hujan gitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan di Kalimantan juga ada hujan deras juga lah
0: gitu.
1: Kita berdoanya aja dengan semua gitu.
0: Amin, amin. Ya udah kalau gitu Aki Adi mau lagu apa?
1: Nah, terlanjur bahasa aja deh, Po.
0: Mentang-mentang ya, minta hujan, mentang-mentang udah kena hujan di sono, terlanjur bahasa dah kita dah.
1: Iya, Po.
0: Iya. Terlanjur bahasanya buat siapa nih?
1: Buat Pak Kusna tuh yang di pasar gua juga, Pak Kusna. Tadi Long Wardi udah naik, Po ya? Ya dengar.
0: Long Wardi Pontianak udah.
1: Udah naik, terima kasih Bang Martinya yang gak nyenggok kaki tuh.
0: Iya.
1: Untuk Kong Dani juga ya, yeah, Po. Untuk Kak Kunjo sama Utinya di Mandosan. Ya. Untuk Bu Umi juga tuh Po yang di Pesanggung
0: kok. Iya.
1: Ya untuk Po yang lagi tugas sekarang, semoga diberi kesehatan.
0: Amin, terima kasih. Terima kasih ya Ki Adi ya.
1: Terima kasih Pemeriana, terima
0: kasih. Iya, ditunggu lagunya Ki.
1: Assalamualaikum, Bo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enak dah Ki Adi dah, udah dapat hujan tuh dia. Makanya requestnya terlanjur basah. Iya, emang udah basah-basah ada Ki. Basah-basah kena hujan di Jonggol sama di Cibubur kemarin. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyonya.
0: Siapa ini buru-buru amat?
2: Roni Jakarta.
0: Oh, Mas Roni.
2: Ini Tiara Dinda ya?
0: Bukan, ini Mariana Ponana.
2: Oh, Mariana yang botoh ya?
0: Yang botoh iya dah. Hai. Mas Roni.
2: Ya.
0: Mas Roni di mana ini sekarang tinggal?
2: Di rumah lah.
0: Dah. Wilayah mana maksudnya? Jakarta mana?
2: Wilayahnya.
0: Jakarta mana?
2: Mau nyari kerjaan kan. Halo.
0: Mas Roni di Jakarta sebelah mana Jakartanya?
2: Jakartanya sini nih, barat.
0: Oh, barat.
2: Ya.
0: Udah turun hujan belum di sana?
2: Ah?
0: Udah turun hujan belum?
2: Tadi malam, bentar. 30 menit kali.
0: Ya, lumayan 30 menit.
2: Iya.
0: Berarti kena hujan terakhir semalam ya?
2: Iya, semalam enggak lupa jamnya.
0: Oh iya.
2: Soalnya
0: udah tidur.
2: Bentar lah. Masih kemarinnya itu loh, yang 1 jam itu lumayan itu.
0: Iya, pas malam minggu ya.
2: Sore. Ayam maming ya pas maming.
0: Oke dah kalau gitu. Mas Roni mau request lagu apa nih?
2: Apa lain aja deh, Jatuh Bangun aja deh.
0: Ya, Jatuh Bangunnya udah keduluan nih Maggie Z-nya.
2: Ya, elah telat dah.
0: Yang lain, yang lain. Dong. Yang lain dong.
2: Apa ya? Rindu berat aja deh.
0: Rindu berat. Buat siapa sih? Emang lagi rindu sama siapa sih?
2: Ya lihat aja, jangan diomongin lah, anaknya dengar.
0: Ya. Ya udah deh kalau gitu. Ya buat siapa aja dah, yang lagi rindu berat ya lagunya ya.
2: Ah, enggak ada temanya hari ini ya.
0: Lah ada itu tadi ngebahas hujan.
2: Hah?
0: Tadi udah ngebahas hujan temanya, mau tema apa? Udah tadi ngebahas hujan. Udah. Ya Allah, hujan. Udah ditunggu lagunya hujan Mas Roni ya.
2: Iya deh.
0: Makasih ya Mas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong hujan dia rujak. Aduh. Ya udah kalau gitu Mompo, mau ke kabar berita di jam 4 sore, tapi sebelum itu requestan dulu kali ya. Ayo puterin nih requestannya Kiadi terlanjur basah ya. Abis itu dilanjut kalau keburu, kalau kagak ya udah abis kabar berita. Tetap di Pro 4 di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

Abang Pa Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menggelar gebiar seni budaya dalam rangka memperingati milad ke-26 dengan tema merawat budaya memperkuat jati diri. Kegiatan menghadirkan beragam kesenian Betawi mulai dari tari, musik, gambus, lenong hingga komedi serta festival cahaya kala budaya yang dikemas lebih kekinian. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Muhammad Miftahullah Tamari mengatakan perkampungan budaya Betawi menjadi ruang strategis untuk merawat, mengembangkan, dan memperkenalkan budaya Betawi pada masyarakat luas. Ia menekankan pelestarian budaya perlu melibatkan generasi muda melalui kreativitas dan inovasi agar budaya Betawi tetap hidup, relevan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Beralih ke informasi yang lain, brand penata dan pemelihara rambut lokal meraih Brand Indonesia Excellence Award 2026 kategori Beauty and Care setelah mencatat 188.109 transaksi di marketplace. Direktur PT Semangat Raya Tinggi Inovasi Michael mengatakan capaian ini didukung inovasi produk dan penguatan kanal digital untuk memahami kebutuhan konsumen di tengah persaingan industri kecantikan. Brand tersebut mencatat sekitar 84.900 ulasan konsumen dengan nilai rata-rata 4,90, lebih dari 56.000 pengikut toko resmi serta 16.800 ulasan di jejaring internet. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.00.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdutnya masih lanjut di mari barengan Epo Mariana Swendy. Selamat sore Bang Po yang baru gabung, bisa menyaksikan juga melalui radio visual RRI Net. Tinggal ke aplikasinya aja RRI Digital ataupun bisa berkunjung ke rri.co.id. Klik tombol. Klik yang ada tulisan RRI Net ya Bang Po ya. Gede banget ya, udah tuh bisa nonton kita di situ ya. Ya pasti Bang Po juga bisa gabung request lagu dangdutnya sembari update informasi seputar cuaca. Kenapa ngebahas soal cuaca? Soalnya perkiraan dari BMKG nih ya Bang Po, di musim kemarau terakhir sampai Oktober. Sebelum sampai Oktober juga diperkirakan di beberapa wilayah bakal udah mulai turun hujan. Alhamdulillah ya, diaminin dong ya, biar turun hujan, biar panasnya kelar gitu ya. Bisa deh diupdate terakhir nemu hujan hari apa ya Bang Po, karena Sabtu kemarin tuh hujan, Minggu juga, bahkan dari malam Sabtu udah turun hujan. Nah kalau ada penelpon nih Bang Wahyu di Cibubur, terakhir hujan kapan nih di tempatnya dia? Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
2: Waalaikumsalam, dangdut nyok nyok
1: nyok. Gimana Cibubur, udah mulai mendung belum nih? Masih panas?
2: Malah kemarin yang apa, 2 hari hujan kemarin, sekarang panas lagi, po. Ya. Makin beseter malah nih.
1: Makin nyeter gitu. Iya maksudnya nyeter gitu panas hari ini.
2: Iya udah berapa hari.
1: Berarti terakhir hujan kapan di sono Cibubur? Tempatnya Bang Wahyu.
2: Iya itu jadwal sama. Itu yang kemarin 2 hari hujan itu kok.
1: Iya Sabtu Minggu maksudnya weekend.
2: Apa namanya kan yang Sabtu malam tuh jam 11 malam ya. Nah yang Minggunya sore. Nah dari Senin sampai sekarang juga udah panas lagi nih.
1: Ya emang jadwalnya cuma segitu dikasihnya. Emang belum musimnya, nanti abis Oktober baru tuh musim hujan. Seharusnya
2: kan perhitungannya kan bulan ini kok.
1: Oh begitu. Seharusnya. Ya kita mah acuannya sih BMKG ya.
2: Nah.
1: Iya. Tapi ya ditungguin aja dah. Ini kemarin juga udah alhamdulillah banget Bang dikasih hujan. Ya kan?
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Nggak terlalu kosong banget air.
1: Ya, tapi aman ya Bang di sono ya air ya?
2: Ini udah mulai pada berkurang semua sih.
1: Oh gitu.
2: Kali aja kering.
1: Ya, sama di dekat rumahnya juga kali pada kering. Iya, iya. Perata ini mah kayaknya ya.
2: Oke deh. Kalau untuk di tempat adik saya yang di wilayah Ciomas Bogor sih udah mulai turun hujan ya.
1: Alhamdulillah, ya, alhamdulillah.
2: Walaupun apa namanya sih belum tiap hari tapi udah ada tanda-tanda hujan tuh udah mulai turun gitu.
1: Alhamdulillah deh kalau udah pada mulai turun hujan ya Bang ya. Oke deh kalau gitu. Bang Wahyu mau request lagu dangdut apa nih?
2: Dari ini aja deh, Hana ATT.
1: Yang apa tuh?
2: Yang gubuk derita aja deh.
1: Waduh, kagak ada lagi gubuk deritanya nih.
2: Gubuk derita apa tembok derita itu ya?
1: Tembok pemisah adanya di mari mah, Hamdan.
2: Ya udah nggak apa-apa deh, yang itu aja deh.
1: Oke dah kalau nah, gitu. Ya. Oke deh Bang.
2: Bu Mariana.
1: Ya.
2: Itu jatuh tanggal 11 Oktober nanti yang Minang, acara Minang itu emang benar jadi?
1: Dah saya kurang paham tuh Minang mah. Bang Wawan aja kali ya langsung ya. Ke Bang Wawan ya, tanyain ya.
2: Oh yaudah, ntar jadwalnya Bang Wawan ada ya
1: ntar malam? Iya ntar coba gabung aja dah malam ya, nanya langsung ya.
2: Oke, thank you
1: Pananda. Oke, Bang Wahyu, ya, makasih betul. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu dapat ke bagian hujan juga katanya kemarin weekend ya. Alhamdulillah ya, Bang. Hari ini panas kata di sono. Bagaimana ya mau musim-musim kemarau ya? Ini nanti seiring berjalannya hari ya udah lama-lama hujannya juga pada turun gitu. Tadi requestannya Bang Iskandar udah, Bang Ican di Gunung Sindur juga udah. Tadi malah ngejar badai Dewa Marisa katanya nih, kalau Bang Ican bilang Gunung Sindur diguyur hujan deras waktu hari Sabtu po katanya. Oke deh terima kasih informasinya ya. 0213504510. Halo assalamualaikum dangdut nyok.
3: Waalaikumsalam nyok.
1: Wah ini nyok. Sih Ya udah deh, nggak usah ditanya ini mah.
3: Saya nelpon mau nawarin Bu ojek payung nggak dari halte busnya ke rumah kita kehujanan.
1: Ojek payung belum ada emang sih, belum ada. Ini kagak kecepetan ini nih nawarin ojek payung di tanggal-tanggal segini.
3: Sebelum orang-orang duluin, kita udah duluin.
1: Oh gitu.
3: Iya, tapi ini payungnya alami kok.
1: Oh, payung apa
3: kok
1: tuh?
3: Dengan alam.
1: Apa tuh?
3: Ini saya habis mengutin daun, saya bikinin payung. Kreatif kan? Gagangnya dari bambu.
1: Itu mau mayungin se-RT kayaknya tuh. Muat semua tuh masuk.
3: Ya, gimana kok Mariana di... Jadi padang hujan.
1: Iya kemarin sempat dapat hujan kita, cuman ya gitu, ya alhamdulillah dah, nggak deras-deras amat, tapi lumayan ada dingin-dinginnya dah, anginnya dikit gitu.
3: Yang ditanya, banjir barusan gimana? Sama baik. Jawabannya sama Pak Mariana maksudnya.
1: Lah langit kita kan deketan dah, gimana dong?
3: Kalau lagi hari Sabtu posisi kan di Citayam ya, emang dari pas asar tuh masya Allah ya hujan gede banget, sampai 3 kali hujan.
1: Benar, orang langitnya ini banget, gelap banget, arah-arah Citayam ya, Depok, ayo lihat mah dari rumah.
3: Benar, benar.
1: Iya.
3: Nah terus pas kata teman saya tuh dari pas Selipi mau arah Pancoran, gelap banget katanya Pak.
1: Iya.
3: Luar biasa, masya Allah kita masih bersyukur dikasih turunan Allah mau hujan.
1: Iya benar-benar bang.
3: Bersyukur karena aja dah.
1: Ya. Jakarta aja. Kemarin ada beberapa wilayah udah mulai kekeringan, kayak Cilandak tuh kemarin ada beberapa ada ya,
3: bener. Di Pondok Labu.
1: Ya udah pada mulai kekeringan kemarin, makanya ayo udah deg-degan aja tuh ya daerah deket-deket rumah. Jadi, kan selatan itu.
3: Alhamdulillah di sini nih daerah saya sini nih.
1: Iya.
3: Alhamdulillah nggak kering.
1: Iya alhamdulillah.
3: Alhamdulillah nggak ada yang mandi pakai air galon.
1: Iya, kesianan ya yang pada mandi pakai air galon ngantri.
3: Iya.
1: Iya, air bersih.
3: Pomarena, orang kalau mandi air galon ibarat kata menyelam sambil minum susu.
1: Kok gitu?
3: Sambil mandi sambil minum.
1: air galon buat mandi. Ya Allah, bukan buat minum lah. Beda kali ah.
3: Nah, bilinya diisi ulang.
1: Ya Allah. Iya, makanya kita turut prihatin ya Bompo ya. Mudah-mudahan cepat turun hujan biar pada kebagian dah air gitu, enggak ada kekeringan
3: paling
1: lagi.
3: Paling kagak, Po. Paling kagak ya Allah nurin hujan nyiram debu dah, Po.
1: Benar. Emang berdebu banget musim kemarau ini ya, luar
3: masalah
1: biasa.
3: Cuaca masya Allah ya, udara tuh ya kalau naik motor gitu orang pada pakai masker. Berasa banget, Po. Duduk aja duduk berasa banget debunya.
1: Iya, makanya dari itu. Ya udah kalau gitu Bang Jen, mau lagu apa nih? Jadinya sore hari ini.
3: Rekesannya. Tadi kita Bang Wahyu minta apa? Gubuk derita. Ya, Bang. Udah digaruk kantip, rubuh.
1: Udah diangkut Saber ya, tim Saber.
3: Diganti sekarang sama tembok.
1: Jadi apa nih, Bang Jen?
3: Saya request-nya itu aja, Po, yang rada semangat apa lagunya?
1: Apa, apa dong?
3: Saya minta lagu keringnya ya, itu kambing. Kambing kuring.
1: Domba goreng. Domba kuring, domba kuring.
3: Domba kuring.
1: Iya, biar kita goyang ya. Biar semangat sore-sorenya ya.
3: Makanya Po Mariana.
1: Ngapa?
3: Sebelum saya tuh ya, sebelum siaran. Siapin katem
1: apa? Emang apa?
3: Ya biar kagak salah dengar.
1: Emang apa? Apanya yang salah dengar?
3: Tadi minta apaan? Rujak apa?
1: Mas Roni. Oh, orang kita ngebahas soal hujan dia rujak. Bingung.
3: Mau kirim salam takut.
1: Ya udah kalau gitu Bang Jen.
3: Pok, makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Keluarga.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jen, requestnya domba kuring katanya biar semangat. Iya, Bang Pok, yang ngasih OTW juga semangat ya. Udah mulai macet kayaknya jam-jam segini ya. Di-update dulu dah informasi di sekitar Bang Pok. Sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928. Balik lagi abis yang berikut ini tetap di dangdutnya. Nyak.

0: ri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di ri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Dangdutnya

0: dangdutnya, nyak-nyak-nyak.
1: Dangdutnya, nyak-nyak-nyak. Request lagu dangdutnya Mas Dimari barengan Epo Mariana Suwendi. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Bang Wahyu katanya ada, Bang Jen bisa baik dah bikin orang ngakak baik. Sehat-sehat ya Bang Jen ya. Dapat salam dari Bang Wahyu di Cibubur nih. Bang Jen, dapat salam Bang Jen. Tapi ngomongin soal kekeringan ya Bang Po, kemarin siapa tuh yang bilang emang Jakarta kekeringan juga ya? Sama aja di mari juga. Ada beberapa wilayah di Jakarta yang mulai menghadapi ancaman kekeringan meteorologis pada periode dasarian 2 atau 1 sampai 20 September 2025-2026. 5 wilayah di ibu kota masuk dalam kategori awas kekeringan Abang Po. Yaitu mencakup Jakarta Barat, Pusat, Timur, Utara sama Kepulauan Seribu. Ya, ini dari Pemprov DKI Jakarta melalui Pamjaya memastikan pasokan air saat ini masih berada dalam kondisi aman. Dan yang pasti kita berharap mudah-mudahan seiring waktu dan hari terus berjalan dari perakiran BMKG juga enggak sampai Oktober gitu ya, hujan udah mulai turun gitu. Halo, assalamualaikum. Nyapa dulu di WhatsApp nih, ada Mas Iwan, dangdutnyo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnyo nyo nyo nyo.
1: Mantap. Mas Iwan, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Po.
1: Ya, Mas Iwan, gimana nih Kemayoran? Kekeringan kagak di sono?
2: Kemayoran panas banget.
1: Walah, sama. Tapi ini kayak rada-rada. Tadi mah udah enggak terlalu panas. Kalau di sekitar Monas. Oh iya, debu. Iya, emang benar debu mah ya.
2: Banyak orang batuk pilek nih.
1: Betul, betul. Iya, benar. Mas Iwan.
2: Iya.
1: Berarti hujan di sekitar Kemayoran kapan terakhir? Turun hujan.
2: Oh, lama enggak hujan-hujan.
1: Lah, orang Sabtu Minggu kemarin hujan kok.
2: Iya, belum ada hujan di sini.
1: Oh iya. Sabtu Minggu kemarin enggak hujan di Kemayoran?
2: Enggak hujan.
1: Oh alah. Iya. Ya wes lah kalau gitu.
2: Banyak dosanya kali ya jadi enggak hujan-hujan.
1: Ih. Enggak gitu ah. Emang belum dikasih hujan aja kali ah. Mas Iwan mau lagu apa dangdutnya nih?
2: Lagunya Bekas Pacar dari Hamdan.
1: Ya ilah, Hamdan ATT-nya udah keduluan sama Mas Wahyu tadi.
2: Ya apa aja, ikut aja deh Po.
1: Ikut aja deh ya, yang enak ya.
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Makasih Mas Iwan ya.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja ah, orang belum turun hujan katanya baik dosanya ya. Dosa sama masing-masing ya. Enggak perkara itu kali ah. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam dangdutnya. Nyok nyok nyok. Mbak Mariana.
1: Ya. Udah mulai adem belum, Bu? Di sono Pesanggerahan.
3: Ini masih di sini masih panas.
1: Oh, tapi kemarin
3: enggak pernah hujan kok.
1: Lah, Sabtu gak. Minggu enggak dapat hujan.
3: Enggak. Ah. Di sini tuh itu emang berawan gelap, anginnya gede banget, pohon tuh sampai pohonnya goyang-goyang. Nah saya mau keluar pisau tuh nggak jadi, dingin banget ngelihat anginnya gede, pohonnya goyang. Jadi ya, saya masuk lagi, nggak jadi beli soto. Tanya sotonya libur lagi aja, tanya udah.
1: Berarti dari
3: untung belum jalan.
1: Berarti dari ya, kemarin kagak dapet hujan.
3: Ya. Di sini dari Juli,
1: ya Allah.
3: Krimis doang 15 menit udah, sampai sekarang panas terus.
1: Walah. Itu kemarin ya, yang angin kencang, itu hujannya di sono, ya, di Depok, di Citayem. Iya, hujan emang hari Sabtu tuh.
3: Menanginnya sampai pohonnya joget-joget, saya jadi takut nggak jadi keluar masuk lagi.
1: Iya.
3: Kalau air, alhamdulillah masih biasa.
1: Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan aman terus. Cepat-cepat dapat hujan ya Bu ya.
3: Amin. Ya tapi jangan keseringan. Saya nggak tahan dingin.
1: Gitu ya. Iya.
3: Demennya panas kalau saya.
1: Kalau boleh milih gitu ya Bu ya. Demennya panas ya ketimbang hujan ya.
3: Iya. Kita tinggal nerima ya udah. Alhamdulillah aja.
1: Iya. Benar. Oke deh. Ibu mau lagu apa sore hari ini?
3: Lagu Korban Perasaan kok.
1: Korban
3: Era Shakira.
1: Siapa?
3: Era Shakira, apa sahabat?
1: Korban perasaan. Rasa kira, ya. Betul.
3: Ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, salam-salam buat semuanya itu Pak Mukimin, Bu Yati, Kakung Jouti, Bang Aris, Pak Siti, Bang Ali Topan, semua Pak Endang, Pak Haji Suanda, Pak Kusnal, Kak Alkiati. Ya, semua aja, Pak. Khusus ya. Pak Mariana. Selamat okay. bertugas. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih,
3: hujan-hujan. Lancar rezekinya ya, Pak. Kayak hujan terus nanti.
1: Amin, Bumi. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar Abang Po ya. Ada yang kebagian cuma rintik-rintik, ada yang lumayan dah. Sejam hujan, ada yang belum kasih hujan karena dosanya banyak kalau katanya. Mas Iwan, tapi ya gitu ya, ya namanya emang lagi dikasih musim panas ya dinikmati musim kemaraunya. Ntar tibang dikasih musim hujan ya jangan gerutu, emang begitu kan. Kalau lagi musim kemarau aja, aduh keringan, debu panas semua-semua. Ntar gila dikasih hujan, banjir, ayo apalagi pohon tumbang. Ya emang lagi musimnya begitu, musim yang sekarang lagi di kasih, dijalanin, kuncinya tetap jaga kesehatan karena musim kemarau juga banyak banget ya penyakit-penyakit ya, influenza, terus juga batuk, demam, anak-anak juga banyak yang sakit ya Bang Po ya. Iya deh, masih ada satu segmen lagi, request lagu dangdutnya masih ayo buka abis yang berikut ini. Tetap di mari di dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: selanjutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Udah masuk segmen terakhir di Dangdutnya, Bang Po. Ada beberapa yang mau sapa dulu ya sebelum kita udahan. Request terakhir deh ya. Request lagu yang buat diputerin nih, Bang Po. Halo, assalamualaikum Dangdutnya.
2: Nyok, nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Aduh, yang terakhir di ternyata ya. Penutupnya dikirain siapa, Bang Ali?
2: Iya, gimana kabarnya?
1: Ya alhamdulillah, sehat Bang. Abang udah sehat? Masih sakit?
2: Ya biasa aja.
1: Ya.
2: Enggak, baik enggak.
1: Ya Allah. Ya Allah. Dah, ya udah. Bang Ali, ini kita ngebahas soal hujan nih Bang. Kan udah lama aja kita ini Jakarta dan sekitarnya, beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kemarau ya Bang. Tapi alhamdulillah ya, kemarin Sabtu Minggu tuh ada hujan. Ya. Abang kemarin Sabtu Minggu kedapatan hujan nggak?
2: Saya di kayaknya nggak dapet hujan.
1: Oh, lagi di luar negeri kali ya kemarin?
2: Agak di Cengkareng tuh dekat ini, Bandar Soekarno Hatta.
1: Oh, situ Cengkareng.
2: Cengkareng.
1: Hujan?
2: Enggak.
1: Gerimis-gerimis doang. Gerimis-gerimis
2: doang
1: ya.
2: Mungkin iya. Kebawa angin kalau kata si Sasa di Depok hujan gede juga.
1: Ya udah. Oke deh. Bang, ini udah mau closing, Abang mau lagu apa nih biar keputer nih, keburu.
2: Lagu nyanyi deh. Goyang dompet deh.
1: Kayaknya enggak ada dah. Ada lagi. Ya udah, lagi buat siapa nih? Buat penutup.
2: Salam-salamnya buat Ibu Dinin ya. Di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya. Buat Umi juga. Buat Pak Arief. Buat Pak Herman Ganesha ya. Pak Iwan tadi. Pak Iwan Santoso ya.
1: Iya, di Kemayoran.
2: Buat semua-semua aja kali ya. Buat Iki Dewi. Dewi ya juga. Itu besi ya, semoga sehat selalu ya Bu.
1: Iya, amin.
2: Buat itu, buat itu Rustam juga tuh di Keong apa gimana sih? Ya, semoga dengerin aja deh. Kalau mana lagi ngoceng-ngoceng.
1: Iya,
2: Tapi udah berhenti.
1: Iya, aman juga kita digaji buat ngoceh. Oke deh Bang Ali, makasih Bang Ali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali jadi penelpon terakhir ya Bang Po ya. Sebelum ayo tutup nih, ada beberapa hal yang mesti diwaspadai karena penyakit yang sering muncul saat musim kemarau dan cara ngejaga kesehatannya bagaimana. Soalnya ayo prihatin banget, banyak teman-teman ayo yang cerita kemarin IGD beberapa rumah sakit di Jakarta tuh penuh karena banyak pasien yang didominasi anak-anak lagi gitu. Ada ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut. Terus juga influenza, batuk pilek, asma dan alergi, Abang Po, mata merah dan konjungtivitis ya. Yaitu udara kering dan banyak debu, ini bisa menyebabkan mata mengalami iritasi, kemerahan, gatal ataupun berair. Gangguan kulit juga karena cuaca panas dan udara yang kering. Demam berdarah ya, di musim kemarau banyak banget nih nyamuk-nyamuk yang pada keluar gitu ya. Khususnya di pagi hari biasanya nih nyamuk-nyamuk nih bangun kalau lagi musim panas nih ya. Dehidrasi nih, gangguan akibat panas. Dan cara ngejaga kesehatannya ketika musim kemarau yaitu yang pertama perbanyak minum air putih ya, terutama saat cuaca panas dan ketika banyak berkeringat. Minumnya air putih, jangan minum air berwarna ataupun yang manis-manis itu ya Bang Po ya. Dianjurkan minumnya air putih ya Bang Po. Terus makanan bergizi, jangan sampai lupa. Gunakan masker, ini juga jangan sampai kelupaan ya ketika aktivitas di luar rumah. Lindungi kulit dari sinar matahari dengan menggunakan tabir surya dan pakaian yang bisa melindungi kulit. Hindari terlalu lama berada di bawah terik matahari, terutama pada siang hari ya Bang Po. Kalau enggak yang penting-penting banget, siang hari mending di dalam aja, dah di dalam ya. Jaga kebersihan tangan, makanan dan air minum. Berantas tempat berkembang biaknya nyamuk. Cukup waktu tidur dan istirahat agar tubuh tetap bugar. Dan jaga kebersihan tubuh dan gunakan pelembab jika kulit terasa kering. Tetap berolahraga ya, ini paling penting juga. Jadi itu dia hal-hal yang mesti Abang Po lakukan untuk mencegah dan menjaga kesehatan saat musim kemarau. Ya udah kalau gitu ayo tutup deh Dangdutnya edisi kali ini. Makasih ya yang udah ikutan request lagu dangdut di WhatsApp maupun lain telepon. Ayo lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
0: benteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

muda dari 25 perkumpulan mengikuti kejuaraan Kota Bulu Tangkis PBSI Jakarta Utara 2026 untuk memperebutkan Piala Wali Kota. Kejuaraan berlangsung pada 21 hingga 23 September di Gelanggang Remaja Jakarta Utara dengan 19 kelompok usia mulai dari prausia dini hingga taruna. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengatakan kejuaraan menjadi bagian dari pembinaan atlet sejak usia dini sekaligus mengasah kemampuan, mental, kedisiplinan, dan sportivitas. Ia berharap ajang ini bisa melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional, serta mengharumkan nama Jakarta Utara dan Indonesia. Beralih ke informasi yang lain, Pemkab Bandung melibatkan pelaku UMKM di area Stadion Sijala Karupat selama penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026 untuk mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat. Kepala Dispora Kabupaten Bandung, Diki Anugrah, mengatakan penyelenggaraan ajang ini diharapkan tidak hanya sukses dari sisi pertandingan, tapi juga mendorong sport tourism dan sport industry. Stadion Sijala Karupat siap menjadi lokasi pertandingan grup B yang diikuti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Dengan perbaikan rumput stadion saat ini mencapai sekitar 95%. Stadion akan dikhususkan untuk FIFA Asian Cup pada 25 September hingga 5 Oktober 2026 dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selama periode tersebut. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

saya Mista Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: kepo. Katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Empo. Donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa. Pan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain aman. Darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kita jaga kebersihan.
1: Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
2: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan,

Perompak suara budaya Jakarta nyambung lagi barengan Aepo Mariana Swendy di Marih di Blanteka Bompo sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah nyampe mana nih perjalanannya? Roman-romannya kayaknya masih di situ-situ aja. Mau pulang bingung kali ya? Pulang enggak ya? Pulang lah kalau ada yang nunggu mau pulang Abang Po. Kalau mungkin masih tertahan karena ada beberapa yang belum kelar, ya udah kelarin aja dulu ya. Sambil ditemenin lagu-lagu Nusantara di Marih ya. Dan informasi Jakarta dan sekitarnya nih Abang Po. Ngomongin soal Jakarta ya Abang Po ya. Ini Posko Perjuangan Rakyat atau Pos Perak di Jalan Cipinang Muara Raya Jatinegara Kota Jakarta Timur menerima banyak pengaduan warga soal desil nih yang kagak sesuai sama kondisi ekonomi mereka. Inisiator dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pos Perak Mustar Bonaventura Manurung mengatakan karena desil kagak sesuai, warga kagak bisa ngakses bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Jakarta Pintar atau KJP, sampai program Indonesia Pintar atau PIP ya Bang Po. Ini kalau kata ya Mustar Bonaventura Manurung selaku inisiator dan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Pos Perak ya, warga yang datang ke posko pengaduan banyak yang tercatat memiliki desil 6 atau lebih meski kondisi ekonominya tergolong kurang mampu. Mustar mencontohkan nih ya, katanya ada warga lansia yang udah kagak kerja dan tinggal di rumah kontrakan tetapi tercatat memiliki desil 8 katanya. Pos Perak juga menerima laporan seorang pekerja rumah tangga alias ART yang tercatat memiliki desil 6 sementara orang yang memperkerjakannya justru tercatat memiliki desil 1. Nah, kondisi ini berdampak pada akses warga terhadap sejumlah program pemerintah karena desil jadi salah satu data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat gitu. Jadi keluhan yang paling banyak diterima Pos Perak ini berkaitan dengan akses pendidikan terutama KJP dan PIP untuk siswa dan KIP kuliah bagi lulusan SMA yang pengen ngelanjutin pendidikan. Selain pendidikan, warga juga mengeluhkan sulitnya memperoleh bantuan sembako, bantuan perbaikan rumah, sampai sejumlah akses bantuan sosial lainnya, Bang Po. Dan ngomongin soal desil-desil ini nih ya, Bang Po ya. Ini ada informasi juga gitu. Pos Perak membuka posko pengaduan untuk menghimpun laporan warga sekaligus memeriksa kembali kondisi mereka secara langsung. Jadi warga yang pengen mengadu diwajibkan datang sendiri ke posko dan tidak dapat diwakilkan agar informasi mengenai kondisi ekonomi serta dokumen yang disampaikan bisa diperoleh secara utuh. Warga juga diminta membawa dokumen seperti kartu keluarga, KTP, terus juga bukti kondisi tempat tinggal. Pos Perak juga akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk mencocokkan data yang tercatat dengan kondisi sebenarnya. Hasil pemeriksaan warga nantinya bakal diklasifikasi berdasarkan kelurahan untuk memudahkan proses identifikasi dan verifikasi. Jadi proses pemeriksaan ini ditargetkan berlangsung sekitar 1 minggu sebelum Pos Perak menentukan langkah pendampingan berikutnya, Bang Po. Udah deh habis verifikasi selesai, Pos Perak berencana menyampaikan temuan ketidakakuratan data kepada instansi pemerintah terkait gitu, Bang Po. Jadi ini bisa nih ubah desil bisa gitu melalui posko pengaduan desil. Pos Perak ini melalui Ketua Umum Pos Perak Mustar Bonaventura Manurung Abang Po bisa datang langsung aja ke sono. Tapi mudah-mudahan kalau Abang Po gimana ini udah dicek belum? Desil berapa ya Abang Po?

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Udah, dimari aja.

Walaupun Jakarta lagi panas, masih musim kemarau, Bang Po, jangan sampai berkecil hati ataupun dijadiin alasan Abang Po jadi malas ngapa-ngapain ya. Jadi di rumah aja gitu. Udah malas keluar, malas usaha, jangan. Justru Abang Po kudu bisa memanfaatkan di setiap momen gitu. Kalau misalnya lagi musim hujan, biar tetap dapat cuan, jualan apa ya, usaha apa ya gitu, disesuaikan sama cuaca. Sama kalau cuaca di sekitar juga lagi kemarau, panas gitu ya, usaha apa nih yang bisa dimanfaatkan gitu, yang pas gitu. Ini ada beberapa rekomendasi daftar 10 ide usaha laris saat cuaca panas, Bang Po. Siapa tahu butuh gitu ya buat masukan, buat sampingan. Yang pertama, jual minuman segar. Kayak produk es teh, es jeruk, jus buah, es kopi, kelapa muda. Ini potensial banget nih dijual di kawasan kantor, kampus, atau dekat-dekat sekolah. Terus juga bisnis buah segar dan es buah ya. Ini penjualan buah potong, salad buah, atau es buah yang praktis dikonsumsi, bisa dijalankan dari rumah atau mau pakai gerobak ataupun secara daring juga bisa. Terus jual es krim ya, es krim kemasan, jadi reseller ya, atau racik sendiri deh ya tuh es krim pakai resep sendiri gitu di titik ramai kayak di taman atau dekat-dekat sekolah atau kawasan wisata ya. Jual produk pelindung dari sinar matahari juga boleh, kayak perlengkapan outdoor dan pelindung sinar UV seperti tabir surya atau sunscreen ya, topi, payung, kacamata, sampai pakaian berproteksi UV. Bikin skincare pelembab ya, bisnis bukan bikin, bisnis. Kayak produk perawatan kulit untuk mengatasi kelembapan kulit yang kering akibat panas, kayak pelembab, face mist, dan body lotion. Ini kan juga banyak resellernya ya, Bang Po. Jasa cuci kendaraan dan servis AC juga boleh ya, coba deh. Cuci motor, mobil, ini meningkat loh karena jalanan kan berdebu ya. Terus pembersihan dan perbaikan AC rumah atau kantor juga dicari karena penggunaan AC meningkat. Cuaca panas ya kan, Abang Po. Terus penyediaan air bersih. Instalasi sistem penyiraman otomatis. Jual atau sewa kipas angin air dan peralatan pendingin. Jual kipas angin portable dan

Perlengkapan outdoor tuh banyak juga ternyata ya, bisnis-bisnis atau ide usaha yang bisa Abang Po jalanin di saat cuaca panas ya. Jadi dari beberapa ide usaha yang tadi udah ya sebutin, kira-kira Abang Po berminat atau jangan-jangan udah ngejalanin yang maneh?

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, kita mau break dulu kali ya, Abang Po ya. Ayah mau siap-siap sholat maghrib, Abang Po juga ya mau siap-siap sholat maghrib buat wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hari ini azan maghrib berkumandang di jam 17:52 waktu Indonesia Barat. Ya, masih berkendara yang beragam Islam bisa menepi dulu kali ya, cari musola atau masjid. Sekalian juga mau cari-cari makan malam ya. Ayo juga Abang Po mau siap-siap sholat maghrib. Abis itu balik lagi di mari, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

0: Masjid Agung Al-Azhar. Merupakan masjid yang terletak di Kompleks Sekolah Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Indonesia yang mampu menampung 10.000 jemaah sebelum Masjid Istiqlal didirikan pada tahun 1978. Dulunya Masjid Agung Al-Azhar dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat peribadatan umat muslim di wilayah Kebayoran Baru yang merupakan kawasan perumahan elit Jakarta pada tahun 50-an dan diberi nama Masjid Agung Kebayoran. Masjid ini didirikan pada tanggal 19 November 1953 dan selesai dibangun pada tahun 1958 yang didirikan atas prakarsa sejumlah tokoh Partai Masyumi di atas tanah milik Yayasan Pesantren Islam atau YPI seluas 43.755 meter persegi. Masjid dengan catatan sejarah panjang ini dikukuhkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai salah satu dari 18 situs tapak sejarah pembangunan kota Jakarta. Serta pada tanggal 19 Agustus 1993, masjid ini dijadikan cagar budaya nasional. Tujuan utama YPI Al-Azhar membangun masjid ini adalah untuk menjadi pusat pembinaan umat beramal dan bertakwa demi kejayaan Islam dan kaum muslim. Cita-cita dakwah masjid ini berlandaskan pada Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104 dan 110. Masjid ini menjadi masjid pertama di Indonesia yang dilengkapi berbagai fasilitas, seperti perpustakaan, ruang kelas dan kuliah, asrama hingga klinik kesehatan. Dan sekarang masjid ini masih menjadi ikon nama besar Al-Azhar, yang juga memiliki banyak cabang sekolah di seluruh Indonesia.
1: Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Malam Abang Po, nyambung lagi di mari. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat Abang Po yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Nyambung lagi barengan Epo Marina Suwendi di Blantek. Tadi lagunya aduh sedih bener. Lagu dangdut pilihan Lesti ya, judulnya Egois. Aduh jangan egois deh apalagi kalau soal makan. Karena di setiap keluarga tuh pasti punya lidah yang berbeda-beda, iya enggak? Jujur aja nih Abang Po, Ayah tuh termasuk orang yang sebenarnya pada dasarnya demen ya sama makanan pedas. Cuma setelah menikah, karena berhubung laki Ayah kagak doyan pedas, jadi kita ngalah nih buat laki. Jadi sekarang tuh kadar pedas Ayah tuh jauh banget levelnya gitu, turun. Karena ngimbangin, karena kita gak egois sebagai bini. Tahu gitu yang makan di rumah bukan mulut Ayah doang, ada anak, ada suami ya. Maka dari itu kalau udah berkeluarga mah gak bisa egois ya Bang Po. Lain cerita kalau masih sendiri, mau makan apa juga sasa aja, enak-enak aja, kagak mikirin yang lain. Tapi yang pasti kalau pake soal makan emang pas banget nih, ini jam makan malam ya Bang Po. Makan malamnya apa ya? Alhamdulillah sih kalau Ayah tadi udah sembari break maghrib, sembari colong-colongan dah makan. Hari ini menunya Ayah ketoprak. Cie, ketoprak. So imut ya. Biasanya nasi padang gitu ya. Mie ayam, ini ketoprak. Enggak, emang lagi pengen ketoprak aja. Kebetulan yang dagang masih ada di kantin. Ya udah beli aja dah ketoprak gitu. Abang Po juga kali males nyari-nyari yang ribet, yang ada aja dimakan. Iya, emang mau apa? Makan malamnya yang enak, yang sedep ya. Makanan orang rumah sih ya Abang Po ya. Tapi siapa tahu ada yang butuh referensi makanan-makanan di luar. Ya monggo aja cari gitu apa yang dirasa bikin Abang Po jadi pengen bernafsu makan gitu ya. Karena kan siapa tahu ada yang lagi gak enak badan, makan apa aja kayaknya gak nafsu gitu, pengen makan sesuatu. Silakan aja Abang Po ya, mau makan apa, yang penting minumnya minum air. Ya iyalah masa minum masa minum oli samping ya. Minum air lah. Apalagi ini dari tadi udah kita bahas ngomongin soal cuaca, musim panas, musim kemarau, Abang Po. Minum air sebaiknya dalam kondisi dingin atau suhu ruang. Nah, kondisi dingin atau suhu ruang nih ya, yang bisa ngejawab ahli gizi dan dokter gastroenterologi. Mengungkap suhu terbaik minum air putih untuk sistem pencernaan dan hidrasi tubuh Abang Po. Banyak orang yang masih mempertimbangkan kondisi air untuk diminum. Sebagian meyakini konsumsi air bersuhu ruang atau sejuk ya lebih baik ketimbang yang dingin untuk kesehatan. Nah ini dari seorang ahli gizi namanya Matthew Landry, PhD, RDN. Terdaftar sekaligus asisten profesor kesehatan global di University of California, menyebut ya kisaran suhu ideal air minum itu di level sejuk ternyata Bang Po, sekitar 15 sampai 22 derajat Celcius. Jadi air putih dengan kondisi sejuk kemungkinan merupakan pilihan terbaik karena paling nyaman dan enak untuk diminum. Suhu air bakal segera menyesuaikan diri dengan suhu tubuh begitu diminum, sehingga pengaruhnya terhadap pencernaan relatif kecil. Kalau minum air pada suhu tertentu membuat rasanya lebih nikmat, kebiasaan ini bisa dilanjutkan. Bagi kebanyakan orang, mencukupi kebutuhan cairan tubuh jauh lebih penting daripada air tersebut dingin, sejuk, atau bersuhu ruangan gitu Abang Po. Karena memang sih kalau ngomongin soal selera ya, balik lagi nih ya Abang Po, kalau minum ada yang demen banget minum air dingin gitu. Pokoknya hari-hari kalau enggak minum air dingin kayak berasa kagak minum gitu katanya. Padahal yang dia minum air-air juga gitu. Cuman aku kudu dingin, Po. Udah kebiasaannya begitu. Tapi ada juga yang justru malah sebaiknya, enggak biasa minum air dingin. Demennya air sejuk alias air bersuhu ruang. Nah, ini balik lagi dah ke masing-masing individu. Cuma kalau dari ahli gizi sih menyarankan minum, kita kudunya minum tuh air yang sejuk ternyata. Air bersuhu ruang, bukan yang dingin gitu Abang Po, supaya di dalam tubuh penyesuaiannya ya baik gitu, nyaman gitu, pencernaan juga bisa enak gitu Abang Po. Kalau Abang Po tipe yang gimana nih, demennya minum dengan air bersuhu dingin gitu ya, sejuk, apa jangan-jangan demennya hari-hari minumnya air anget nih, mau kata cuaca panas mau hujan.

0: kawin dong.
1: So, masyarakat yang ada di lingkungan sini.
2: Perkampungan Betawi satu babakan.
3: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
4: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
3: Makan di sini apa bawa pulang?
4: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
3: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
4: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
3: Ini mah acara seru,
4: acara.
3: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
4: terus?
3: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
4: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
3: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aira makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Suara Budaya Jakarta, ada gak sih yang tiba-tiba malam-malam ngidam pengen makan rujak? Ada dong pastinya. Yang Ginari lagi nyari rujak, banyak sih ya. Kalau ayo sih biasanya nih, kalau pengen tiba-tiba gitu lagi pengen makan rujak, di Sabang tuh ya, belakang Sarina Tamrin, di apa tempat kulinernya itu banyak itu yang suka jual-jual rujak, rujak mangga gitu yang pakai gerobak akuarium kaca gitu Bang Po. Enak kok, seger-seger ya. Tapi kalau soal rujak nih ya Bang Po ya, rujak jadi salah satu kuliner yang cukup melekat dengan buah dan bahan segar. Tapi ya tiap daerah ternyata punya cara berbeda dalam meracik rujak, baik itu dari bahan utamanya ataupun bumbu-bumbu yang digunakan. Ini dikutip dari Indonesia Travel, rujak jadi salah satu kekayaan kuliner Indonesia yang memiliki ragam berbeda di berbagai daerah. Langsung aja ayo kasih tahu daerah-daerah mana aja yang punya ciri-ciri atau rujak yang khas gitu. Yang pertama kita ke Yogyakarta, ada rujak es krim. Rujak es krim ini dia memadukan buah-buahan gitu ya, kayak nanas, bengkoang, mentimun, kedondong dengan sambal rujaknya. Buah-buahan ini biasanya sih diserut ya. Sepengalaman ayah yang pernah makan rujak es krim sih diserut ya Bang Po ya. Atau dipotong sebelum diberi bumbu bisa gitu ya. Yang unik adalah tambahan es krimnya itu di atas rujak, makanya namanya rujak es krim Abang Po. Enak sih, seger, manis, ada pedes-pedesnya. Enak deh pokoknya. Terus kalau ke Malang, Abang Po juga bisa ketemu yang namanya rujak gobet Abang Po. Rujak gobet ini dia menggunakan buah mangga muda, biasanya bengkuang, nanas, mentimun, ubi, jeruk bali, sama kedondong. Nama gobet ini merujuk pada cara buah diolah dengan diparut atau diserut hingga bertekstur halus. Bumbunya kemudian tercampur dengan buah sehingga suapan terasanya tuh lebih merata gitu ya. Kalau ke Bali ada rujak buah pindang. Ini ayah belum pernah makan tapi pernah lihat di salah satu konten. Dan kayaknya sih seger ya. Rujak khas Bali ini memiliki ciri utama yaitu kuah pindang yang digunakan sebagai bumbu Abang Po. Kuah pindang itu tuh kuah yang memiliki cita rasa asam seger gitu. Makanya penasaran juga sih kalau ke Bali pengen nyobain rujak kuah pindang gitu. Terus ada juga rujak terasi, ini khas Lombok nih. Dia pakai bumbu-bumbunya tuh sama sih kayak rujak pada umumnya. Ada gula merah, cabai sama terasinya gitu Abang Po. Jenis buah yang digunakan beragam sehingga rasa teksturnya berbeda dalam setiap sajian. Jadi cocok banget katanya buat penyuka perpaduan buah segar dengan bumbu bercita rasa lebih tajam karena ada si terasinya ya. Dan terakhir ada rujak ugroh. Ini khas Aceh ya Bang Po ya. Aceh ternyata punya rujak juga ya di sono ya. Dia ini rujaknya pakai kelapa muda. Cukup berbeda dari kebanyakan rujak ya, ya kan? Bumbunya gula merah, cabai, tepung roti, dan perasan jeruk nipis. Jadi rasanya itu katanya tuh manis, pedas, ada seger-segernya, terus ada tekstur kelapa mudanya yang khas. Kalau tetangga ayah yang satu ini juga demen rujak nih, laki demen rujak, bagaimana sih? Abang doyan rujak.
1: So tau banget lu tiba-tiba nembak. gue dulu suka banget bikin rujak dulu.
0: Tapi pada dasarnya suka rujak?
1: Suka banget. Buah, terutama kan banyak buah ya, jadi enak.
0: Iya.
1: Nah di komplek rumah gue itu masih banyak yang pada punya pohon mangga, pohon jambu air, tuh jadi kayak tinggal pada metik gitu. Cabai juga ada beberapa warga yang nanam cabai kan, tinggal ngambil cabainya. Jadi rajin ngerujak waktu itu.
0: Gak enak ya?
1: Iya, enak kan
0: pohonnya. Kalau di rumah masih banyak tanaman-tanaman pepohonan begitu sih enak ya bang. Maksudnya tuh tinggal ngalap gitu.
1: Betul.
0: Di daerah rumahnya pohon mangga itu sempat ada. Tapi sekarang udah kagak ada. Udah ditebang dah kayaknya.
1: Iya.
0: Udah gak ada. Jadi
1: di komplek aneh masih banyak.
0: Oh, kan enak kan kalau ada
1: tinggal metik, punya tetangga tinggal gitu. Minta, udah.
0: Kuncinya diminta ya.
1: Iya, tinggal minta, Bu, minta ya. Iya, ambil gitu. Biasanya tinggal rujak deh.
0: Biasanya orang-orang yang punya pohon-pohon begitu bae-bae, ya buat apaan ya? Kalau enggak dikasih ke tetangga mah.
1: Betul. Dan rujaknya suka ada yang pakai terasi, ada yang enggak tuh. Tadi kan ada yang terasi dari mana tuh? Lombok ya?
0: Lombok.
1: Nah, rujak terasi. Kalau Ane kagak suka tuh pakai terasi.
0: Oh, kalau Ane malah demen pakai terasi.
1: Enak kan udah si apa namanya? Gula merah, cabai, udah. Garam. Kalau ada kacang deh tuh, enak tuh kacang bisa goreng tuh.
0: Kacang. Kalau Ane sih demen banget pakai terasi, tapi balik lagi ke selera ya.
1: Ada yang baunya ngontak di tangan kalau terasi.
0: Iya sih. Cuman karena kita demen sih ya, jadi ya sedap-sedap aja gitu, Bompong. Ya cuma kalau Bompong nggak tahu ya.
1: Aduh, udah lama lagi makan rujak nih, lu main ngomongin rujak aja.
0: Enak, lu beli Sabang deh.
1: Sabang mana? Oh, Sabang itu, iya, seket Sarinah. Emang ada jam segini?
0: Ada ya rujak akuarium. Jadi dorong.
1: Oh iya iya, ya, kan? Yang acak-acak gitu ya.
0: Iya. Mesti ginari mesti ada.
1: Belakang kantor juga enak tuh rujaknya tuh. Belakang kantor depan dekangan si Padang tuh. Oh, iya. Nawilis juga ada tuh.
0: Ada, tapi jadi hari mah udah enggak ada.
1: Udah enggak ada, pulang lah.
0: Jadi pengen rujak ya? Tiba-tiba ya. Apa kita ngerujak ya, Bah?
1: Gak usah dirujak. Kan hidup kita sering dirujak.

0: Adon-adon manungso menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
5: Ayo mau ke sono, Mpok.
4: Sono mana, Bang?
5: No, ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah dimari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udah, nyok.

deretan rujak yang ada di Indonesia, yang ternyata setiap daerah tuh punya ciri khas rujaknya masing-masing. Kalau yang satu ini di Jakarta aja, Bang Po, ya. Di Jakarta juga udah banyak banget ini yang jual es legendaris yang ampe ginari masih eksis. Ayo mulai dari es Oyen Kepu, Abang Po. Es Oyen Kepu ini udah ada sejak tahun 1970-an. Racikan es asal Bandung ini nikmat banget. Isinya beragam, diantaranya kelapa, nangka, alpukat, mutiara sagu, dan susu kental manis. Gerainya udah ada sejak tahun 1970-an dan terhitung eksis selama puluhan tahun, menyajikan sajian es Oyen yang segar dengan potongan melimpah. Terus juga ada es campur Koacha. Ini ada di Jakarta juga, salah satu es legendaris. Udah ada sejak tahun 1980, Abang Po. Es campur Koacha ini, dia es campur khas Pontianak yang racikannya meriah banget. Terus juga ada es campur Achen, ya. Dia ini es campur yang udah ada sejak tahun 1985. Isian es campurnya kebanyakan menggunakan jelly yang bentuknya tuh warna-warni cerah gitu. Terus juga ada es teler Sumatera Aho, ya. Ini ada di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Grogol Petamburan. Ini juga termasuk warung es legendaris di Jakarta. Terus juga ada es salju 899 di Pasar Baru yang udah ada sejak tahun 1995. Ada juga es Tula Jelambar, Abang Po. Es Tula Jelambar ini ada di Jakarta Barat. Dia racikan es campur legendaris yang udah ada sejak tahun 1980-an. Sajiannya tuh kacang hijau, kacang merah, agar-agar, pecar cine, ame tape, Abang Po. Aduh, kebayang ya segernya ya. Jadi itu dia beberapa deretan es kaki lima legendaris yang ada di Jakarta. Cocok banget nih dimakan pas lagi panas-panasnya. Cuacanya maksudnya, bukan atinya ya.

Abang Pok, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, menilai transformasi kota digital perlu diimbangi sistem keamanan yang kuat dan terpadu untuk melindungi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Indonesia China Digital City and Security Technology Application Forum 2026 di Auditorium SLN RRI Jakarta. Handoyo mengatakan kerjasama Indonesia dan Tiongkok dapat menjadi ruang berbagi pengalaman dan teknologi, sekaligus mendorong investasi alih teknologi serta pengembangan sumber daya manusia. Formas bersama Beijing Security and Protection Industries Association berharap forum tersebut dapat menghasilkan kerjasama konkret dalam pengembangan kota digital dan teknologi keamanan untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Beralih ke informasi yang lain, lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin saat ini mendapat akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat mulai jenjang SD hingga SMA. Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani mengatakan program ini ditujukan agar kondisi ekonomi orang tua tidak menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan berkualitas. Sekolah Rakyat saat ini telah menjangkau 182 wilayah dengan 93 gedung permanen yang rampung dibangun dan mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa mendapat layanan Sekolah Rakyat pada 2027 dengan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
1: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: sama kami. Promot Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di Belantik bareng Epo Mariana Suwendi. Lagu dari Pancaran Sinar Petromax, judulnya Milikku. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Ya emang agak sama, aye mah begini dia begono. Nih kita di sini udah kedatangan tamu. Tamunya dia lagi nih ya. Ada tetangga yang lagi pada main kemarin, enggak sih, lebih tepatnya ini tuh teman magang Abang Po ya. Yeah. Kalau tadi kan Bang Fajar tetangga, kalau ini teman magang. Ada Nadia sama Akib.
1: Halo Abang Po.
0: Maaf nih, si Akib yang digedor itu. Mikir digedor. Dok.
1: Malam Abang Po.
0: Malam Po. Kip ngapain digedor tuh mic Kip? Ngetes.
2: Iya.
0: Apa digedor? Mau ngapain? Assalamualaikum begitu. Nyapa dulu dong pendengar dong.
1: Halo Abang Po, malam.
0: Kip, siapa Kip? Pendengar Abang Po.
2: Selamat malam Abang Po.
0: Iya. Dia ada Akib, Syakib sama Nadia nih, teman magang yang lagi ayo pengen ajak ngobrol malam hari ini ya Abang Po. Karena obrolannya anak muda banget ya,
1: iya,
0: kan. Sesuatu yang lagi viral, terus lagi banyak diantriin sama orang-orang. Di pusat kuliner Jaksel yang itu di Blok M ya.
1: Iya.
0: Ada salah satu makanan Nat ya. Coba Nadia informasiin apa nih Nat?
1: Nih ada salah satu makanan yang lagi viral akhir-akhir ini nih Abang Po, yaitu tuh ube.
0: Namanya ube.
1: Iya. Nah, semua makanan yang viral di kalangan remaja, terutama di Blok M tuh semuanya dipakai ube nih, Po Mariana.
0: Kasih tau dulu Abang Po, ube apaan?
1: Ube tuh plesetan dari ubi ungu.
0: Oke.
1: Itu jadi salah satu menu pokok dari makanan-makanan yang lagi viral nih, Po.
0: Oke.
1: Jadi semua itu sekarang pakai ube. Pakai ubi ungu. Mau beli maca ada ubi ungunya. Mau beli cookies ada ubi ungunya. Mau beli kue ada ubi ungunya. Semuanya sekarang bahan pokoknya tuh lagi viral banget,
0: ubi ungu itu.
1: Iya. Nah, semuanya tuh viral, terus habis itu jadi rame kan di Blok M. Nah, salah satunya nih Aye nih rela-rela ngantri beli minuman atau beli makanan yang ada ubinya. Nah, makanya dia pengen tanya Po Mariana nih, Po Mariana tim yang rela ngantri gak kalau misal ada makan viral? Pengen tanya Sakib juga, Sakib rela ngantri gak kalau ada makanan viral? Soalnya Aye suka banget hunting makanan viral, berburu makanan viral.
0: Kalau yang lagi viral ini jenisnya ubi ungu diolah jadi apa Nadia?
1: Kalau yang lagi viral ini ubi ungu diolah jadi es krim.
0: Oh, es krim ubi ungu.
1: Es krim ubi ungu.
0: Menarik sih ya.
1: Iya.
0: Pengen nyoba juga gitu. Biasanya kan makan ubi ya udah direbus ya. Dapat dijadiin apa sih?
1: Rebusan doang udah sarapan.
0: Ubi ungu mah rebusan doang biasanya.
1: Iya.
0: Atau dijadiin apa sih biasanya ubi ungu? Itu tadi Nadia bilang apa? Varian apa lagi sekarang ubi ungu?
1: Jadi ini pendampingnya minuman matcha. Itu udah jadi pendamping matcha. Jadi matcha tuh bukan cuman warna hijau doang, ada ungu-ungunya dari si ubi ungu itu.
0: Terus ini ada lagi yang lagi viral ubi es krim.
1: Iya,
0: ya?
1: Ini lagi viral ubi es krim di Blok M. Nah, antrinya tuh ngantri pol banget, semua orang pengen nyobain itu.
0: Kalau Aye sih enggak ya, Bempo ya. Udah pegel
1: kenapa
0: duluan
1: itu?
0: Ya. Udah pegel duluan, gue tau pada ngantri. Jadi ntar-taran aja deh, Po. Kalau misalnya dia lagi kagak rame.
1: Udah gak rame, udah gak ada ube-nya Po kalau kayak gitu. Kan ini rame karena ube, karena ubi.
2: Tutup gak balik.
0: Iya bener, udah close order ya. Gue baru ngantri. Enggak maksud Aye, orang-orang lagi gak pada viral baru Aye nanti kesono. Okay. Gitu. Termasuk yang ini apa, malas ngantri sih Aye. Malas kayak, aduh apa belum nunggunya apa gitu. Jadi kalau Aye tipe yang ntar aja kalau udah nggak viral baru udah kesana nyobain gitu.
1: Oke.
0: Walaupun Nadia enggak ya, emang enggak pengen langsung
1: ngantri
0: nyoba
1: viral
0: gitu ya.
1: Detik itu juga kita ke Blok M.
0: Gerai baru dibuka, dia udah di situ tuh si Nadia. Kalau Sakib gimana? Makanan viral nih kan Sakib sama nih anak muda juga.
2: Iya.
0: Kayak Po Nadia nggak Kip kalau ada makanan atau minuman viral rela ngantri panjang gitu?
2: Enggak sih, Po.
0: Oh enggak,
2: mending just tip aja.
0: Oh, just tip.
1: Just tip.
0: Oh, lu ketahuan malesnya ya. Justip. Tapi selama ini pernah enggak nyobain apa yang lagi viral, Kip? Apaan?
2: Enggak ada kayaknya.
0: Tapi kalau disuruh ngantri gitu enggak ya?
2: Enggak.
0: Berarti ya dia ini ya, maksudnya enggak anak muda yang enggak ngikutin yang lagi
1: viralnya viral,
0: apa
1: ya.
0: Dia ini enggak ya?
1: Enggak. Apa gitu. Karena mungkin sakit cowok kali ya? Kebanyakan
0: nggak
1: cewek.
0: Juga, oh, enggak juga. Juga sih kadang. Kenapa alasan yang enggak mau ikut-ikutan yang lagi viral, Kip?
1: Enggak seru apa capek apa gimana?
0: Apa alasannya? Duar lah.
2: Oh, males aja sih.
0: Males ya.
2: Iya.
0: Males ngantrinya ya. Ya sih janjian bener ya Nat. Rata-rata perempuan yang dibela-belain ngantri gitu ya.
1: Iya.
0: Ketimbang laki-laki. Sepengalaman Nadia nih yang sering ngantri makan-makan viral, rata-rata nih sepenglihatan Nadia nih, perempuan apa laki yang lebih
1: perempuan,
0: banyak?
1: Perempuan, semuanya ngantri itu perempuan. Kebanyakan perempuan.
0: Enggak mau ketinggalan momen berarti
1: iya.
0: Ya. Gitu.
1: Kalau nasi padang baru laki mungkin ya. Nasi padang.
0: Hai, ketahuan ya. Ketahuan dari porsinya. Kalau nasi padang kan banyak, wajar laki. Kalau ngenyangin kalau perempuan makan makanan imut, makan estetik yang ngantri perempuan gitu.
1: Buat foto-foto masuk Instagram.
0: Tapi kalau nasi padang air rela ngantri.

Abuse.

0: Abang Po, pernah kepikiran kagak sih kalau letusan gunung berapi itu bukan cuma soal lava sama asap aja. Abu vulkaniknya juga bisa nyebar ke wilayah sekitar lantaran kebawa angin. Abu vulkanik punya sifat keras, abrasif, dan kagak larut di dalam air. Kalau terhirup, abu ini bisa mengganggu saluran pernapasan dan juga ningkatin resiko ISPA. Nah, biar tetap aman, Abang Empok bisa berlindung di dalam ruangan dan tutup pintu, jendela, sama ventilasinya. Kalau misalnya mau keluar rumah nih, gunain masker atau masker medis yang pas buat nutupin hidung dan juga mulut. Mata juga sebaiknya dilindungin pakai kacamata. Jadi, kalau abu vulkanik mulai turun dan nyebar di sekitar kita, jangan panik ya, dan jangan anggap remeh. Lindungin pernapasan, jaga diri, dan ikutin arahan petugas supaya kita semua tetap aman.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Robot Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam segini mah pengennya rasanya udah nyampe rumah ya. Coba Pak Daya nih masih kerja nih jam segini. Ya sabar-sabar dah buat Bang Po yang pengen cepet-cepet sampai rumah. Gimana dong, harus kelarin yang belum kelar atau masih di perjalanan? Hati-hati ya bagi yang berkendara naik sepeda motor. Sih enak ya, kadang-kadang kalau lagi macet begini bisa nyelap-nyelip ya. Yang ribet mah yang bawa mobil. Naik Transum.
1: Macet di mana-mana.
0: Parah, naik Transum gimana? Menyuruh abang ngebut.
1: Masa nyuruh supir Transjakarta ngebut kok?
0: Iya makanya kan gak mungkin gitu. Nah, tapi ngomongin soal transportasi nih, kan di Jakarta sendiri jujur pengguna pengguna kendaraan pribadinya masih banyak ya.
1: Mm-mm.
0: Ketimbang pengguna transportasi umumnya ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini kalau saya sendiri pengen tanya nih, kalau ini abang sama empo nih, Bang Sakip sama Ponadia kemarin naik kapan sih? Kok Ponadia naik kapan?
1: Naik Transjakarta berangkatnya.
0: Pulangnya?
1: Pulangnya dijemput.
0: Naik kendaraan pribadi.
1: Iya. Ya. Kalau Bang Sakip motor.
2: Naik motor dulu. Baru naik KRL.
0: Oh.
2: Jadi ke stasiun bawa motor.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Oh.
1: Jadi dia parkir dulu nih Bang Sakip di stasiun motornya.
2: Iya. Yeah.
0: Oh gitu, nyambung ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, karena apa yang enggak dari rumah naik motor ke sini?
2: Wah, kejauhan, Mo.
0: Iya Bang Sakip, ini rumahnya di Pamulang Abang Po. Iya sih. Kejauhan ya. Habis ini kering ya. Dari zona basah habis ini kering, kejauhan. Benar sih Bang Sakip, jangan sampai Bang Sakip nambah-nambahin orang yang bawa kendaraan pribadi, udah kebanyakan.
1: Iya, karena di Jakarta sekarang kemana-mana orang-orang pada bawa kendaraan pribadi.
0: Benar kan?
2: Nah, jadi Abang Po, Indonesia jadi salah satu pengguna motor terbanyak di dunia kedua.
0: Waduh.
1: Banyak banget ya.
0: Menurut siapa itu?
2: Ayo baca di instagram.detik.com.
0: Ini menurut data dari mana ini?
2: Menurut World Population Review tahun 2025.
0: Mm-mm.
2: Ada sekitar 112 juta sepeda motor yang beroperasi di Indonesia. Ya emang kehidupan di Indonesia emang gak lepas ya Po dari motor.
0: Iya. Mau kata tinggal di mana?
2: Iya.
0: Pasti orang pada punya motor ya.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Uh-uh.
0: Misalnya nih kita ke daerah mana ya? Kayak itu daerahnya pelosok gitu ya.
1: Tetap aja. Tetap aja di motor lewat.
0: Iya. Iya kan?
1: Apalagi Po, di Jakarta kan banyak gang-gangnya gang-gang sempit
0: gang
1: kan.
0: Senggol.
1: Padat pemukiman.
0: Mm-mm.
1: Jadi kayaknya warga-warga Jakarta ya mau enggak mau punyanya motor. Enggak mungkin juga punya mobil kagak masuk kan, pasti. Mm-mm. Kagak bisa parkir.
0: Enggak punya mobil nggak masuk mah nggak punya duit sih.
1: curhat ya.
0: Jadi lebih pilih motor gitu ya.
2: Iya.
0: Oh jadi nomor 2 nih kita nih di dunia. Iya. Pengguna sepeda motor terbesar.
2: Iya.
0: Pantesan ya kalau diperhatiin di jalanan isinya motor
1: semua.
0: Ketimbang ya. Mobil ya kalau dibandingin mah ya. Oh gitu. Emang kenapa sih, ada nggak keep tuh dari artikel tersebut yang mengatakan kenapa nih orang kita demen banget gitu loh pada pakai motor kemana-mana gitu? Apa ya alasannya? Kalau nggak sejauh dah Sakip sendiri dah sebagai pengguna sepeda motor nih, kenapa lebih nyaman naik sepeda motor?
2: Lebih nyaman terus juga cepet karena kita emang bawa sendiri ya, jadi kita bisa ngatur
0: nggak apa enggak nih. Termasuk yang karena malas jalan kaki juga gak sih?
2: Iya bener.
0: Kalau ongkos-ongkos banding-bandingan bawa motor ame misalnya naik Transum gitu, ini yang mana ngiritan mana kalau menurut Sakip?
2: Ya Transum sih jelas.
0: Tapi kalau ngejar waktu motor.
2: Iya.
0: Oke, jadi kalau Sakip secara pribadi kenapa memilih untuk bawa motor? Karena lebih cepet ngatur waktunya ketimbang naik Transum gitu ya. Iya sih, itu sih emang kita kagak bisa pungkiri ya Bang Po ya. Kalau motor kan emang benar bisa ngatur waktu. Kalau naik Transum belum, dia lamanya
1: nunggunya, nunggu. Terus ke haltenya, transitnya.
0: Gitu. Ya tapi mudah-mudahan sih kedepannya banyak ya orang-orang yang mulai beralih ke Transum.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Mengurangi polusi udara.
0: Betul. Emang sih apa namanya, jujur aja, manusiawi sebagai masyarakat kadang tergiur juga gitu ya. Mm-mm. Sama DP-DP yang murah itu.
1: Iya kan? Langsung DP kalau udah ada harga murah langsung.
0: Jadi gimana gitu, niatnya gak mau beli motor, eh ada yang nawarin DP murah,
1: langsung aja,
0: langsung deh kita telepon salesnya.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rompat FM, suara budaya Jakarta.

0: Darah muda, darah muda. Kalau yang hati ini darah kotor. Kagak salah ya. Kalau ini darah Minang ini. Ya. Terutama malam ini dia ngisi apresiasi budaya Batak. Ada abang. Bang Toy. Gak pulang-pulang soalnya dari kemarin di kantor mulu nih, ngit, berdinas ya. Sibuk ya bang?
1: Ya gitu kok, kudu temenin abang
0: pun. Betul, jadi ngejar setoran ya. Ya, hai. Ya udah kali gitu abisin abang, abang Om Wawan, abang Dermo Ismail bakal lanjut nemenin abang Po. Tapi sebelum itu menyapa dulu ah, selamat malam ada Bunda Yati di Tangerang. Iya tadi ada yang nanya soal apa sih acara Minang apa ya, Bang Wahyu? Enggak nih Bang Wahyu Cibubur. Oh iya, pokoknya tadi ayah bilang kalau nanya-nanya urusan acara Minang langsung aja dah ame ininya, ame yang punya acara Minangnya. Iya. Yang punya acara Minang maksudnya penyiarnya apa Bang Wawan, ayah bilang gitu, tar malam ini maksudnya gitu. Ya udah, orangnya udah nyampe. Jadi ayah mau pamit nih ya. Wah. Diusir. Iya benar. Ya udah kalau gitu makasih ya Abang Po ya yang udah ikutan gabung di mari. Besok insyaallah kita ketemu lagi di jam yang sama. Abis ini bakal ada Bang Wawan di apresiasi budaya Batak. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Yang masih di jalan hati-hati, selalu waspada dan cinta yang lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan ame buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

0: 4 FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, apa kabar? Demen banget rasanya ayah kembali hadir di mari ya, sampai dengan jam 12. Selepas tadi ada Po Mariana Suhendi temenin Abang Po di kebersamaan kita. Ayah harapin semua dalam keadaan sehat walafiat deh ya. Nyang jatuh sakit, tetap semangat ya. Jangan lupa obatnya. Enggak usah kepikiran ya. Enggak usah dipikirin. Insyaallah ya semuanya ada obatnya, ada kesembuhan. Amin. Wih, ayo doain dah ya. Baik, Abang Pon cangcinya Ababe di kebersamaan kita kali ini ya, sebagian besar mungkin berjibaku untuk pulang ke rumah yang masih di mobil ya. Dengerin kita dah ya. Selepas ini nanti ada drama legenda, selepas itu juga ada apresiasi budaya Batak. Bersama ayo ya. Sampai dengan jam 12. Paranin aja. Bang Awan, ayo kagak bisa bahasa Batak. Bujuk. Tenang baik ya. Ada bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu dia ya. Simak perbincangan ayah bersama narasumber yang pastinya bisa menjadi ilmu baru, referensi baru kaitannya dengan kita tahu ilmunya saudara kita yang dari Sumatera Utara ya, seperti itu ya. Maka itu dia, kita bangga Bhinneka Tunggal Ika di mari ya, dari Sabang sampai Maroke. Cakep bener dah. Ya udah dah, Abang Poncang Cinya Ababe yang lagi nyetir ya di jalan, hati-hati ya. Fokus. Yang ada di rumah santai baik ya, habis berjibaku kerjaan, terus yang di mana-mana yang lagi kerja di rumah sakit atau di mana-mana ya, tetap semangat selalu ya. Iya, kerja adalah ibadah cuy. Yoi. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan drama legenda kali ini. Silakan.
1: Legenda Lahilah.

0: Santa sebuah karya.
1: Eh, sibuk gak?
2: Enggak, kenapa?
1: Antar ke toko buku yuk.
2: Ngapain?
1: Cari obeng. Cari buku lah.
2: Sorry, soalnya heran aja lihat kamu cari buku. Biasanya kan cari baju diskonan.
1: Ih, dasar, ayo.
2: Iya, bentar. Mau cari buku apa sih?
1: Buku cerita Putri Bambu buat ponakan aku.
2: Putri Bambu? Yang dari Bima ya?
1: Hah? Bima? Emang di Bima ada cerita Putri Bambu?
2: Ada lah. Namanya itu Legenda Lahila.
1: Lahila?
2: Iya. Cuma bedanya nih, lahirnya bukan dari bambu, tapi si Lahila ini yang berubah jadi bambu.
1: Oh iya? Emang ada cerita kayak gitu?
2: Ada dong. Asalnya tuh dari tanah Donggo, Bima.
1: Oh, tapi kok bisa berubah jadi bambu ya? Gimana ceritanya tuh? Dikutuk?
2: Enggak.
1: Terus kenapa? Ceritain dong.
2: Kalau aku cerita sekarang, ketoku bukunya gimana? Panjang loh ceritanya.
1: Ih, entaran aja. Aku penasaran sama Putri Bambu yang ini.
2: Oke, aku ceritain. Tapi traktir ya.
1: Oke, gampang.
2: Baiklah, gini. Zaman dulu itu ada seorang gadis cantik di desa Donggo Kala yang dibesarkan oleh seorang nenek bernama Wai Kimpi. Walaupun tidak tahu asal-usul anak yang dibesarkannya, tapi si nenek ini sudah menganggap gadis itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan gadis cantik yang juga bunga desa Donggo Kala bernama Lahila.
3: Lahila.
4: Iya, Bu.
3: Bawalah santan dari 7 kelapa ini untuk membersihkan rambut panjangmu di sungai Nak.
4: Iya, Bu.
1: 7 kelapa? Banyak banget.
2: Iya, soalnya nih menurut cerita, Lahila ini punya rambut yang panjang banget. Buat keramas aja perlu santan dari 7 kelapa loh. Terus ngeringinnya nih harus pakai 7 galah yang dideretin.
1: Wah, kalau zaman sekarang pakai berapa hair dryer tuh?
2: Ya mungkin 7 juga makainya. Soalnya nih menurut legenda, semua yang berhubungan dengan Lahila selalu berjumlah 7.
1: Oh iya? Emang kenapa?
2: Kalau menurut buku yang aku baca sih, jumlah 7 itu seperti jumlah 7 langit dan 7 lapisan bumi yang dipercaya zaman itu.
1: Oh, terus.
2: Nah, si Lahila ini juga terkenal banget loh dengan kecantikannya. Kalau diibaratkan, kulitnya itu seputih susu, wajahnya bulat, bibirnya tipis, merah. Pokoknya cantik banget deh.
1: Wih, sempurna dong ya.
2: Iya, idaman para laki-laki lah.
1: Pasti banyak yang naksir tuh.
2: Jelas, kecantikan Lahila ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan sampai ke telinga putra kedatuan Bima dan putra kedatuan Sanggar.
5: Benarkah ada gadis secantik itu?
2: Benar, Pangeran Siridungga. Gadis itu tinggal bersama seorang nenek bernama Wai Kimpi di desa Dongokala.
5: Siapa nama gadis itu?
2: Nama gadis itu adalah Lahila, Pangeran.
5: Lahila.
2: Dan hamba dengar Pangeran Sirigani dari kedatuan Bima juga tertarik untuk melamar gadis itu, Pangeran.
5: Apa? Aku Siridungga, putra kedatuan Sanggar, tidak boleh kalah dari laki-laki manapun. Akan aku dapatkan gadis yang bernama Lahila itu. Kalian?
2: Iya, Pangeran.
5: Pergilah ke desa Donggo Kala dan bawa pesanku untuk nenek Wai Kimpi. Katakan bahwa aku akan datang untuk melamar anaknya Lahila.
2: Baik, Pangeran.
1: Langsung ngelamar ya? Wah, itu baru gentleman. Gak cuma bilang suka, tapi langsung bertindak. Keren.
2: Terus, kamu pengen?
1: Tahu aja, seandainya aku secantik Lahila ya.
2: Mendingan gak usah ngayal gitu deh. Soalnya nih, wajah cantik gak selamanya bahagia loh.
1: Kok gitu? Kalau cantik kan jelas bahagia. Banyak yang ngantre tuh, kayak Lahila.
2: Salah, Lahila malah sedih. Soalnya kecantikannya membawa petaka buat dirinya sendiri.
3: Mengapa kau bersedih, anakku Lahila?
6: Ibu, apa yang harus aku lakukan pada lamaran kedua pangeran itu? Jujur, aku sangat bahagia mereka melamarku. Dan aku pun menjanjikan bahwa aku akan menjawab lamaran mereka. Tapi
3: apa, Nak?
6: Aku takut, Ibu.
3: Takut?
6: Iya, Ibu. Kalau aku menerima salah satu lamaran kedua pangeran itu, aku takut. Aku takut salah satu dari mereka pasti akan merasa sedih atau mungkin marah. Dan kedua kerajaan itu bisa saja berperang, Ibu.
3: Ibu pun berpikir hal yang sama, anakku. Itulah mengapa ibu tidak menerima langsung lamaran mereka. Ibu ingin kaulah yang membuat keputusan, nak.
6: Ibu, aku takut. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan, Ibu?
3: Oh, anakku Laila, kecantikanmu ternyata membawa kemalangan bagimu sendiri, nak.
1: Wah, iya ya, gak selamanya cantik itu bahagia.
2: Ya, mungkin ini bisa diartiin beauty is pain zaman dulu ya. Cantik yang menyiksa membawa malapetaka.
1: Ih, betul tuh. Kasian, pasti si Lahila stres berat ya. Kalau sekarang kan, kalau stres bisa jalan-jalan ke mall. Nah, kalau zaman dulu, stresnya kemana?
2: Ke sungai.
1: Hah? Bercanda kamu, niat banget.
2: Loh, bener, kalau zaman dulu itu sungai tempat nongkrongnya anak-anak muda, terutama buat yang cewek loh.
1: Oh, terus hubungan sama legenda Lahila ini apa? Si Lahila curhatnya ke sungai gitu?
2: Iya.
1: Beneran?
2: Iya, jadi gini, Lahila ini kan bunga desa Donggokala. Nah, banyak banget tuh yang sayang sama Lahila. Mendengar Lahila yang sedang sedih, teman-teman dan juga ibunya Wai Kimpi mencoba untuk menghibur Lahila dan mengajak Lahila untuk bermain di sungai sambil mencari jalan keluar dari masalah lamaran kedua pangeran itu. Tapi pas nyampe sungai nih, ibunya Wai Kimpi mendengar suara pertengkaran dari arah bukit.
6: Suara apa itu? Lihat, di antara celah pohon beringin itu. Siapa mereka?
1: Itu Pangeran Sirigani dan Pangeran Siridungga.
6: Dan mereka membawa keris.
2: Pangeran Sirigani dan Siridungga terus saling menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Dentingan keris terdengar di mana-mana. Masyarakat yang melihat pertempuran mereka berdua berteriak mencoba untuk menghentikan mereka.
1: Apa yang kalian lakukan?
0: Jangan!
1: Hentikan!
0: Hentikan!
7: Lahila akan menjadi istriku.
8: Enak saja, aku yang pertama melamarnya. Terima ini.
2: Nenek Wai Kimpi terus berteriak mencoba menghentikan pertempuran kedua pangeran tadi. Sementara itu, Lahila sangat terkejut melihat kedua pangeran yang bertempur mati-matian memperebutkan dirinya. Lahila merasa semakin bersalah.
6: Hentikan, hentikan, aku mohon. Hentikan, hentikan.
1: Pangeran Sirigani, Pangeran Siridanggu, hentikan, hentikan.
6: Aku mohon,
1: hentikan, hentikan.
2: Nenek Wai Kimpi memanggil masyarakat desa untuk melerai dan menghentikan pertarungan kedua pangeran tadi. Tapi sayang,
1: mereka mati ya?
2: Kalau di cerita yang aku baca, dua pangeran itu hilang. Jadi yang ada cuma bercak darah merah menyala dan dua batu seperti batu nisan.
1: Oh, terus mereka kemana?
2: Hilang, sama seperti Lahila yang hilang tanpa jejak.
6: Di mana Lahila?
0: Lahila, Lahila,
6: Lahila, anakku, di mana kau?
0: Lahila,
6: Lahila, Lahila, di mana kau, nak?
1: Loh, Lahila hilang juga?
2: Iya, jadi karena merasa sangat bersalah nih melihat kedua pangeran yang perang mati-matian cuma gara-gara memperebutkan dia, Lahila pun pergi meninggalkan desa. Sedangkan Nenek Wai Kimpi terus berusaha untuk mencari anak kesayangannya. Nenek Wai Kimpi pergi kesana kemari untuk mencari jejak Lahila. Sampai suatu hari, ketika Nenek Wai Kimpi duduk bersandar di sebuah rumpun bambu dekat sumur tempat ia dan Lahila biasa mandi dulu, sambil mengenang kepergian Lahila, tiba-tiba dia mendengar rintihan kesakitan.
6: Lahila,
1: aduh, sakit ibu.
6: Jangan cubit bambu ini ibu, sakit.
1: Siapa itu? Di mana kau?
6: Jangan takut ibu, aku Lahila, putrimu.
1: Lahila, di mana kau nak?
6: Aku di dalam rumpun bambu ini ibu.
1: Tapi.
6: Biarkan aku menghilang seperti ini ibu. Aku tidak mau diperebutkan lagi. Aku tidak sanggup melihat mereka bertempur hanya karena aku.
0: Oh, anakku Layla.
1: Oh, jadi itu alasan kenapa Layla berubah jadi bambu.
2: Jadi sampai sekarang nih, sumur, rumah, terus juga rumpun bambu yang dianggap sebagai perwujudan Layla masih terjaga di desa Donggokala Bimasana. Ya, walaupun sih sebenarnya ceritanya ada beberapa versi ya, tapi yang pasti legenda Layla ini adalah bagian dari budaya yang membuat Bima beda dan selalu menarik untuk dilihat.
1: Seru juga ya ceritanya.
2: Seru dong. Siapa dulu yang cerita? Yuk.
1: Mana?
2: Makan dong.
1: Gak lapar.
2: Loh, katanya tadi mau ke toko buku. Terus aku kan udah cerita. Jadi traktir dong. Ayo.
1: Iya.
2: Woi,

0: Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur untuk dipindahkan pada satu tempat. Orang Batak kerap menyebut tempat itu sebagai tamba atau tempat tulang belulang para leluhur. Ritual Mangokal Holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, Mangokal Holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau Mangokal Holi itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nak nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk Mangokal Holi. Itunya untuk pengertian Mangokal Holi. Udah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk Mangokal Holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut kalau tradisi Mangokal Holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
2: Gali kuburan atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut adat setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam Mangokal Holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita. Budaya tadinya menurut saya sih boleh, karena itu dengan menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih, karena ini sejauh masih orang tua, ya sampai mati pun ya tetap menghormati.
0: Bagi masyarakat suku Batak, Mangokal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokal Holi dan lewat tradisi Mangokal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki. Tak ada yang salah dalam tradisi ini. Menjaga dan merawat budaya bangsa menjadi tugas kita bersama, agar kelak para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong royongan yang harus dirawat, serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita. Sampai jumpa.

satu lagu dari Vicky Sianipar dengan Poda featuring Edo Kondologit. Yang pastinya masih atau sesaat lagi kita akan ikuti apresiasi budaya Batak Pro Obat RRI Jakarta.

Amang inang tulang nan tulang, amang boru nan boru, Lai, Ito, Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Batak,

kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92.8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

0: Horas majuajuan jua-jua salam habatakon amang inang namborung amang boru tulang na tulang lai ito ha anggi boto dan pendengar perompat dimanapun anda berada. Aha kabarna, Auder Man Ismail kembali hadir di acara apresiasi budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Yang pasti senang sekali setiap hari Proopat RRI Jakarta memberikan informasi baru, ilmu baru, dan pastinya berkaitan dengan budaya di Proopat ini. Setiap Senin, apresiasi budaya Batak hadir dengan tema yang kita kali ini, memaknai nilai luhur budaya Batak dalam perspektif pembangunan ekonomi. Itu seperti apa sih? Ya, bersama narasumber yang sedianya tadi mau hadir karena waktu ya, beliau menyampaikan suatu saat akan hadir. Mau lihat ya. Bersama Profesor Dr. Insinyur Johnny Walker Situmorang MS, beliau adalah anggota Dewan Pembina Batak Center. Silakan disimak pembicaraan saya bersama beliau ya. Di nanti bisa Anda berinteraksi melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Di ujung lain telepon sudah terhubung bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Johnny Walker Situmorang MS. Horas, selamat malam Pak Johnny.
1: Horas, Dermawan Ismail.
0: Aha kabarnya Bapak?
1: Jua-jua.
0: Salam habatakon. Sehat selalu ya Bapak ya? Aha kabarnya?
1: Sehat
0: ya?
1: Baik, dinggan.
0: Dinggan, oh lo, baik. Ini senang sekali, ini kali pertama saya
1: berjumpa di udara.
0: Itu dia, ya, berjumpa di udara, gak apa-apa, biasa. The first time di udara, nanti selanjutnya nanti bisa bertatap muka langsung ya Pak ya? Baik,
1: iya.
0: Yang pasti sehat selalu. Tema kita sangat menarik. Pak Johnny, yang kaitannya dengan memaknai nilai luhur budaya Batak dalam perspektif pembangunan ekonomi. Penting rasanya kita selalu dapat memaknai luhur budaya Batak itu sendiri. Yang pastinya apa saja sih nilai luhur dalam budaya Batak yang memiliki relevansi kuat ini dengan pembangunan ekonomi masa kini, Pak Johnny? Silakan.
1: Iya. Horas, menjua-jua. Salam habat akun kepada semua pendengar RRI Proopat Jakarta pada 92.8 M.
0: Iya.
1: Yeah. Waduh, mantap ya.
0: Idot.
1: Salam dari Indonesia sudah malam.
0: Iya. Betul.
1: Kepada semua yang ada di timur semakin malam.
0: Semakin malam.
1: Iya. Semakin malam. Bersama dengan host kita ini.
0: Ayo.
1: Udah Dermawan Ismail.
0: Ido teh, mau lihat. Iya. Diberikan kesempatan suatu suatu kehormatan besar untuk bisa mendampingi di acara apresiasi budaya Batak, begitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Siap, baik.
1: Aku juga terima kasih kali nih bisa muncul di sini.
0: Iya.
1: Pada awalnya
0: gimana?
1: Aku bukan ahli budaya. Dan sampaikan kepada PIC kita.
0: PIC.
1: Cuma minta gitu loh, jadi pikir-pikir, wah apa ya kira-kira topik. Oh karena backgroundku, muncullah itu apa,
0: itu topiknya dia. Itu. Topik yang sangat menarik sekali yang bisa menjadi suatu obrolan.
1: Yang selama ini mungkin sudah berapa kali ya ini?
0: Untuk acara apresiasi?
1: Apresiasi budaya Batak ini.
0: Wih, udah lebih.
1: Sudah keberapa nih?
0: Ini udah kali kedua atau tiga tahun lah, kurang lebih ya. Dua atau, kurang lebih. Kalau saya tidak salah.
1: Siap. Tentunya kan udah banyak kasih masukan atau kasih pandangan, baik. Ya kan. Nah, aku nggak ngulang-ulang lagi lah. Tapi yang perlu sampaikan tadi pertanyaanmu itu, Bro ya.
0: Iya, siap.
1: Nilai luhur Batak itu kira-kira apa ya? Ini nilai luhur Batak itu. Ini berground Batoba ya.
0: Baik.
1: Jadi sebelum ke sana, perkenalkan diri dulu kepada pendengar ya.
0: Tak kenal maka tak sayang kan?
1: Maka tak sayang. Sudah disebut cepat tadi, bisa dipanggil aku John Situmorang aja enggak
0: apa-apa. Oke, siap Pak John. 87.
1: Nah, John Situmorang ya. Nah, background aku itu di ekonomi lah, bidang ekonomi, ilmu ekonomi, dan kepakaran itu di ekonomi bangunan. Pemimpin pembangunan sekarang bekerja di BRIN, profesor di BRIN lah.
0: Oke, siap, keren.
1: Ya, jadi, nah makanya tadi topiknya di situ. Ini apa ini? Wah, pembangun ekonomi nih, cocok nih. Gitu. Nah, apa itu prinsip budaya Batak tadi? Secara definisi banyak yang menyampaikan, tapi kira-kira ada tiga lah.
0: Okay.
1: Berpusat pada prinsip-prinsip, satu namanya kekerabatan. Mm-hmm. Nah, yang kedua relasi atau etika sosial.
0: Okay.
1: Gitu. Yang ketiga filosofi hidup.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang tiga inilah yang menjadi prinsip-prinsip pusat dari upaya untuk menjunjung tinggi kehormatan, mm-hmm. kebersamaan, dan spiritualitas.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu. Inilah prinsip-prinsip.
0: Relasi.
1: Nilai luhur budaya Batak.
0: Filosofi ya. Hidup. Satu lagi tadi apa? Pak Joni?
1: Kekerabatan.
0: Kekerabatan, baik.
1: Relasi atau etika sosial. Mm-hmm. Relasi sosial maksudnya, mm-hmm. ya.
0: Iya.
1: Dan filosofi hidup.
0: Baik.
1: Mm-hmm. Nah, kekerabatan ini yang sudah dirasakan oleh semua orang, kan?
0: Mm-hmm.
1: Dari kemarin, minggu lalu, dengar, jumpa aja, horas lah ya. Udah,
0: iya.
1: Marga apa, udah selesai.
0: Itu karena dia.
1: Udah saudara semua itu.
0: Betul, betul. Dan, apalagi ditambah lagi begini, Pak Joni, mungkin nomor berapa kau, Le? Amang aku itu kau, Le. Seperti itu. Ini kaku. Wah, itu makin mempererat. Itu bagian daripada, apa ya, bukan bisa dibilang trik, tetapi perjumpaan yang sangat menarik, melihat bentuk wajah atau dari logatnya, wah ini hala kita ini, seperti itu kali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oh, baik.
1: Betul. Jadi dari situ udah langsung bisa ditelusuri kemana-mana itu, kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Ya ketemu dia, wah ini anak siapa gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Misalnya ketemu orang.
0: Iya. Yeah.
1: Ketemu, oh, tanya aja asalmu dari mana ini? Bapakmu Janu ya? Bapakmu Janu.
0: Iya.
1: Itu.
0: Wah. Kau keponakanku, kau ini
1: betul,
0: seperti itu.
1: Iya, iya. Anakku kau katanya, kan? Bereku kau kan gitu.
0: Bereku
1: ya?
0: Kau.
1: Nah, itu kekerabatan.
0: Iya, betul, iya. Betul. Iya.
1: Nah, kekerabatan ini membuat dia itu menjadi ikatan sosialnya itu sangat kohesif.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Relasi sosialnya itu sangat kohesif.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu membuat etika. Misalnya etika itu apa itu misalnya?
0: Mm-hmm.
1: Nah, ketika seseorang misalnya berbuat sesuatu, nanti dipikirnya itu, ini ada tulangku nggak sudah sini?
0: Nah.
1: Ya kan gitu.
0: Olah.
1: Nah, tulang dulu. Kalau yang lainnya itu nggak tulang, dia paling dihormati, kan?
0: Oke, baik. Iya.
1: Ya kan?
0: Betul. Wah. Betul.
1: Oh, jangan. Bah, ceritanya dulu di Senen, di mana itu?
0: Itu
1: Senen.
0: Di lapangan gitu ya? Banteng. Di lapangan Banteng.
1: Iya. Kita ambil contoh Jakarta lah, yang paling kompleks ya.
0: Betul.
1: Mm-hmm. Itu, wah, ini ada tulangku nggak? Kalau nggak, ya pindah dulu kita lah. Ya, kira-kira gitu, sampai okay. Gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, itu relasinya lah.
0: Relasinya.
1: Jadi, kohesivitasnya tinggi. Nah, akibatnya apa? Ada perkumpulan itu muncul di mana-mana.
0: Betul, betul.
1: Jadi, kalau di mana-mana itu perantau yang membawa relasi ini.
0: Mm-hmm.
1: Relasi marga, pertau-tau namanya. Pertau itu keluarga domisili. Jadi di mana domisili misalnya? Apakah di perkampungan atau di klaster-klaster? Pasti ada itu. Ya. Pasti ada namanya pertautan itu. Pertama ditanya dulu, ada pertautan enggak sini? Gitu. Pertautan fahuta itu artinya sekampung lah, domisili. Ya, relasi domisili. Nah, yang ketiga filosofi hidup. Nah, filosofi hidup ini mengantar kepada way of life. Gitu kan?
0: Iya.
1: Cara hidupnya bagaimana ini? Nah, inilah yang pusat dari budaya Batak itu sebenarnya.
0: Betul.
1: Ya. Mungkin nanti banyak yang menanggapi. Saya
0: betul,
1: kan bukan ahli budaya, tapi yang saya tangkap juga.
0: Betul.
1: Nah, yang aku tangkap inilah.
0: Iya, iya.
1: Alami terus pelajari dan sebagainya gitu,
0: iya.
1: Ya. Nah, itu prinsipnya. Nah, inilah terjadilah apa? Terjadilah kehormatan itu, junjung tinggi itu. Nah, kemudian kebersamaan dan spiritualitasnya di situ. Ya. Nah, inilah nilai luhur. Nah, apa pilarnya? Nah, ada beberapa pilarnya. Paling tidak empat lah itu ya.
0: Okay.
1: Paling tidak empat. Apa itu yang pertama adalah Dalianatolu.
0: Iya.
1: Dalianatolu dibahas sebelumnya ya.
0: Betul, betul.
1: Dibahas. Aku hanya sampaikan umumnya tentang Dalianatolu ini ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, ini Dalianatolu ini mengatur relasi di dalam pembicaraan yang betul-betul formal, adat lah.
0: Iya.
1: Ya, yang bisa kulangi ini satu pertama, pembamar hula-hula itu ya. Oda Hule itu ya keluarga dari istri kita lah. Ya aku kan baru papahan, jadi sama ya, papahan aku ya harus tombai nih. Ya kan gitu. Ya kan gitu, menghormati keluarga via istri. Nah di sini lah luar biasanya itu ya. Istri itu kan kalau ketika jadi sama seseorang, itu kan udah bukan bagian dari keluarga orang tuanya.
0: Betul.
1: Karena sudah dikasih sinamot, sudah ada adatnya, makanya dibilang di parhutaon. Jadi karena kita patrilineal ya, patriarkat.
0: Betul.
1: Tapi hula-hula itu seluruh keluarganya harus disomba itu. Harus hormat itu. Ya, misalnya saya kemarin itu ada menghadapi, karena saya mama aku kan bertobing ya.
0: Bertobing, baik.
1: Nah, ada kebetulan dan tulang meninggal itu, dan tulang saya itu meninggal di Depok itu. Nah, saya ngangkatin marhubah di situ.
0: Oh, ini kalau seperti itu, ini wajib atau mungkin harus kita memang melebur di dalam ya?
1: Sudah inherent lah, sudah menyatu di dalam.
0: Oke, baik.
1: Kalau kita nggak dikasih, malah kita, ya tugas itu apa ini?
0: Kayaknya merasa risih ya. Nggak, adih, macam mana pula? Aku cuman seperti pajangan, nggak ada kontribusinya seperti itu ya. Kayaknya gimana begitu ya? Baik.
1: Jadi sudah merasa terhormat kalau melakukan fungsinya sebagai buruh gitu.
0: Wah, okay, baik.
1: Gitu. Kalau nggak terhormat dia. Nah itu tadi kehormatan tadi.
0: Jadi kita harus proaktif di sini, Pak Joni, bisa disampaikan begitu?
1: Oh boleh.
0: Ya harus proaktif dalam artian apabila ada kemalangan kedukaan dari buru kita atau bagian dari itu, kita harus lebih menunjukkan bahwa empati kita, begitu nggak sih?
1: Sudah otomatis. Jadi siapa yang meninggal misalnya,
0: baik,
1: kan?
0: Baik.
1: Nggak usah disuruh dah pasti. Kalau dilihat itu yang kita ngangkat di kursi lah, makanan, minuman, walaupun profesor, walaupun jenderal, walaupun apa, ya kan? Walaupun itu, ya kita udah. Oh ini pasti burunya ini. Atau berenya gitu, iya kan? Kalau nggak dikasih kita malah kita, ya kenapa kan dibiarkan gini?
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oke. Baik.
1: Baru yang kedua itu Elek Marboru.
0: Elek Marboru, ya.
1: Marhula-hula itu kan artinya keluarga dari istri kita, istri seseorang lah. Elek Marboru ya kita burunya jadinya. Jadi hula-hula itu harus, elek itu apa? Apa itu namanya itu ya? Membaiki burunya,
0: nggak
1: boleh disakiti.
0: Betul.
1: Nah itulah lucunya kan, nggak lucu.
0: Iya.
1: Itulah tanda kutip hebatnya.
0: Betul. Sumba marhula-hula ini
1: walaupun,
0: kan.
1: Ya walaupun dia menjadi panitia kerja di rumah hula-hulanya, tapi dia nggak boleh dimarahin itu.
0: Ah, oke.
1: Nggak boleh. Kau itu jelek, nggak bisa gitu pak. Itu pampang.
0: Ada
1: Pak Mali.
0: Ada kedudukan tersendiri, iya Pak Mali kata orang Sunda seperti itu ya. Baik.
1: Gak
0: jadi
1: boleh.
0: Harus sumba
1: elek dibilang.
0: Elek maurus. Jadi sumba marhula-hula ini memang bersikap hormat, santun dan takzim kepada keluarga dari pihak istri atau ibu seperti itu ya Pak Joni ya.
1: Iya, dari pihak istri, ibu kita, terus bapak, ibunya bapak kita.
0: Baik.
1: Ibunya bapak kita, ibunya opung kita.
0: Tolong.
1: Iya, keluarga tulang lah semua itu namanya. Gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Nah, jadi kita perburu itu di situ. Jadi selalu dikasih istilahnya dalam pembicaraan selalu dikasih jambar ini perburu ini. Ya. Jambarnya itu apa? Jambar harta. Jadi walaupun kita enggak boleh duduk di singgasana lah istilahnya kalau ada pertemuan ya.
0: Baik.
1: Itu selalu dipanggil. Kasih pendapat kalian dulu. Buru nami gitu ya, buru kami. Kira-kira gitu.
0: Jadi tidak ada arogansi di sini, jadi memberikan dulu pendapat dari pihak Elek Marboru ya seperti itu.
1: Iya.
0: Ya, okay. Ya. Baik.
1: Nah, itu selalu itu. Jambar itu hak dia berbicara ya.
0: Oke.
1: Terus ada daging, hak memperoleh daging, jambar juhud namanya.
0: Iya.
1: Ya gitu. Nah, lucunya kalau dia berkata, ya. Kalau ada kemalangan besar misalnya lah kematian apa ada Sarimatua sudah pernah dibahas ya Sarimatua sini. Misalnya Sarimatua itu perburu itu tidak diwajibkan untuk ini untuk dibebani uang tapi di menukul dukoi namanya ikutlah di sini berpartisipasi gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah gitu. Jadi yang apa itu yang paling utama adalah pihak laki-laki.
0: Saudara
1: ipar kita laki-laki lah.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Nah, itulah. Nah, baru yang ketiga, manat merdungan tubuh. Manat itu hati-hati. Ya, Nah, kenapa disebut hati-hati? Begini, banyak tafsiran, tapi saya menyampaikan mungkin sisi lain lah dari tafsiran teman-teman bicara. Ya,
0: baik.
1: Gini, kita kan menjaga tadi kohesivitas sosialnya kan.
0: Iya.
1: Jangan sampai hula-hula itu sakit hati, jangan sampai buruk sakit hati.
0: Betul, betul.
1: Dan ketika kita merenungkan tubuh semarga lah, semarga ya. Saya semua orang dengan semua orang. Masalahnya, kalau misalnya hula-hula kita itu kita sakiti, misalnya, kita itu mudah menyelesaikan itu. Dispute resettlement-nya, penyelesaian perkaranya, dengan damai. Dengan membawa makanan aja, tuduh si panganon, kita datang ke rumahnya, minta maaf, selesai.
0: Sudah aman ya?
1: Sudah aman.
0: Baik, baik, baik.
1: Gitu ya. Nah, kalau boru, saya sebagai boru misalnya di Pak Pahan ya, terus ula-ula saya menjangkiti saya gitu, keluarga kan. Dia cukup datang aja bawa, bawa deke, ikan mas, ya kan? Ya, diberikan ke saya itu baru ya sudah selesai semua.
0: Oke.
1: Enggak boleh.
0: Ini bagian ikan mas. Mohon maaf Bapak, ikan mas ini merupakan bagian daripada alat atau instrumen untuk memberikan suatu kehormatan atau cara menuju kita bagaimana cara untuk meminta maaf seperti itu atau ada ungkapan-ungkapan. Ini hanya cuman sekedar formalitas membawa ikan mas atau bagaimana Bapak?
1: Itu instrumen tapi wajib.
0: Baik.
1: Ini wajib. Kalau enggak ada medianya gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Media itu harus, itulah hormat itu. Menghormati hula-hula, menghormati boru, ya kan? Nah, di situ. Jadi, sekarang kita lihat. Kalau kita merdungan tubuh, enggak ada instrumennya, instrumen wajib itu. Apa? Kita mau makanan, enggak ada diatur itu.
0: Iya.
1: Makanya hati-hati, jangan sampai konflik antara dengan tubuh. Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Dispute elemennya. Gitu loh.
0: Baik.
1: Okay. Nah di situ kan dispute ini paling sering terjadi kan. Nah jadi hati-hati.
0: Hati-hati.
1: Maka dibilang manat. Manat itu hati-hati.
0: Baik.
1: Nah itulah kira-kira nomor satu ya dalian tolu ya.
0: Dalian tolu.
1: Pilar pertamanya.
0: Baik.
1: Nah pilar kedua ini ya yang kena ini nanti ya.
0: Baik.
1: Yaitu hamoraon, agabion, hasangapon. Ya hamoran itu kekayaan, ya atau kita baliklah hagabion dulu. Hagabion itu adalah orang yang sudah berkeluarga, perkawinan, harus punya keturunan.
0: Oke.
1: Okay. Laki-laki mau dan perempuan.
0: Iya.
1: Makanya zaman dulu itu maranak 10 merbur 10 itu jadi 30 ini. 33 lah. Istilahnya. Artinya harus gabe itu. Nah, itu ya ini gas dulu ya nanti baru masuk kita nanti ke
0: okay.
1: Ini baru yang kedua sangapon itu ya bermartabat
0: oke
1: martabat ya harus bermartabat seseorang itu
0: ya ada wibawanya nah, seperti itu ya
1: ada wibawanya bermartabat lah hormat dia di kalangan sosial di baik. Kalangan semua lah ya tidak cacat dan sebagainya gitu loh
0: baik
1: nah baru yang ketiga itu hamoran itu memang ya harus nggak bisa kalau nggak ada uang ya nggak bisa okay. Mengerjakan semua itu
0: maka
1: dia harus mamora dulu
0: tapi memang gitu. Kenyataannya walaupun memang yang disampaikan hamorawan ini memiliki harta atau materi yang cukup dalam artian memang penting adanya saya salut kepada orang Batak bahwa walaupun tidak mencukupi dari ekonomi berupaya agar anak mempunyai pendidikan yang tinggi sekali. Ini suatu penting sekali buat orang Batak, keluarga Batak begitu ya Bapak ya?
1: Iya, harus. Ya.
0: Harus, baik.
1: Kalau nggak bisa berapa-apa dia, makanya.
0: Iya.
1: Nanti kita lihat lah, ini nanti linknya kepada pembangunan ekonomi. Ya.
0: Iya, betul.
1: Utamanya, iya. Tapi saya sampaikan dulu yang ini orang ini.
0: Basicnya ya.
1: Baru yang ketiga itu Martial Apari namanya. Martial Apari itu kerja gotong royong. Alap Ari itu artinya menjemput hari. Jadi, zaman dulu itu kalau mau panen di sana, ya kan, tenaga kerja kan nggak ada. Jadi tenaga kerja nggak ada berarti harus tetangga.
0: Baik.
1: Dengan sahuta itu namanya, kawan domisili tadi.
0: Melibatkan tetangga ya yang kan? Merupakan saudara terdekat kita, begitu ya Bapak ya?
1: Bisa saudara terdekat, bisa tidak.
0: Oke, okay. Baik.
1: Nanti dikerjain dulu ladang saya, Habis itu nanti ladang dia kerjain.
0: Bergantian.
1: Itu makanya bergantian. Iya, itu iya. Alap hari namanya.
0: Alap hari.
1: Jemput
0: ya?
1: Hari.
0: Wow, kearifan ya. Lokal ini terlihat di sini ya. Oke.
1: Okay. Betul. Itulah namanya gotong royong.
0: Iya iya.
1: Nah, jadi ini dulu ya. Baru ortua dan saling menghargai tadi. Kewajiban moral penghormatan kepada orang tua dan orang lebih tua, ya kan?
0: Iya.
1: Ortua namanya. Serta tutur kata dan sikap santun dalam pergaulan bermasyarakat. Dengan dongan sahuta tadi, kampung tadi kan.
0: Yeah.
1: Nah ini jelas ya, menghargai. Yang kelima, yang keempat, nilai religiusitasnya tinggi.
0: Oke.
1: Nah, penghayatan spiritual mendalam kepada dibata mulai jadi nebulum, itu dulu. Ya.
0: Baik.
1: Dibata mulai jadi nebulum itu datang Kristen menjadi Allah ya, dibata juga namanya. Tapi nggak dipakai mulai jadi nebulum. Padahal di dalam Kristen itu, debat itu mulai jadi nebulon.
0: Baik.
1: Ya, karena dulu dipakai oleh kepercayaan tradisional. Ya.
0: Parmalin jadi dulu
1: Kristen
0: ya.
1: Kristen memakai. Iya, sebenarnya perbaringin.
0: Perbaringin ya.
1: Pengetahuanku itu perbaringin itu. Baru ada, apanya, permalin itu orientasinya, bius apanya itu, malinnya itu, malin artinya pemimpin ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu Singamaraja, 12.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi kalau tanpa Singamaraja, dia perbaringin dia. Karena dia sering ke pohon beringin.
0: Okay.
1: Untuk melakukan ritual-ritual gitu. Itu menurut teman yang paham itu loh.
0: Baik.
1: Nah ini yang empat ini. Nah di mana hubungannya nanti, ya kan? Nah yang dua tadi, yaitu Hamuraun Hagabin Nasangapon, Marsial Apari, Gotong Royong.
0: Betul. Dan nilai religius.
1: Nah ini nilai habatakon, nilai budaya Batak dalam dimensi ekonomi.
0: Baik.
1: Ya inilah. Nah ini yang disebut dengan visi.
0: Visi.
1: Visi.
0: Okay.
1: Jadi orang Batak sebelum munculnya teori sejarah, sejarah ilmu, teori mengenai strategi, dan belum munculnya itu manajemen strategi, itu di Indonesia itu kan baru berkembang strategi itu, sebagai ilmu dan manajemen strategi itu pada tahun 1980-an. Nah di Tanah Bata sudah berlangsung sejak dulu. Nanti kita perjelas nanti apa sih maksud dengan apa ya, strategi itu ya.
0: Strategi, oke, okay, baik.
1: Nah, baru yang kedua, cara kerjanya. Cara kerja itu gotong royong.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gotong royong itu Marcella Pari. Kenapa orang bergotong royong? Atau kenapa orang kerja sama? Karena teori dalam pembangunan itu mengatakan, ya, bagi mereka yang tidak berdaulat ekonomi, pribadi-pribadi yang tidak berdaulat ekonomi, maka bersekutulah, bekerja bersama, gotong royong, untuk mencapai tujuan. Gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah ini lu mengenai apa nih hubungan ini ya. Satu lagi sebelum pindah ke pembangunan, saya ingin jelaskan pembangunan dulu.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Kalau boleh ya.
0: Boleh dong pasti.
1: Nah, jadi Hamuraun Hagabin Nasangapon ini inilah puncak sebenarnya mengukur kesejahteraan orang Batak itu yang tiga ini. Kesejahteraan itu welfare kan, wealth, ya kan? Jadi tiga variabel ini bisa diukur nih. Seseorang itu apakah sudah sejahtera bila memenuhi Hamuraun Hagabin Nasangapon. Kalau hanya Hamuraun Hagabin Nasangapon, nggak ada. Ya belum apa dia, belum sejahtera.
0: Baik.
1: Kalau salah satunya atau dua nggak ada atau satu nggak ada, ya nggak sejahtera.
0: Namanya agak pincang nah, begitu ya Pak ya?
1: Iya nggak.
0: Timpang
1: artinya
0: ya?
1: Belum mencapai lah.
0: Mencapai. Baik, baik.
1: Nah. Ini ada hubungannya nanti kenapa orang Batak menjadi pekerja keras dan sebagainya, ya. Tapi ini sementara dulu, tunggu. Jadi kalau disebutkan apa itu kesejahteraan bahasa Batak, itu namanya maduma. Jadi udah ada itu maduma. Bayangkanlah kalau kita hitung itu 1000 tahun lalu dari bahasa Batak kan, bangsa Batak namanya itu sudah memiliki namanya strategi sama. Manajemen strategi ini yang dikendalikan, dikelola oleh seseorang untuk mencapai maduma tadi, sejahtera gitu.
0: Baik, oke.
1: Okay. Nah, ini loh penjelasan awal.
0: Baik, nah, siap. Oke.
1: Okay. Apa bisa
0: kita tahan dulu?
1: Apa kita
0: tahan okay. dulu, kita break dulu dengan berapa lagu dan nanti kita juga akan berbuka membuka interaksi Pak Joni ya. Untuk kesempatan ini sangat menarik sekali. Baik, dan pastinya untuk Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang Natulang, semuanya yang pasti ditunggu untuk partisipasi Anda ya, melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Yang pastinya kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Ya pastinya ini lagu ini sangat menarik dan lagunya pas mungkin buat Pak Joni. Ini dia Anakon Hido Hamuraon dan Anakku Naburjo. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Jangan ditutup ya Bapak.

Menjuah-juah, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru. Tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro empat. Saya, Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam.

0: ako Jua-Jua. Jua-Jua. Salam Hababakabol. Amang inang namboru, amang boru tulang nan tulang, ipar lae ito abang anggi pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, wakil ketua umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Horas, Horas. Salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro-4 RRI Jakarta. Masih bersama Au Darmon Ismail, pun halnya masih bersama narasumber Bapak Profesor Dr. Insinyur Johnny Walker Situmorang MS, anggota Dewan Pembina Batak Center. Pak Johnny, masih bersama Pak Johnny?
1: Ya, masih bersama.
0: Siap, mau lihat ya. Iya, bro. Siap, mau lihat ya. Dan kita membuka interaksi nih. Sudah hadir di ujung line telepon, di ujung Jawa sana. Ada Mas Orik di Jember. Horas, selamat malam Mas Orik.
2: Oh, udah sama Jojua. Saat malam Bang Wan dan juga Pak Joni.
0: Aha, siap. Iya.
2: Apa kabarnya Pak Joni?
1: Ya, baik-baik.
0: Mantap kali. Siap, baik.
2: Kecil sekali sebenarnya Pak Joni ya, tapi tidak apa. Saya langsung saja seperti ini. Jadi memang tadi setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Joni, ini satu biasa ya, berarti apa istilahnya, penopang perekonomian, jadi prinsip ekonomi orang Batak itu pernah ada empat pilar ya, seperti itu. Dan juga itu pun juga nantinya terdiri dari beberapa butir-butir lagi seperti itu. Jadi emang wow, ini luar biasa sekali. Emang
0: amazing ya,
2: emang
0: keren ya.
2: Perekonomian orang Batak ini sangat kuat ya. Emang dari prinsip itu udah bisa bisa disebar lagi, jadi spesifikasi lagi seperti itu. Ini luar biasa Pak Joni seperti itu, dan saya salut seperti itu gitu ya. Tapi di semua itu saya ada 8 pertanyaan, ada 7 pertanyaan untuk Pak Joni seperti itu yang sudah saya buat tadi gitu ya. Sampai momen Pak Joni berkenan tetap gitu.
0: Siap.
2: Oh, nanti gudang sebelumnya untuk Pak Joni dan juga Bang Wan ya. Salam untuk kemudian salam untuk komunitas Ilega, kemudian ada Cik Budi Panjaitan, ada Bang Oluan Sasi Tumeang, dan seluruh pendengar setiap Pro-4 RRI Jakarta. Semoga sehat selalu dan seperti itu, dan diberkahi oleh Tuhan seperti itu.
0: Amin.
2: Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
2: Mau ikut pada tergodang untuk Pak Joni dan juga Bang Wan.
0: Siap.
2: Horas menjajua, Juanjua. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mau lihat Tek Godang, Mas Orik di Jember. Ya, walaupun orang Jawa saotik bisa Pak Joni bahasa Jawa, bahasa Batak. Oh lo, itulah dia. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika saling menghargai dan ingin belajar curiously berkaitan dengan budaya bahasa saudara-saudara kita. Ya, Mas Orik sudah menitipkan pertanyaan. Namun sebelumnya saya bacakan dulu umpasa dari Mas Orik ini. Mohon dikoreksi atau mungkin bisa menanggapi. Parik ni obu tua, hatubuan ni bulu duri. Na burju marna tua-tua, saingikon dapotan rongkap na uli. Diginjang bulung botik binoto do paetna. Bunipe parsisiran binoto do asima. Asimna, artinya mungkin Pak Joni bisa mengkoreksi atau memberikan translate dalam bahasa Indonesia. Sedikit saja mungkin. Iya. Iya, Pak Joni.
1: Mas Orik ya?
0: Iya, Mas Orik. Iya.
1: Iya. Itu saya kira tadi belum saya sampaikan itu apa hubungannya dengan pembangunan ekonomi ya.
0: Iya, boleh. Nanti kita
1: belum.
0: Iya.
1: Atau sekalian lah ya.
0: Iya. Mungkin langsung saja pertanyaan dari Mas Orik saya sampai ini kan dulu.
1: Coba diulang dulu.
0: Yang mana ini Pak? Yang diulang nih.
1: Pertanyaannya apa tadi?
0: Oh enggak,
1: itu menggema suara tadi.
0: Tadi umpasa.
1: Umpasa.
0: Umpasa. Iya. Disimak kembali ya nih. Seperti ini, Pak Joni. Parik ni obu tua, hatubuan ni bulu duri.
1: Nah, tunggu dulu. Kita ulangi ini ya.
0: Siap.
1: Parik ni obu tua.
0: Hatubuan ni bulu duri.
1: Hatubuan
0: ni bulu duri.
1: Hatubuan. Jadi parik itu benteng itu.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Benteng. Jadi lobu tua itu kampung gitu. Lobu kampung itu ya.
0: Siap, siap.
1: Nah, baru setelah siapa katanya?
0: Nibulu duri.
1: Terus apa?
0: Na burju marna tua-tua saingingkon dapotan rongkap nauli.
1: Ah, kalau baik berorang tua hormat, pasti dapat jodoh yang bagus.
0: Bah, mantap kali. Satu lagi, diginjang bulung botik binoto do paetna.
1: Nah tuh, bentar. Diginjang bulung botik itu bulung itu daun. Jadi daun kates, daun apa pepaya.
0: Oke. Okay. Bunipe parsisiran binoto do asimna.
1: Jadi bunyi itu tersembunyi pun kita tahu apanya rasanya gitu.
0: Oke, baik, ini ada apa di balik ini ada filosofinya seperti itu ya, umpasa itu ya. Baik, siap. Begitu ya, Mas Orik ya. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Orik, sepengetahuan Pak Joni, kegiatan apakah yang dilakukan masyarakat Batak di masa lampau itu hanya bertumpu pada satu bidang saja sehingga menghasilkan nilai keekonomian yang tinggi saat itu?
1: Ya, jadi tanah Batak itu andalan utama itu dulu itu kalau dia di daratan itu alat tani. Tani itu ya tentu untuk makanan ya.
0: Betul.
1: Padi sama jagung, bukan ubi.
0: Ubi, umbi-umbian ya.
1: Ya, umbi-umbian lah. Baru tanaman hutan, tumbuhan hutan, sorry.
0: Tumbuhan hutan, baik.
1: Tumbuhan hutan ya. Nah, itulah dasarnya dulu kehidupan orang Batak. Nah, jadi dipakailah pilar tadi. Sebenarnya ada satu lagi pilar yang tadi saya mau sampaikan.
0: Boleh, silakan.
1: Yaitu kepemimpinan.
0: Kepemimpinan, ya.
1: Leadership, kepemimpinan ya. Itu ada umpamanya itu sama dengan orang Jawa itu.
0: Apa itu?
1: Ini di Jolo di Huton, di Tonga-Tonga di Haliani, di Haliani, di belakang ditunggu. Itulah konsep kepemimpinan. Nah, kalau bahasa Sanskertanya, ingarso sumtulodo ing madogar kaso.
0: Tuturi handayani.
1: Tuturi handayani.
0: Oke, wow. Jadi
1: ya,
0: ada
1: sama itu sama orang Jawa.
0: Baik, jadi ada similarnya di sini ya, ada kesamaan begitu ya.
1: Iya, itu kepemimpinan tuh, filsafat kepemimpinan.
0: Oke, baik.
1: Jadi itulah yang mengatur tadi hubungan sosial tadi ya. Nah, jadi kenapa berkaitan dengan pembangunan? Yang pertama kita lihat tadi adalah filosofi Hamuraon Hagabion Nasangapon atau Hagabion Nasangapon Hamuraon. Itu adalah visi dan misi. Jadi ini harus dicapai nih. Jadi dalam ilmu strategi itu kan yang utama paling tinggi itu adalah visi dan misi kan. Nah, itu adalah target jangka panjang harus dicapai seseorang. Apakah itu perusahaan atau pribadi. Baru ada analisa lingkungannya, lingkungan internalnya, lingkungan eksternalnya, itu ada itu. Nah, baru dirumuskanlah namanya tujuan tahunan, operasional objektifnya. Nah, inilah dipakai untuk bisa mencapai maduma tadi, kesejahteraan. Ya kan? Nah, kenapa Hagabion penting? Hagabion itu dua fungsinya itu. Satu untuk keturunan, berkelanjutan. Dan itu harus ada laki-laki, ya supaya berlanjut terus marga.
0: Oke.
1: Makanya dibilang maranak 10 onom marbur 10 pitu, tapi lebih banyak perempuan itu.
0: Oke.
1: Ini filosofi juga. Upah masalah. Jadi kenapa begitu? Dari sisi ekonomi itu lack of labor dulu.
0: Baik.
1: Tenaga kerja itu sulit. Jadi kalau anaknya banyak itu akan nanti bisa meneruskan ekonomi dari seseorang itu atau keluarga. Nah, itu disitulah dia berperan dua itu dalam Hagabion itu ya.
0: Baik.
1: Nah,
0: dan saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Mas Orik, boleh?
1: Boleh.
0: Oke, baik. Ini sangat antusias beliau mengirimkan beberapa pertanyaan. Ya, oke. Iya, begitu. Baik. Pertanyaan kedua adalah berlanjut dari pertanyaan pertama. Di antara kegiatan pengelolaan alam atau sosial, manakah yang paling mendominasi pada nilai ekonomi di masa lampau?
1: Di antara?
0: Iya. Di antara kegiatan pengelolaan alam atau sosial, manakah yang paling mendominasi pada nilai keekonomian di masa lampau?
1: Saya kira itu harus seimbang.
0: Balance ya, baik.
1: Iya, kalau dia itu mengeksploitasi sumber daya alam, tanda kutip eksploitasi ya, bukan seperti eksploitasi sekarang.
0: Baik.
1: Dia harus menyeimbangkan diri dengan sosial. Begitu. Jadi kalau nggak diseimbang dia itu tidak memiliki hak sangapun, nggak memiliki martabat.
0: Oke. Siap, siap seperti jadi, itu ya.
1: Keharmonisan lah.
0: Keharmonisan di sini yang diperankan.
1: Ya, antara ekonomi sama sosial.
0: Hmm. Oke. Baik. Lalu yang ketiga, mungkin ini keluar dari tema nih katanya Pak Joni. Berhubung menjadi unek-unek saya selama ini. Sepengetahuan Pak Joni nih, apakah ada sejarahnya sehingga sistem kekerabatan suku Batak diterapkan untuk diwariskan pada generasi, atau mohon maaf, pada garis keturunan laki-laki atau patrilineal?
1: Sejarahnya ya, kalau itu pertanyaannya, itulah sejarahnya.
0: Oke, okay, baik. Itu
1: sejarah bangsa itu.
0: Okay.
1: Membawa marga patrilinear itu, karena marga itu kan diturunkan ke laki-laki kan.
0: Betul, betul. Beda halnya atau Sumatera.
1: Perempuan mengikuti suaminya. Itu.
0: Beda halnya Sumatera Barat matrilineal ya.
1: Iya, nah. Jadi begini. Makanya kalau di ada perkawinan perempuan dengan laki-laki, tiap perempuan itu menyebutnya itu di parhu tahun.
0: Okay.
1: Artinya diberangkatkan ke kampungnya laki-laki. Jadi sampai dia juga meninggal, itu tambaknya apa kuburannya itu harus tempat laki-laki. Jadi itu namanya patrilinearnya. Itu. Nah, jadi kalau dibilang sejarah, ya sejarahnya begitu. Sudah banyak dari sekolah ya, sekolah misalnya ada bilang, saya baca itu ya, nilai-nilai budaya Batak coba sebagai sumber pembelajaran untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, ada menyebutnya juga gitu, mengenal budaya Batak melalui falsafah Dalian Atulu.
0: Dalian Atulu.
1: Ya, perspektif kohesi dan kerukunan ini semua ada di jurnal-jurnal ini.
0: Baik.
1: Ya, nilai budaya Batak. Ah ini, yang paling hebatnya lagi nilai budaya apa Batak itu? Dalam film Sedap Ngeri-ngeri sedap itu.
0: Oh iya, ngeri-ngeri sedap.
1: Itu nah, di, dia, udah betul. Ada di jurnalnya itu.
0: Ah, oke. Okay. Jadi lengkap, komplit. Makanya Mas Orik nonton film itu. Bukannya kita mempromosikan.
1: Yeah.
0: Tetapi ada bagian local wisdom, filosofi dari orang Batak ada dalam ngeri-ngeri sedap. Salah satunya ya.
1: Iya.
0: Siap, siap. Udah nonton.
1: Itu sudah dibuktikannya, diangkatnya menjadi artikel jurnal. Mengenai Hagabion itu keturunan. Terus Kamoraun, kain dan satu nilai perlindungan. Jadi kita lihat lawak-lawak itu kan di situ kayaknya ketawa-ketawa. Padahal di situ menjelaskan
0: bagaimana. Betul, betul, tambahan. Betul. Iya, nah, iya, iya. Siap, siap. Oke. Okay. Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya, sepengetahuan Pak Joni, bidang kegiatan ekonomi apakah yang menonjol saat ini di Bonapasogit sehingga dapat menghasilkan nilai keekonomian yang paling tinggi dibandingkan bidang lainnya?
1: Jadi sebenarnya sekarang itu kalau dibilang transformasi struktural ya dalam perekonomian itu transformasi struktural. Biasanya kan transformasi struktural itu dari pertanian ke industri manufaktur baru ke sektor jasa. Nah, sekarang itu sebagian besar masyarakat di sana masih mengandalkan pertanian. Misalnya kalau kita lihat sekarang daerah kawasan Danau Toba itu dikembangkan menjadi kawasan apa namanya itu ya prioritas pariwisata. Nah sampai sekarang masih sulit untuk berubah struktur itu ke jasa, masih tetap mengandalkan pertanian. Makanya pernah saya di seminar di kawasan Toba tahun 2019 itu saya sampaikan tuh itu harus tetap industri jasa berdasarkan pertanian, mengandalkan pertanian dan berbasis budaya itu. Kalau itu yang sekarang terjadi di sana, nah, makanya itu daerah kawasan Danau Toba bisa lebih hebat dari yang lain, ya kan? Alam Danau Toba itu nggak ada duanya lah.
0: Itu dia.
1: Tapi nggak cukup itu, nggak cukup. Namanya itu necessary, perlu necessary condition namanya.
0: It's very important ya, necessary.
1: Tapi not sufficient.
0: Oke, okay, seperti. Gak
1: cukup itu. Untuk membuat dia menjadi tujuan wisata utama.
0: Oke, okay.
1: Iya itu.
0: Baik. Ya, dan selanjutnya kita tuntaskan dulu pertanyaan dari Mas Orik. Ini juga sudah hadir nanti beberapa pertanyaan. Sepengamatan Pak Joni, apa saja tantangan yang dihadapi warga Batak di Bonapasogit dalam mengembangkan serta memajukan dunia perekonomian mereka saat ini?
1: Baik, ini pertanyaan yang bagus nih. Mm-hmm. Ini terkait dengan tadi.
0: Tadi ya, koneksitasnya ada di tadi ya. Oke, awal.
1: Iya, di apa tadi, Hamuraon tadi. Hamuraon. Jadi gini, ada hubungan antara tahapan pembangunan dan orang menjadi kaya itu dengan kewirausahaan. Jadi, di sana itu kemampuan wirausaha orang sangat rendah.
0: Okay.
1: Padahal menurut ahli tahapan pembangunan itu ya, wirausaha itu sangat menentukan terjadinya tahapan menuju kepada industri jasa tadi. Nah, ini tantangan yang berbiasa nih.
0: Okay.
1: Nah, kayaknya itu sampai sekarang belum disentuh sana.
0: Nah, apa permasalahannya atau hambatannya kalau menurut Pak Joni sendiri belum menyentuh ke arah sana?
1: Ada dua lah. Satu, pengetahuan dari kepala daerah itu kurang tahu lah soal itu ya.
0: Jadi knowledge-nya perlu di-upgrade.
1: Sistem nasional. Jadi gini, kenapa Indonesia itu masih masuk dalam income middle income trap ya?
0: Baik.
1: Kenapa? Karena salah satunya kewirausahaan yang tidak berkembang. Kita itu indeks kewirausahaan kita di dunia global yang menunjukkan daya saing itu kita itu di negara 78 dari 130 negara lah.
0: Oh.
1: Gitu. Kalah kita sama Malaysia, sama Vietnam.
0: Tapi tetap optimis akan hal ini akan naik bisa dengan cara.
1: Itu tantangan, itulah tantangan. Harus diselesaikan kan sebenarnya.
0: Iya, challenge ya. Challenging. Nah,
1: ini. Ada tiga hal yang mengandung kewirausahaan itu. Yang ya menurut teori lah yang telah dikeluarkan oleh Global Entrepreneurship Development Institution ya. Jadi dikeluarkan namanya indikator namanya Global Entrepreneurship Index. Jadi tiga komponen atau katakanlah

0: Karena sudah $1.200 Gini namanya, gross national income. Sorry.
1: Iya, yeah, it's okay, Pak.
0: Ya kan? Saya minum dulu.
1: Siap.
0: Nah, tahun 2025

0: Aku yang belajar banyak dari Pak Joni. Oke, satu pertanyaan lagi dari Mas Orik. Apa harapan Pak Joni terhadap roda perekonomian masyarakat Batak di Bona Pasongit dalam menghadapi tantangan saat ini nih, yaitu AI? Nah.
1: Jadi AI itu, katakanlah digital dulu ya, digital AI itu enggak, bukan tantangan itu sebenarnya. Ya, itu adalah namanya revolusi industri. Nah, yang terakhir kita itu kan revolusi industri 4.0 kan?
0: 4.0, baik.
1: Setelah dari 1.0 kan? Nah, sekarang sudah masuk namanya society 5.0. Apa bedanya itu? Menghadapi perubahan sekarang, disrupsi akibat adanya digitalisasi dan seperti robot-robot sebagainya itu. Itu adalah pusatnya itu manusia.
0: Baik.
1: Jadi manusia inilah yang menjadi perhatian dalam pembangunan, bukan fisik. Dan ini yang kelemahan selama ini di Indonesia itu loh.
0: Baik.
1: Yang ditargetnya fisik terus, contoh ya. Ini contoh nih, baik, pertanian lah. Yang ditonjolkan semua produktivitas. Kita itu sudah 58 tahun mengurusi produktivitas.
0: Okay.
1: 32 tahun Orde Baru. Sekarang Orde Reformasi itu berarti 26 tahun ya. 26 tahun. Hampir 58 tahun mengurusi produktivitas. Sampai sekarang prioritas pertanian kita di bawah Vietnam, di bawah Thailand. Thailand. Jadi apa masalah di sini? Manusianya kurang tersentuh.
0: Baik.
1: Itu tadi society 5.0 itu yang sekarang terjadi. Nah, kenapa saya bilang itu nggak ada masalah? Kan di dalam digital itu ada 5 tahapan itu ya.
0: Baik.
1: Tahap pertama itu adalah medsos. Tahapan kedua itu apa itu namanya, website.
0: Website.
1: Ketiga itu aplikasi, ya kan? Keempat portal. Kelima blockchain. Nah, kita itu masih sampai di apa tadi, aplikasi.
0: Aplikasi ya, wow. Baik.
1: Nah, semua masyarakat sekarang, masyarakat bawah, nggak usah diajarin, sekarang udah main medsos.
0: Betul sekali.
1: Tahap pertama.
0: Karena mereka berselancar di dunia digital ini lebih tahu ya. Tetapi ya itu dia, kembali lagi ke kita untuk memprotek agar supaya kita juga harus paham, jangan sampai kita menjadi budaknya AI, tetapi kita AI ini bisa menjadi bagian daripada kehidupan yang kita yang kontrol sendiri. Seperti itu ya, Pak Joni ya.
1: Ya, itu kembali ke manusianya tadi.
0: Kembali ke manusianya tadi. Baik.
1: Society 5.0.
0: Baik.
1: Itu yang terjadi sekarang.
0: Iya.
1: Kita ambil contoh lah ya, kita ambil negara ya yang telah maju. Israel lah. Israel itu salah satu negara yang bisa melompat dari middle class income itu ke high. High. Sudah 70.000 US dollar apa gross national income per kapitanya. Mereka bisa mampu mengatasi itu. Okay. Mereka ciptakan, menjadikan itu namanya robot segala macam digital, bisa kan?
0: Baik, seperti itu ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik, Pak Joni, kita tahan dulu, kita dengar lagu biar lebih semarak lagi obrolan yang sangat menarik ini. Oke, kita dengarkan Amang Inang Namburu Amang Boru Tulang Natulang. Semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita putarkan lagu requestan dari Mas Orik, yaitu dengan judul Tiang Ni Hangoluan. Artinya apa, Pak Joni, kalau boleh tahu?
1: Apa itu?
0: Tiang Ni Hangoluan.
1: Yang dihanguluan itu tonggak kehidupan.
0: Wih, mantap kali ini Mas Orik untuk memilih lagunya. Baik, dan pasti ada satu lagi, Situ Morang ya. Oke, Pak Joni, jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

Satu lagu Trio Ambisi dengan Situ Morang ya, request spesial dari narasumber kita Pak Joni. Dan pastinya ini kata Cik Guria pendengar kita, ini requestnya dari juga Ito Situ Morang, ini request Cik Guria Boru Panjaitan katanya. Dan pastinya tetap di sini di Apresiasi Budaya Patah.

0: Pro Obat RRI Jakarta. Pak Joni masih bersama, Pak Joni?
1: Iya, masih
0: siap,
1: bersama.
0: Mantap. Oke. Okay. Baik, 0812-112-4928 silakan ya. Ini ada WhatsApp dari orang halak kita tapi di Bukit Tinggi, namanya itu Abang Togar. Horas majua-jua lai kuwawan, request dah ende ripunan poda hangoluan. Salam buat Bang Togar tu Amang ketua narasumber Joni Situmorang. Horas, Horas katanya. Oke, okay, siap.
1: Aha. Salam kembali.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini dia pendengar kita lainnya yang saya sampaikan tadi, Pak Joni, beliau ini buru panjaitan. Tapi saya memberi nama beliau di awal saya perjumpaan saya di 2008 saya bertemu dengan beliau, Cek Guria. Kenapa saya bilang Cek Guria? Beliau adalah guru di saat saya memegang acara budaya Melayu. Karena beliau guru, saya sebut beliau Cek Guria. Horas Cek Guria.
2: Horas itu Wawana Burju.
0: Ah, wih, mantap kali.
2: Juga dengan itoku yang ganteng, itu narasumbernya, wow.
0: Oh,
2: dengan sesuai dengan lagunya Ito Walker ya. Abangnya Ito Joni. Jadi kalau perempuan manggilnya Ito Wan. Kalau sesama laki boleh lah, boleh
0: iya.
2: Abang gitu.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Ito Horas itu lagunya sesuai dengan marga.
1: Langsung tahu dia.
0: Oh, iya, pastinya.
2: Ingat lagu waktu aku masih lagu-lagu atau ada ya sama-sama apa ini pernah atau masih paduan suara atau vokal-vokal. Lagunya kayak gini, arung sada parede aitar boga jatal berita
0: imada
2: maru-maru derude maru seta he margara.
0: Ay, mantap imada.
2: Tapi aku cuma ingin apa, aku ya? Senang aja hobi-hobi nyanyi wah, tapi
0: gak
2: pandai gak
0: apa-apa
2: hati itu siap. Itu warga lagi apa ini manggil marganya boleh manggil itu doang boleh ya. Itu marga itu semua
0: boleh lah. Boleh lah. Horas. Harga sama lah.
2: Panggil aja cikgu karena si Wawan ini sebelum di RRI saya sudah lama. Terus ini beliau baru gabung penyiar baru dari ya sesuatu TVRI lah beliau ini. RRI. Woi ada penyiar ganteng baru masuk. Jadi
0: waktu
2: itu acaranya Dendang Melayu, karena Melayu karena guru dipanggilnya cikgu itu Walter Stomara.
0: Okay.
2: Ya, itulah terkenal dipanggilnya sama cikgu.
0: Itu dia. Di saat waktu saya pegang acara Dendang Melayu, Ito Ria ini hadir, saya panggil aja cikgu Ria.
2: Iya, sampai semua di RRI masuk ini semua panggil cikgu.
0: Ido teh. Siap.
2: Horas apa? Ito Walter dah situ orang dah. Situ orang. Oh, marganya banyak gak nih? Ada berapa nih ini situ orang? Gaya Panjaitan, Siagian gitu kan. Kalau itu orang termasuk ah dong itu.
1: Situ orang itu prinsipnya satu. Hah? Cuma jauh anaknya sekali. 7.
2: Apa katanya Cok Wawan?
0: Prinsipnya satu, anaknya 7.
1: Marganya 7. Anaknya 7 lah jadi anak ya.
2: Apa itu situ orang suaranya agak jauh.
0: Kalau okay.
2: Tadi deket ya.
0: Baik.
2: Jauh,
0: oh,
1: iya.
0: Okay.
2: Memang memaknai nilai luhur budaya Batak dalam perspektif pembangunan ekonomi ini. Wah, panjang sekali apa ya itu Wawan. Mm-hmm. Kita tidak bisa waktunya ini memang dibahas-bahas ya garis-garis besarnya,
0: betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Apalagi apa namanya itu Wawan? Ini kan namanya memaknai nilai luhur budaya Batak dalam perspektif pembangunan ekonomi ini kan menunjukkan bahwa tradisi dan adat istiadat bukan sekadar identitas sosial, melainkan juga motor penggerak lah kesejahteraan dan kemajuan finansial, ya kan? Nilai-nilai budaya ini membentuk etos kerja, jaringan sosial dan mentalitas ekonomi yang kuat bagi masyarakat Batak baik di Bona Pasogik atau kampung halaman maupun di perantauan. Betul enggak itu Mas Tumarang?
1: Betul
2: ya.
0: Nah, oke. Okay. Ya, pertanyaannya
2: cuma tiga nih. Itu Wawan.
0: Cuma
2: itu
0: tiga.
2: Kan ada hagabean. Yang ini diartikan ini ada hagabeon, ada hamoraon, ada hasapon, asangapon ya. Nah, ini tiga pilar ini keberhasilannya ini merupakan filosofi hidup utama di orang Batak seringkali salah diartikan hanya sebagai ambisi materi dalam perspektif ekonomi modern. Ketiga adalah indikator keberhasilan yang kompresif itu seperti apa itu? Ya. Dari hasangapon ya kan tadi yang aku tanya itu apa hagabean, hamoraon, hasangapon itu seperti apa itu tiga pilar keberhasilan ini?
0: Oke,
2: gitu.
0: Baik.
2: kan tadi sudah dipetan lagi bahwa anak pun nabor apa nabur amara gua hamoran itu bisa apa. Okay. Nah, jadi filosofinya hidup ini ya, ya utama yang orang Batak yang sering salah diartikan ya seperti apa yang hagabeon ya hamoraon terus asangapon. Nah, itu. Siap. Nah, jadi wah dari apa namanya? Aduh apa ya tadi aku udah. Nah, jadi dari kesimpulannya ini nilai luhur budaya Batak tidak menghambat apa modernisasi ekonomi melainkan menjadi katalisator dengan mengintegrasikan etos kerja yang kompetitif, inventasi SDM lewat pendidikan dan pemantap apa namanya pemanfaatan modal sosial dari Anatolu. Tadi budaya Batak ini menyediakan kerangka kerja yang kokoh untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang mandiri, berintegritas dan berbasis komunitas. Baik. Pantun dulu, ada pantun. Silakan. Memang kalau upasan ini kalau bahasa Batak susah-susah, Wan. Jadi kalau salah menerima, tapi sudah itu Wawan ini udah pandai kali
0: dia bahasa. Jangan macam gitu lah.
2: Idek tahe. Jadi pantunnya ini upasannya Wan ya kalau bahasa Bataknya. Baik. Jadi upasannya tentang kerja keras dan kemandirian atau etos kerja. Pantun upasannya gini, abang pidong tona songgop tu sakal maol. Molo naeng mamora ikon ulaon do mula di parboan itu. Artinya tahu enggak? Terbang burung tona hingga di sarang yang sulit. Jika ingin sejahtera, kaya atau kaya, pekerjaanlah yang menjadi awal dari modal bekal. Benar enggak? Itu ide tahe gitu kan. Pantun kedua, upasannya tentang gotong royong dan kolaborasi atau kooperasi atau kemitraan. Pantun. Si hahan itu siadopan. Ya. Si kangan tu siamun. Tak panak do toguna rimniai dogogona artinya artinya apa ya Wan aku suka ya katasan artinya gini yang tua di depan kan gitu siahan itu di si hadapan gitu tau. Yang tua di depan yang sulung di sebelah kanan bersama-sama itu kokoh kesatuan hati atau mufakat itu memunculkan kekuatan itu pantunnya ketiga upasan tentang kejujuran dan integritas atau etika bisnis. Baik. Upasanya pitu batu pandangan paulu patu pergantingan molo mangula hasitau dohot amoraon leleng mangolu parboni agawon artinya tujuh batu landasan delapan batu timbangan jika menanam kesetiaan atau kejujuran dan kebenaran maka usaha atau perniagaan akan abadi atau berumur panjang. Mantap. Itu saja pantun saya.
0: Oke, okay, baik. Ima tutu. Mau lihat godang cikgu.
2: Bu Risa Regan, Bu Helmi, Bu Mujiati, Bu siapa lagi ya? Oma Neti. Okay. Jangan lupa satu lagu lagi.
0: Bah.
2: Lagunya apa tadi? Sapalanang Hupilit.
0: Sapalanang Hupilit Maksima.
2: Tanya itu artinya ada tuh. Makasih ya. Itu si itu marang, mola teh godang. Sehat selalu itu. Siap. Saya enggak datang ya kalau datang dia mau muncul tapi enggak datang.
0: Siap, Cegu.
2: Siap. Teh godang,
0: Horas, mau lihat teh godang. Cegu ini selalu apa ya? Mempunyai spirit tersendiri untuk selalu ikut ya. Jadi bagaimana tolong ada tiga pilar keberhasilan seringkali disalahartikan ya, hangabeon itu tadi, hamoraon, dan ini keberhasilan komprehensif ini seperti apa?
1: Jadi begini bro
0: ya,
1: Dermawan,
0: siap
1: sebelum respon nyampaikan tadi lagu tadi tiang hanguluan itu itu versi dulu Taksel namanya. Sekarang kan Sipirok Mandailing.
0: Sipirok Mandailing. Oh, lo. Siap, siap.
1: Iya, itu lagunya tuh ya.
0: Baik, baik. Oke.
1: Okay. Nah,
0: mau lihat ya.
1: Jadi memang banyak sekarang dikatakan orang salah gunakan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi karena menonjolkan hamoraon. Terus dia menjadi istilah medannya pertentangan lah dalam kehidupan. Gitu loh.
0: Iya.
1: Padahal menurut filosofinya ini enggak seperti itu. Jadi ini harus digabung yang tiga ini.
0: Iya.
1: Nah, kalau dia sekarang ya kita ini kan percaya ini harus diikat oleh kasih lah.
0: Baik.
1: Nah, jadi yang saya lihat itu, yang aku lihat itu perkembangan terakhir ini, itu kasih itu bukan soal Kristen loh.
0: Iya.
1: Kasih itu dalam batak juga ada itu.
0: Iya, universal ya, baik.
1: Iya, universal itu, olong.
0: Olong, baik.
1: Nah, itu yang hilang. Jadi sudah mencapai hamoraon, hagabion, asangapon, tapi nggak ada kolongnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau aku bilangnya itu ini tiga sehat empat sempurna.
0: Oke, okay, baik.
1: Tiga sehat itu agabion, asangapon, hamoraon, itu sehat lah. Tapi nggak sempurna kalau tidak ada kolong tadi yang mengikat, mengeraut namanya itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah itulah yang terjadi sekarang. Padahal menurut apa ini pilar ini itu harus kita lakukan sebagai manusia untuk berbuat kepada manusia lain, berbuatlah itu kan. Nah inilah yang jarang kita lihat sekarang. Jadi apa itu namanya itu mengikuti pola perkembangan hedonisme. Hedonisme itu udah kaya dia suka-sukanya gitu loh.
0: Oh, jadi petantang petenteng kata bahasa Jakarta.
1: Petantang petenteng, iya. Oh, karena nggak ada holong itu misalnya.
0: Iya, iya.
1: Dulu kalau orang Batak itu merantau ke Jakarta ini katanya ya, dulu lah
0: contohnya.
1: Itu saling bantu-membantu gotong royong untuk membentuk kehidupannya masing-masing. Kalau sekarang udah kaya raya, saudaranya pun tak dibantu. Dibiarkan, ya kan?
0: Siap.
1: Nah, jadi hedonis itu muncul. Nah, ini yang sebenarnya tidak termasuk di dalam apa ini, tidak termasuk dalam maduma tadi.
0: Oke.
1: Okay. Kejahteraan itu.
0: Baik, seperti itu ya.
1: Itu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sangat disayangkan ya degradasi moral kita agak berkurang karena ini ya. Tapi masih tetap optimis untuk hal ini ya, Pak Juni ya?
1: Ya, saya optimis selama budaya Batak itu masih menjadi dasar ininya. Ya. Kenapa ada orang bilang kenapa bukan agamanya atau bagaimana ya? Gini contoh ya. Contoh benar ini. Ekstapanil Utara itu kan ada beberapa kabupaten tuh. Ekstapanil Utara kan. Ada berapa Toba, Kabupaten Toba, pemekarannya lah, Pemosir, Pemasundutan.
0: Baik.
1: Iya kan? Nah, dulu Sidi Kalang masuk itu apa dari? Bisa dibilang itu pemimpinnya semua itu orang Kristen lah.
0: Baik.
1: Orang Kristen, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, mestinya kalau menurut ajaran, itu udah daerah paling maju di Indonesia atau di dunia ini. Tapi faktanya kita lihat makin ya banyak keluhan-keluhan sekarang terhadap Tapanuli itu nggak bagus lagi kejadiannya, beginilah banyak hotel itu namanya elat itu loh,
0: iya,
1: ya kan?
0: Sangat disayangkan
1: yang
0: ya.
1: Terjadi.
0: Iya, iya.
1: Nah yang terjadi itu menurut pengamatanku itu degradasi budaya tadi.
0: Itu dia.
1: Wow. Beda dengan misalnya Bali kan?
0: Iya, memang.
1: Bali itu budayanya bersatu dengan agamanya.
0: Agamanya betul. Melebur Jogja, di situ ya.
1: Jogja misalnya ya. Betul. Iya Jogja gitu. Jadi betul-betul berjalan bersama. Nah itu. Nah sekarang bagaimana melihatnya tiga tadi. Hagabion, Asangapon, Hamoraon. Nah ini sebenarnya kalau ada yang mau meriset ini ya. Yang mau S2-S3 gitu. Itu bisa diambil itu.
0: Nah coba deh. Jarang ya dilihat atau Pak Joni melihat hal ini ya. Untuk hal ini
1: belum,
0: ya.
1: Belum ada.
0: Ayolah.
1: Belum ada.
0: Iya.
1: Karena ada sekarang itu di internasional, namanya Social Progress Index.
0: Oke, baik.
1: Social Progress Index itu memetakan negara-negara yang paling sejahtera lah. Tidak hanya ekonomi. Artinya ekonomi lebih luas lah.
0: Iya.
1: Sudah termasuk sosialnya, budayanya. Ada baik. Tuh, Indonesia nggak masuk di situ.
0: Sangat disayangkan ya.
1: Ratingnya rendah.
0: Iya, iya. Ya, mudah-mudahan.
1: Iya, ini saya mau ikut ini.
0: Iya, iya. Amin.
1: Oktober ini untuk apanya, pertemannya.
0: Wow, mudah-mudahan ya Pak. Dikedepankan akan hal ini. Baik, ditahan dulu Pak Joni sudah hadir pendengar dari Jogja, Mas Haris Prasetya Effendi. Ya. Horas, selamat malam. Sugeng Dalu, Mas Haris. Horas.
3: Horas, Abang Dermawan Ismail.
0: Iya.
3: Sugeng Dalu, Polo Sedanten.
0: Iya. Silakan, langsung. Silakan.
3: Oke, Maulati Godang, Abang Danul Ismail.
0: Iya.
3: Ini untuk Pak Joni Situmorang ya, Pak Profesor Joni Situmorang. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Joni?
1: Baik, baik. Sugeng.
0: Sugeng Dalu, iya. Pak. Sugeng Dalu. Mas Haris, Sugeng Dalu itu artinya selamat malam, ngono Pak.
1: Sugeng Dalu, iya.
3: Bahasa Jawa halus.
0: Iya, bahasa Jawa halus. Iya, baik. Silakan, Mas Haris, apa yang mau disampaikan?
3: Iya, Sugeng Dalu, Pak Profesor Joni Situmorang.
1: Sama-sama.
3: Ini untuk catatan saya.
0: Iya.
3: Itu Horas, salam budaya semuanya. Uh-huh. Yang terhormat para narasumber apresiasi budaya Batak dan RRI Jakarta. Uh-huh. Ampun beribu ampun yang mulia. Ini mohon maaf, saya dari kota Jogja mohon izin bertanya mengenai tema memaknai budaya Batak untuk pembangunan ekonomi. Betul ya, Abang?
0: Boleh, siap.
3: Oke. Okay. Ya. Bagaimana saran mandiri yang bijaksana menurut agama asli bangsa Batak untuk pembangunan ekonomi. Lalu bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai sistem wakaf atau hibah perusahaan menurut agama asli bangsa Batak untuk pembangunan ekonomi. Demikian, yes, Abang Darmawan Ismail. Nobody is perfect.
0: Yes, thank you.
3: My pleasure. Yeah. Ini aku juga mau izin request lagu Batak.
0: Boleh.
3: Ya, ya. Uh-huh. Ya, judulnya ini.
0: Apa itu?
3: Buanon Kudoho, Buanon Hudoho. Uh-huh. Lagunya Pak Iran Ambarita yang dinyanyikan oleh Putri Sri Tonga, Ito Putri Sri Tonga gitu ya. Terus doa-doa saya, semoga hal ini bisa diambil pelajarannya.
0: Amin.
3: Selamat diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa menurut Amin. Agama dan kepercayaan masing-masing.
0: Amin.
3: Selamat dimaafkan, selamat dibukakan pintu maaf oleh semua yang memberi maaf.
0: Amin.
3: Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana.
0: Amin.
3: Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, tentram selalu.
0: Amin.
3: Dimaafkan dan panjang umur diberi rezeki melimpah. Amin.
0: Amin.
3: Begitu.
0: Siap.
3: Junjung kasih yang mulia, junjung anugerah yang mulia. Mau lihat Tegodang.
0: Mau lihat Tegodang.
3: Terima kasih semuanya.
0: Nggih, mau lihat Tegodang. Iya, Mas Haris Prasetya, wong Jawa, mau lihat Tegodang. Baik, silakan Pak Joni.
1: Ya. Matur nuwun, Mas Hari.
0: Mas Haris, matur nuwun nggih.
1: Ini pertanyaannya berat ini.
0: Iya.
1: Pandangan agama asli terhadap pembangunan ya, baru zakat itu loh. Heeh. Ya kan? Jadi gini, ini sepengetahuan saya ini dari membaca lah dari ini ya. Agama asli tadi itu tadi kan sampaikan ada dulu Perbaringin namanya.
0: Perbaringin.
1: Permalin ya.
0: Permalin yang kedua, baik.
1: Nah, setahu ku itu ya, mereka ini sangat sustainability development. Jadi betul-betul menjaga lingkungan hidup supaya harmoni. Itu. Jadi nggak boleh itu macam-macam atas sesuatu sumber daya alam yang ada situ. Dulu kan mengandalkan sumber daya alam ya, pertanian itu. Jadi harus dijaga betul itu, jangan sampai terjadi kerusakan.
0: Okay.
1: Nah misalnya masalah air. Dulu air itu salah satu input faktor yang paling menentukan di dalam pertanian kan, penghasilan makanan. Nah itu istilah sekarang ada konvensinya itu. Ada Raja Bius di sana itu, Raja Bius namanya itu sistemnya. Itu kan air mengalir dari hulu sampai ke hilir, melewati huta namanya, huta ini yang berbeda gitu loh.
0: Baik.
1: Yang berbeda kekuasaannya. Nah, itu harus dijaga betul air itu supaya bisa diminum dan bisa dipakai di oleh masyarakat lah untuk dikonsumsi. Nah itu satu ya, jadi betul-betul dijaga itu keberlanjutan itu. Nah sekarang kita lihat ini sudah terdegradasi nih semua. Betul. Ini
0: iya, sangat disayangkan
1: ya. Iya, sangat disayangkan. Nah saya sangat hormat atas upaya-upaya para rekan-rekan yang masih menganut kepercayaan itu. Saya sangat salut lah sampai sekarang itu. Dan mereka itu orangnya betul-betul
0: konsisten ya Pak ya,
1: konsisten dan tidak tanpa pamrih lah. Itu. Jadi itulah yang terjadi pengamatan ya, dan membaca dari buku-buku.
0: Oke, okay, seperti itu ya. Baik.
1: Iya, nah mengenai zakat ini, istilahnya kan istilah agama ini ya.
0: Betul.
1: Yang tahu itu zakat itu kan diberikan apa kewajiban ya?
0: Kewajiban dari, betul.
1: Nah, sebenarnya di sana juga ada itu dari, jadi gini, kalau dia panen itu ada namanya pesta gotilon, pesta gotilon pesta panen.
0: Pesta panen, baik.
1: Jadi masyarakat berbondong-bondong membawa hasil yang terbaik untuk menjaga keharmonisan hidup untuk lingkungan itu kan. Jangan sampai terjadi kelaparan dan sebagainya. Itulah dipakai oleh itu. Baik. Kalau ada misalnya tetua-tetua yang apa, itulah menjadi makanan dia yang tidak bekerja secara langsung di ladang gitu. Ada. Namanya itu pesta gotilon.
0: Pesta gotilon, baik.
1: Nah, di gereja GBT dipakai sekarang itu. Pesta gotilon itu. Ya. Itu sebenarnya tujuannya di situ. Memberikan sesuatu untuk menjaga kelangsungan hidup orang. Ada orang yang gak mampu bisa dilakukan itu. Bantuan lah.
0: Oke.
1: Nah, itu.
0: Seperti itu ya. Ini salah satu contoh bentuk daripada tadi yang disampaikan pesta gotilon ini, perayaan panen sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, baik masyarakat Batak Toba dan gereja-gereja suku Batak seperti Huria Kristen dan Batak Protestan, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik.
1: Terutama di gereja Kristen itu KBT lah. Betul. Sekarang. Masih terus
0: itu. Masih terus ya. Iya.
1: Bahkan di Bekasi, di Jakarta masih ada pesta
0: gotilon. Wow, iya nih harus ini. Ya, agama tetap, tetapi budaya, tradisi tetap juga dipegang ya, jangan sampai hilang begitu ya, Pak ya. Baik. Pak Joni, kita
1: tahan. Diganti uang sekarang.
0: Alam. Baik, baik. Baik. Pak Joni, kita tahan dulu, kita ada paruh terakhir untuk kebersamaan kita ini sangat menarik sekali, tapi kita goyang dulu boleh biar kita tetap semangat untuk menggaungkan ekonomi Batak ya. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak, Propat RRI Jakarta.

0: Kembali lagi di sini di Propat RRI Jakarta di Apresiasi Budaya Batak. Masih bersama Audarmawan Ismail, pun halnya juga masih bersama narasumber kita di ujung line telepon. Bersama Bapak Joni.
1: Ya.
0: Silakan. Pak Joni, senang sekali nih. Kita perlu mendapatkan conclusion atau kesimpulan untuk tema kita yang sangat menarik, yang pastinya ini bisa menjadi suatu pembelajaran buat kita orang Indonesia pada umumnya dan juga orang Batak pada khususnya, memaknai nilai luhur budaya Batak dalam perspektif pembangunan ekonomi. Apa yang perlu kita pahami kembali, Pak Joni? Silakan.
1: Ya, barangkali yang terakhir ini ya.
0: Halo.
1: Jadi kan pembangunan ekonomi itu kan bertujuan untuk kesejahteraan itu,
0: iya.
1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, termasuk kita individu-individu. Nah, ilmunya itu namanya ekonomi pembangunan. Jadi apanya itu menghilangkan kemiskinan lah. Ini ekonomi pembangunan ini ilmu yang pelajari bagaimana menghilangkan kemiskinan, poverty alleviation ya. Nah, jadi visi orang Batak ini luar biasanya. Sejak zaman dulu kan,
0: yeah.
1: Tapi dalam prakteknya, Hasangapon, Agadeon, Hasangapon, Namoran itu ditempuh hanya melalui pendidikan. Itulah yang dipegang oleh orang Batak berangkat dari kampung,
0: yeah,
1: mencari ke sana adalah pendidikan. Karena menurut pendidikan dia akan sejahtera. Itu benar kan? Nah, itu kita pegang itu. Tapi sekarang itu nggak cukup lagi untuk hanya itu. Jadi kalau zaman dulu saya itu disuruh merantau ke Jawa ini, sekolah, hanya dua pesannya.
0: Apa itu?
1: Jadilah orang baik, dan lului naturasmu, jadi carilah orang tuamu sana. Nggak disuruhnya itu cari uang.
0: Iya, iya.
1: Nah, oleh karena itu zaman sekarang tidak cukup lagi pendidikan untuk menjelaskan mencapai Hamoraon atau Agabion Asangapon Hamoraon ini, harus entrepreneur. Jadi pesan kita kepada orang-orang Batak mengenai itu, tidak cukup, perlu pendidikan tapi tidak cukup. Jadi itu namanya necessary condition. Harus namanya syarat kecukupannya itu harus tahu entrepreneur. Karena salah satunya cara bikin kaya itu adalah entrepreneur. Kalau di luar itu pasti korupsi.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Tanda kutip ya.
0: Baik.
1: Iya kan gitu ya.
0: Iya.
1: Zaman dulu orang memang pegawai nggak korupsi. Zaman dulu ya. Di dunia itu begitu. Kalau mau kaya raya seperti Elon Musk dan sebagainya itu memang harus swasta. Nah, jadi itulah pesan saya kepada ini orang Batak khususnya ya.
0: Iya.
1: Ini masih tetap bisa kita pakai. Yang saya bilang tadi, visi ini harus kita pakai sebagai tiga sehat, empat sempurna itu harus diraut atau diikat oleh polong, dan tidak cukup pendidikan. Kewirausahaan juga dipesankan supaya makin bisa memperkuat Hagadion dan Hasangapon itu. Itu barangkali pesan yang disampaikan.
0: Wow. Keren sekali.
1: Dalam terakhir ini.
0: Itu dia. Baik, wow. Ingin rasanya lebih dalam lagi kita memaparkan, kita lebih tahu lagi kaitannya dengan bagaimana cara untuk memaknai nilai luhur budaya Batak dalam perspektif pembangunan ekonomi. Mungkin one day suatu saat kita akan hadir kembali, pun halnya juga Pak Joni hadir langsung ke sini ya, kalau berkenan ya Pak ya, dan waktunya pas.
1: Boleh.
0: Ido ma, ido teh. Baik, Pak Profesor Dr. Insinyur Joni Walker Situmorang MS, anggota Dewan Pembina Batak Center. Mau lihat teh godang pemaparan yang indah akan hal ini. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia dan bangsa Batak pada khususnya lebih mendalami dan pastinya mencintai nilai luhur budaya Batak sampai kapanpun juga. Ini bisa kita influence ke generasi-generasi yang saat ini, generasi Gen Z, Alpha dan Beta yang nantinya ini menjadi, beliau ini menjadi apa ya, menjadi kita memberikan tongkat estafet ke mereka agar supaya lebih mengetahui, faham betul arti budaya Batak khususnya dalam perspektif pembangunan ekonomi. Mau lihat teh gudang Pak Joni? Jangan bosan-bosan.
1: Sama-sama, udah
0: mau. Oh lo mau lihat
1: juga ya, mohon. Salam untuk semua pendengar radio kita yang paling top ini.
0: Mantap kali, mantap kali. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Pak Joni. Yang pastinya tetap semangat, tetap sehat, menjaga budaya dan melestarikan budaya Batak kita. Mau lihat ego dong Pak Joni? Horas.
1: Horas.
2: Songonom pada. Sada dua tolu Batak do diau salelengau mangolu Bataki do boanoku. Main musik nih. Sada dua

0: Horas Mejuah-juah
1: Juah-juah
0: Salam Habatakon Opung Tulang Nantulang Amang Inang Namboru Amang Boru Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Borumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam Habatakon.

Saat ini lagu dari Betaria Sonata Ima Tutu ya. Pilihan lagu dari Uda Jumput Mika Candi Celitan. Selamat malam Dawawan, putarkan lagu Ima Tutu dari Betaria Sonata. Lagi monitor apresiasi Sumatera Utara. Tusude pendengar Pro Opat, salam buat semuanya khususnya Cek Guria. Dan berikutnya saya putarkan lagu pilihan dari Mas Haris di Yogyakarta. Ini dia lagu Putri Silitonga, Buanonhu Doho. Tetap di sini, Pro Opat RRI Jakarta.

0: menjua-jua, jua-jua, salam hawa tahun, salam Pancasila. Amang Inang, opung, tulang, nan tulang, amang boru, nam boru, lae, ito, bere, ibe bere, do salut dengan bata dimanapun berada. Saya Sintua Biton Johnson Nadab-Dab, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital, lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirita. Molate godang, horas, horas, horas, salam habatan.
1: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta, masih bersama Audermon Ismail di sini. Satu informasi ya, tak lahir sebagai orang Batak, kenapa seorang bisa mendapat marga? Nah, bagi masyarakat Batak, marga ini merupakan identitas yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ayah. Namun, dalam kondisi tertentu, seseorang yang berasal dari luar suku Batak juga dapat memperoleh marga melalui proses adat yang dikenal sebagai mangain. Nah, tradisi ini umumnya dilakukan dalam perkawinan antara suku agar seseorang yang berasal dari luar Batak dapat masuk ke dalam sistem kekerabatan dan memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur adat Bataknya. Nah, Dr. Rita Tambunan MSI ini menjelaskan bahwa praktik tersebut itu masih dijalankan hingga saat ini sebagai bagian dari mekanisme adat untuk menerima anggota baru ke dalam komunitas Batak. Nah, menurut Rita, keberadaan marga sangat penting dikarenakan hampir seluruh pelaksanaan adat Batak ini bergantung pada posisi seseorang dalam struktur kekerabatannya. Ya, kalau tidak ada marganya, tidak masuk ke dalam struktur itu, katanya. Ya, jadi dalam masyarakat Batak, struktur sosial dibangun melalui hubungan kekerabatan yang dikenal sebagai Dalia Natolu, yang terdiri dari hula-hula, boru, dan dongan tubuh. Setiap orang yang terlibat dalam upacara adat harus memiliki posisi yang jelas dalam struktur tersebut. Nah, karena itu nih, ya, Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang, Natulang, Boto, Ito, Haha, Anggi, Bere, ya, seseorang ini berasal dari luar Batak ini perlu memperoleh marga agar dapat ditempatkan dalam hubungan adat yang berlaku. Jadi praktik pemberian marga ini kepada orang non-Batak dikenal sebagai mangain. Melalui proses tersebut, seseorang secara adat diangkat menjadi bagian dari suatu marga sehingga memiliki hubungan kekerabatan yang diakui masyarakat. Nah, setelah ada kesepakatan dari keluarga yang mengangkat, marga diberikan melalui proses adat yang melibatkan keluarga dan unsur-unsur kekerabatan terkait. Nah, sejak saat itu, orang yang menerima marga memperoleh hak dan kewajiban adat sebagaimana anggota marga lainnya. Oke, dan pastinya ini suatu informasi yang perlu kita ketahui. Dan saya bacakan lagi WhatsApp yang sudah hadir di sini di 0812-112-4928. Sudah hadir WhatsApp dari Ibu Rista Siregar, Tebet Barat, atau Opung Rista ya. Horas, apresiasi budaya Batak Pro 4 FM, RRI Jakarta. Siano Rista Siregar, Bekasi Barat. Bang Mangidoan lagu Siboru Engan Enggan Nixon Simanjuntak. Tu sude pendengar apresiasi budaya Batak, saya horas horas mak. Sudena tu amang wawan dohot kru pro opat dan narasumber Mauliate Godang. Semoga sukses. Horas horas horas. Salam juga buat Mas Orik, Cek Guria, Bu Helmi, Bu Mujiati, Uda Jum, Uda Rudi, Unilinda. Salam sehat selalu. Mauliate Godang. Horas horas horas. Ya, ditunggu. Silakan yang mau kirim salam untuk request lagu atau apapun, silakan 021 350 45. Oh, mohon maaf. 021 350 4510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928. Horas.
2: Horas.
1: Horas.
2: Selamat malam, Bang Wawan.
1: Selamat malam, Ibu Umi. Aha. Aha, iya. Aha, kabar nak? Apa kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah ya.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat,
1: oh, lo mau lihat ya. Aha, ya gimana Bumi? Mau
2: kirim salam.
1: Boleh.
2: Kirim salam aja.
1: Siap.
2: Aha. Ya, buat Pak Mukimin, Bu Yati, buat Ibu Muci, Bu Helmi,
1: ya.
2: Juga Bu Didin, ya semua aja.
1: Siap.
2: Yang Unilinda.
1: Unilinda juga.
2: Kita cepat sehat Uni.
1: Amin.
2: Besok bisa datang acara tanggal 11.
1: Amin.
2: Ya. Ya. Juga untuk yang lain semua aja. Semoga sehat selalu.
1: Alah.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama mau lihat ya. Iya.
2: Lagu Pandesan Bersaudara ada ya.
1: Judulnya apa ya Uni?
2: Yang kalau bahasa Indonesia judulnya Pilu.
1: Iya, bahasa Bataknya aku kurang tahu. Anu.
2: Apa ya kata Bang Jojo tuh? Dagol apa sih?
1: Wow.
2: Dagol judulnya.
1: Dagol.
2: Ya.
1: Dagol sebentar ya Bumi ya.
2: Pandaitan bersaudara.
1: Banyak kali lagunya Bumi mungkin harus wawancari. Mungkin lebih detailnya apa?
2: Ya saya pernah nanya Bang Jojo kata dagol gitu.
1: Dagol, oh gitu. Sebentar. Oke besok harus ditulis ya Bumi ya agar supaya lebih detail lagi. Iya.
2: Iya tadi ketemu Bang Jojo bisa.
1: Ketemu di mana Bang Jojo?
2: Lupa nggak nanya lagi.
1: Iya udah besok ditanya ya.
2: Yeah.
1: Oke, ini aja deh. Yeah. Saya pilihkan lagunya Buasa Ikon Pak Jumpang dari Benny Panjaitan ya, Pampers ya. Boleh?
2: Oh iya,
1: boleh.
2: Okay. Yang dulu pernah minta itu Gereja Tua ya udah yang lain enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya.
2: Gitu.
1: Siap. Siap.
2: Oke. Okay.
1: Mau lihat gudang Bumi. Sehat selalu.
2: Amin.
1: Halo, bye. Itu tadi Bumi, di belakangnya Bumi ada Ibu Hayati dan Pak Mukimin dari Surakarta, Horas.
3: Horas. Horas.
1: Aha kabar nak?
3: Kabarnya
1: baik-baik saja, sehat-sehat saja. Oh, lo baik. Belum tidur tak?
3: Belum. Lawan juga sehat-sehat saja.
1: Amin. Amin. Baik. Siap. Gimana? Iya. Aha, mau kirim salam buat siapa?
3: Salamnya buat Bu Umi tadi.
4: Umi tadi.
3: Buat
4: pengaris sekaliannya.
3: Unilinda.
4: Linda.
3: Udah Rudi. Ali sama Tama.
1: Ali sama Tama. Oke, baik.
3: Iya,
1: semoga
3: semuanya saja.
1: Nggih.
3: Iya.
1: Itu saja.
3: Request lagu
1: apa boleh? Boleh, silakan.
3: Anak Medan.
1: Anak Medan, enggak anak Surakarta.
3: Udah. Anak Surakarta belum ada itu.
1: Welah. Siap, baik. Nanti diputarkan Anak Medan ya. Ya.
3: Iya kan, minggu kemarin saya dengar Bang Wawan mutar lagu Anak Medan.
1: Enak ya, semangat ya. Anak Medan buat saya. Gitu ya. Wih, mantap kali ya.
3: Iya, Bang Wawan juga sedikit-sedikit sambil menyenandungkan lagu itu.
1: Iya, benar. Tanah-nena tumbuh sendiri, pohon pinang tumbuh sendiri, gitu ya. Oh, lo.
3: Iya.
1: Oke.
3: Siap. Setelah itu saya ambil di YouTube ternyata.
1: Enak ya?
3: YouTube juga bisa.
1: Mantap kali. Oh, lo. Siap. Baik. Nanti diputarkan buat Bu Hayati sama Pak Mukimin ya.
3: Iya.
1: Siap.
3: Oke. Semoga Bang Wawan sehat selalu.
1: Amin. Baik.
3: Iya.
1: Siap. Itu aja.
3: Sampai ketemu besok Rabu.
1: Sampai ketemu Rabu. Iya, acara yang lainnya ya. Oke. Bye. Mau lihat ya godang untuk Bu Hayati dan Pak Mukimin, dengarkan lagu-lagunya ya.
3: Mau lihat
1: ya
3: godang.
1: Oh, lo. Siap. Horas. Kita dengarkan dulu untuk requestannya lagu dari Opung Rista Siregar. Ini dia, Si Boru Enggan. Selepas itu nanti, Bu Umi saya ganti. Ada nih, Pampers dengan Gereja Tua. Lepas itu, Anak Medan. Pilihan request dari Ibu Hayati dan Pak Mukimin. Tetap di sini, di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

Pancas, Mejua-jua, Jua-jua, Salam Pancasila. Amang, Inang, Tulang, Naturang, Lae, Boto, Abang, Kakak, Kaha Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta 0213504510 0812112492. Sudah ada Unilinda Horas. Selamat malam Unilinda.
1: Horas, selamat malam Bunda Wawan.
0: Selamat malam, baik. Unilinda sudah sembuh, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, okay. Tapi masih pusing Bunda Wawan.
0: Gak apa-apa, bawa istirahat. Jangan banyak pikiran, minum obat, tidur, modom, lalo. Oke, baik. Siap. Iya, gimana Melinda?
1: Selamat buat semuanya ya, Da.
0: Baik, siap.
1: Ibu Siregar ya?
0: Ibu Rista Siregar, olo.
1: Ibu Umi.
0: Ibu Umi.
1: Ibu Jati ya.
0: Ya.
1: Sama Pak Stimin sama
0: Pak Mukimin sama Bu Yati. Oke. Siap.
1: Dan semuanya aja deh.
0: Siap. Iya, Unilinda.
1: Dalam putaran lagu boleh enggak?
0: Lagunya judulnya apa, Unilinda?
1: Apa aja deh, penting yang
0: siap.
1: Sedih hatiku.
0: Aduh, jangan sedih nanti makin sakit ya. Oke, pokoknya tetap semangat Unilinda ya.
1: Tapi kemana tuh masih lemas badannya.
0: Ya udah, jangan lagu sedih, pokoknya tetap semangat ya. Oke, siap. Ya,
1: oke. Makasih.
0: Sama-sama Unilinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda Yanti ya, tercepat sembuh. Oke, satu informasi mengenai mengenal Tarumbo, silsilah sakral yang mulai pudar di suku Batak ya. Jadi penting sekali rasanya kita harus dapat melestarikan. Jadi bagi masyarakat Indonesia, merantau dan berinteraksi dengan orang-orang suku Batak ini sudah menjadi hal yang umum ya. Dan menariknya, setiap kali dua individu Batak pertama kali bertemu, pertanyaan yang biasa muncul ya, bukanlah siapa namamu, tetapi margao apa kau ya, atau marga nidongan ya. Sayangnya di zaman digital yang serba canggih ini, pengetahuan tentang silsilah keluarga atau tarombo ini mulai memudar di kalangan generasi muda. Jadi kemampuan bertutur sesuai dengan adat atau martutur semakin menurun. Padahal norma ini bukan hanya persoalan garis keturunan saja, melainkan juga bagian dari identitas diri. Nah, perlu adanya kita tahu apa itu Tarombo Batak. Nah, jadi berdasarkan nilai sosial melalui pemahaman Tarombo masyarakat Batak dan penerapannya dalam pembelajaran sejarah oleh Bonita Padang ya. Secara literal Tarombo ini merujuk pada silsilah keturunan dalam suku Batak yang mengikuti garis keturunan patrilineal berdasarkan jalur ayah. Nah, jika digambarkan, Tarombo ini menyerupai struktur pohon silsilah atau family tree ya, yang menghubungkan setiap generasi dengan generasi sebelumnya. Jadi melalui Tarombo, orang Batak ini dapat memahami nomor generasinya, ya sundutnya, mereka dalam marga, serta dari mana asal leluhur mereka atau bona pasohid. Jadi sistem kekerabatan di kalangan masyarakat Batak ini diatur oleh hukum adat yang dikenal sebagai Dalian Natulu, yang berarti tungku berkaki tiga. Falsafah yang mengikat ini berfungsi sebagai landasan utama dalam menetapkan sikap dan posisi sosialnya, ya seperti itu. Dan penting adanya nilai penting tentang Tarombo ini ada sopan santun, gotong royong, pun halnya juga ada komitmen teguh menjaga kesucian adat. Ya, gotong royong tadi marsiurupan, membangun rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan dan kesatuan seperti itu ya. Oke, itu singkat berkaitan dengan mengenal Tarombo. Sudah ada penelpon, Horas. Selamat malam.
2: Horas, selamat malam Bang Wawan.
0: Sian, Mbak Christine di Surabaya ya. Idi, tumben kali.
2: Tapi nggak pakai tangobrasan ya.
0: Iya itu, Christine. Apa kabar Mbak Christine? Belum modom
2: kan?
0: Belum tidur?
2: Belum.
0: Kenapa tiba-tiba?
2: Lagi ngerasain enak ini, udah baring sana baring sini.
0: Ah, puji Tuhan, udah ada kesehatan ya tuh. Iya, semangat selalu.
2: Si batu lagi manja banget.
0: Ah,
2: ini.
0: Nanti tergeser dikit itu si batu itu kepala batu dia.
2: Iya, pengen sentil aja biar mentah.
0: Nggak apa-apa, tetap semangat ya. Oke.
2: Semangat. Makanya pas barusan pas iseng-iseng buka ada Bang Wawan suaranya tarombo.
0: Oh, iya tarombo. Iya, setiap hari Senin kadang sama aku. Seperti itu. Baik.
2: Tarombo itu mungkin merupakan kayak marga gitu,
0: betul,
2: kali Bang Wawan ya.
0: Betul. Jadi iya. Kaitannya gini, Tarombo ini kan memang bisa dibilang bahwa silsilah sakral yang mulai pudar di suku Batak. Tarombo ini ditanya nih kalau misalkan sesama Batak baru tahu nih, wah ini wajahnya dari Sumatera Utara atau dari logatnya. Hey, aha margana halakita toh halakita orang Batak kan biasanya gitu aha margana terus urutan keberapa nah baru dah tuh ya seperti itu. Nah ini yang sangat pudar pudar saat ini jarang bukan apa ya generasi saat ini nih sangat kurang mengetahui akan hal ini Tarombo. Tapi mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini orang Batak khususnya anak muda Gen Z tahu akan Tarombo dan penting adanya. Begitu Mbak Christine.
2: Amin.
0: Amin. Baik.
2: Iya Bang Wawan jangan sampai ini jangan sampai istilahnya jangan sampai kehilangan apa
0: jati
2: ya
0: diri.
2: pendahulu
0: betul
2: ya.
0: Betul sekali. Iya
2: gitu, itu kayak marga, kayak fam gitu.
0: Betul.
2: Itu sama
0: betul,
2: kayak Chris gitu kan gitu juga fam, kalau perempuan udah nikah sama orang juga jadi berubah.
0: Famnya apa Mbak Christine?
2: Kalau kita kan Lesar.
0: Oh Tandesar. Oh gitu ya.
2: Lesar kita.
0: Oh, okay,
2: cuma ya karena merit bukan sama ini ya udah sekarang ganti lagi Latumahena.
0: Ada Malukunya ya. Ampun enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Mbak Christine.
2: Jadi banyak saudara. Iya.
0: Dapat saudara. Iya ini Mbak Christine dapat saudara juga dari salam ya tepatnya dari Ibu Yati dan Pak Mukimin. Panguan salam buat Mbak Christine Surabaya sehat-sehat selalu tetap semangat katanya gitu.
2: Amin selamat malam Pak Mukimin, Mbak Yati sehat-sehat selalu. Makasih doanya, supportnya.
0: Ada Opung Rista Siregar. Horas Mbak Christine selamat malam. Wah baru kedengaran lagi. Sehat-sehat ya. Tuhan berkati.
2: Iya.
0: Terputus. Waduh, iya enggak apa-apa. Iya. Baik. Saya bacakan lagi WhatsApp yang sudah hadir di 0812-1124928. Mbak Rini di Bintaro. Horas hadir menyimak Bang Wawan. Terima kasih. Mau lihat ya Mbak Rini ya. Sehat selalu untuk Anda ya. Sedang di tempat kerja atau di rumah? Oke, baik. Berikutnya ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Bu Eka di Tebet. Absen juga. Minta diputarkan lagu Butet untuk semua saja yang bertugas. Untuk Uda Wawan, terima kasih. Ya, siap baik. Mau lihat untuk Mbak Ri apa Bu Eka ya? Oke, ini mungkin terusan lagi Mbak Christine kah? Masih?
2: Jaringan sayang.
0: Jaringan sayang betul. siap. Iya. Baik.
2: Ya, jaringannya mungkin capek kan
0: betul.
2: Jam kerja tadi hari Senin kan.
0: Betul. Padahal pulsa banyak ya.
2: Makanya.
0: Iya. Oke.
2: Enggak boleh orang senang jadi jaringan.
0: Iya, emang kayaknya enggak parah nih. Ya iri dia.
2: Makanya. Kemarin mau masuk aja susah akhirnya enggak bisa masuk.
0: Baik. Oke, Mbak Christine mau kirim salam untuk siapa-siapa lagi?
2: Iya. Buat teman-teman lama Kris yang lama maupun yang baru gitu kangen sama Irma sama Mbak Ria dia sembari dia udah married dia juga
0: amin ada Cik Guria juga ya
2: buat Mbak Ria sembari Kak Ria terus ada
0: namanya
2: Irma
0: Cik
2: juga di tadi sana
0: namanya
2: Cik Guria yaudah.
0: Oke, baik.
2: Buat Pak Mukimin juga. Terus ada sama ini Bu Yati ya.
0: Ada lagi nih Mas Orik di Jember. Selamat malam Mbak Christine. Salam kenal dan persaudaraan dari Jember ya katanya. Mas Orik di
2: Selamat
0: Jember.
2: Malam. Salam persaudaraan juga.
0: Iya. Terus ada lagi Uni
2: dari Surabaya.
0: Uni Linda Yanti di Kedoya. Salam kenal untuk Mbak Christine. Elo-elo saja, sehat-sehat saja ya.
2: Terima kasih Uni Linda selamat malam.
0: Baik.
2: Uni Linda juga belum bobo.
0: Iya, ini baru sedikit recovery katanya beliau juga lagi atit juga. Iya.
2: Begitu. Cepat sehat ya, Tuhan pulihkan.
0: Amin.
2: Uni Linda.
0: Siap, baik. Oke, itu saja.
2: Buat ini apa? Bu Titi tuh teman lama banget.
0: Bu Titi Dewi DJ di Jembatan
2: Bu
0: Besi.
2: Titi, Jembatan Besi.
0: Iya. Beliau pun juga sedang dikasih cobaan.
2: Teh Popi suka kedengeran nggak sih kabarnya?
0: Iya, agak sangat jarang beliau.
2: Oh gitu. Mudah-mudahan sehat semuanya gitu kan. Kalau Bunda ini aja cucu Sartika kan kemarin bulan Juni itu tanggal 6 kan ulang tahun ya beliau.
0: Iya. Wow.
2: Tuh tadinya sering tuh Chris kontek-kontekan kan. terus beberapa bulan pas Kris merit itu langsung hilang kontak gitu.
0: Dia.
2: Tapi mudah-mudahan beliau sehat. Barangkali mudah. Terus ini siapa Bang Wawan? Siapa yang tinggal di Bogor Bang Wawan?
0: Tinggal di Bogor banyak.
2: Kak Dinda.
0: Oh iya.
2: Uni Dinda, selamat malam. Semoga monitor gitu ya Bang Wawan.
0: Iya, amin.
2: Terus banyak juga ada Bu Muji, ada Bu Alma.
0: Iya.
2: Terus saudara-saudara Kris yang orang Batak. Ya, Kris numpang di sini, ikut bergabung, Kris ikut happy.
0: Iya, betul.
2: Apalagi kalau diputerin lagunya Bang Wawan.
0: Apa itu?
2: Siap
0: 87 nanti diputarkan ya.
2: Terima kasih. God bless you.
0: Tetap semangat ya.
2: Iya Bang Wawan, tolong puterin ya.
0: Siap 87 ya. Nanti didengarkan ya. Oke, siap.
2: Oke, Bang Wawan, terus tunggu ya.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Sama-sama, bye-bye.

Leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kaya khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman. Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.

Inang nam burung amang boru tulang na tulang lai ito haha anggi boru bere. Akhirnya tuntas sudah perjumpaan kita di acara apresiasi budaya Batak Pro Obat RRI Jakarta. Mau lihat ya godang? Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan di acara yang sama setiap Senin, apresiasi budaya Batak Pro Obat RRI Jakarta. Au Darmon Ismail beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mau lihat ya? Horas, horas, horas.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu Love Ambon, instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Senin 21 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 22 September 2026 barengan sama Bang Arif, yang hari ini bakal nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema Jangan Takut Masa Depan, Allah Sudah Menjamin Rezeki, ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti juga obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Helen Puspitasari, pimpinan sanggar dan pelatih tari dari Sanggar Tari Kreasi Puspita, ya, yang akan kita ajak berbincang mengenai tema menari, belajar dan bertumbuh. Ya, Bang Po bisa ikuti obrolan selengkapnya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Sabian dengan Ya Maulana, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 sampai dengan 38 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema Jangan takut masa depan, Allah sudah menjamin rezeki. Ya, Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar? Sehat Bang ya?
3: Alhamdulillah sehat, bagaimana kabarnya Pak Ustadz?
4: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Amin. Abang Po, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik, insyaAllah.
3: Amin, insyaAllah. Ya Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini dekat sekali nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak Ustadz, tentang rasa takut dengan masa depan dan takut rezeki yang berkurang, takut usaha sepi, atau ketakutan karena kebutuhan yang terus meningkat, tapi penghasilan segitu-gitu aja gitu ya Pak Ustadz. Secara fitrah manusia, kenapa kita nih kayak punya rasa takut menghadapi esok yang kayaknya belum tentu nyampe gitu Pak Ustadz ya. Sementara kita mengabaikan apa yang terjadi hari ini, apa yang kita miliki hari ini Pak Ustadz. Nah, kenapa rasa takut itu begitu kuat muncul padahal kita kan tahu ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Kita mau apa, kita pengen apa, minta sama Allah. Kalau memang Allah ridho, Allah kasih kan begitu ya Pak Ustadz. Nah, tapi kalau misalnya Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk, kenapa kita begitu rasa takut kita kepada yang belum terjadi itu begitu besar Pak Ustadz? Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini Pak Ustadz? Silakan Ustadz Hendra.
4: Baik Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Po sekalian yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaannya, satu doa terbaik, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Abang Po yang lagi dalam perjalanan menyimak kajian Hikmah Pagi RRI bersama Senda dan Bang Arif di pagi hari ini, semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan. Dan yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Kita sering takut dengan masa depan, takut rezeki berkurang, usaha sepi, ya, kebutuhan semakin banyak, atau kehidupan hari esok tidak sesuai dengan harapan. Tapi pernahkah kita bertanya, kalau Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluknya, mengapa kita begitu takut pada hari esok, ya? Bahkan di dalam Al-Quran dan surat Hud, Allah yakinkan Ustaz Hendra, Bang Arif dan kita bersama, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satupun makhluk melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah yang menjaminkan rezekinya, dalam surat Hud ayat 6. Tapi kenapa kita ada rasa takut? Nah itulah namanya juga kita manusia, ada roja, ada khawf, kata dalam bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan kita ini. Ada roja, roja itu adalah berharap. Berharap hari esok lebih baik. Berharap dapat rezeki banyak. Tapi ada khauf, ada rasa takut. Takut bagaimana, bagaimana, dan bagaimana. Nah, oleh karena itulah tema kita di pagi hari ini. Kita akan membahas tentang tema, jangan takut masa depan, Allah sudah menjamin rezekinya. Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, jaminan Allah bukan berarti kita boleh berpangku tangan. Justru kita diperintahkan untuk bertakwa, berikhtiar, dan bertawakal kepada Allah. Yang pertama, ya, tugas kita adalah jangan tinggalkan takwa ketika mencari rezeki. Jangan karena takut kekurangan kita mengambil jalan yang haram. Jangan karena mengejar keuntungan kita meninggalkan kejujuran. Allah berfirman di dalam surat Talak ayat 2 dan 3. Allah yakinkan Ustaz Hendra dan Mang Arif. Allah yakinkan kita bersama. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan jalan keluar. Oleh karena itu, jalan keluar itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena strategi kita, tapi karena Allah yang membimbingnya sehingga jalan keluar itu datang kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah antarkan rezeki dari sisi yang tidak pernah kita duga. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, rezeki itu tidak pernah tertukar. Dia sudah tertakar berapa kadarnya untuk kita dan keluarga. Bagian kita tidak akan diambil orang lain, dan bagian orang lain tidak akan menjadi bagian kita. Maka jangan korbankan takwa hanya karena takut kehilangan rezeki. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, inilah PR kita. Inilah tugas kita yang pertama, yaitu jangan tinggalkan takwa ketika mencari rezeki. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang kedua, jangan berhenti berikhtiar ketika menghadapi kesulitan. Tidak ada orang yang mulus-mulus saja hidupnya. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan rezeki dan berbagai macamnya. Semua ada ujiannya, ya. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, tugas manusia adalah berusaha, bukan mencemaskan hasilnya. Ya, kewajiban kita hanyalah berusaha. Berapa hasilnya, berapa uang yang akan kita bawa di sore hari nanti, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tapi melangkahkan kaki, semangat di pagi hari ini, selama kita sehat, selama kita baik-baik saja, maka semangatlah terus. Umpama kita hari ini masih sedang sakit, maka itu namanya uzur, tidak ada kewajiban bagi kita. Semangatlah terus dan jangan pernah cemaskan, ya, kita membuka usaha, bekerja, belajar, memperbaiki pelayanan, mencari peluang dan berdoa. Tapi setelah itu semua ikhtiar dilakukan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ikhtiar adalah tugas kita, hasil adalah wilayahnya Allah. Kenapa kita stres sih Bang Abang Pok para pendengar? Karena kita beranggapan hasil itulah wilayah kita, ya. Padahal ingat, catat dan renungkan, ikhtiar adalah tugas kita. Melangkah itu tugas kita, tapi hasil itu wilayahnya Allah. Jangan takut memulai hanya karena belum tahu bagaimana hasil akhirnya. Kadang Allah tidak langsung memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah sedang mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, sabar, dan matang. Kita selalu belajar dari ibunda kita, Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Tahukah kita bagaimana perjuangan seorang ibu, ya, ketika anaknya dalam keadaan haus, tak ada bekal untuk bisa diminumnya. Maka seorang ibu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Tidak hanya sekali, 7 kali. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Siti Hajar mengajarkan pada Ustaz Hendra, Bang Arif, dan Abang Po sekalian. Ya, kewajiban kita hanyalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Persoalan dapat air zam-zam atau tidak, itu bukan urusan kita. Begitu juga dalam hidup ini. Kewajiban kita hanyalah bekerja, berusaha. Tapi berapa hasilnya, itu urusannya Allah. Tahukah kita, di mana Allah antarkan air zam-zamnya? Ternyata bukan di Safa, bukan di Marwah. Ternyata Allah antarkan dekat dengan Ka'bah, yaitu di kakinya Nabiullah Ismail. Itu menunjukkan terkadang dalam hidup ini, kita berikhtiar berusaha di A, ternyata rezekinya di B. Kita berusaha di B, ternyata rezekinya di C, dan seterusnya. Oleh karena itu, semangatlah terus berikhtiar, tapi jangan lupakan Allah dalam ikhtiar itu. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang ketiga, tugas kita adalah jangan lupa bersyukur dan berbagi ketika mendapatkan rezeki. Ketika rezeki datang, jangan hanya bertanya apa yang bisa saya beli, tapi tanyakan juga apa yang bisa saya bagikan. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat-nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tapi juga menggunakan rezeki sesuai dengan yang Allah ridhai. Rezeki yang kita nikmati adalah nikmat. Rezeki yang kita syukuri menjadi keberkahan, dan rezeki yang kita bagikan menjadi pahala. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, tidak ada ceritanya orang menjadi miskin karena rajin berbagi, tapi sebaliknya, yasdad, bertambah dan bertambah. Bahagia itu ukurannya bukanlah persoalan banyak atau sedikitnya rezeki yang kita peroleh, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi dari sebagian rezeki Allah titipkan untuk kita dan keluarga. Semangatlah terus berbagi, dan semangat juga terus kemudian, yaitu adalah berikhtiar, ya, dan kemudian bertakwa kepada Allah. Dan kalau sudah bertakwa, sudah ikhtiar, sudah berusaha, lalu kemudian sudah berbagi, maka bertawakkallah kepada Allah, ya, yaitu bersandarlah kepada Allah, karena Allah lah tempat baik-baik kita bersandar. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, Allah sudah mengatur rezeki kita, tapi kita tetap harus menjemputnya dengan ikhtiar. Jangan tinggalkan takwa ketika mencarinya, jangan tinggalkan ikhtiar ketika menghadapi kesulitan, dan jangan tinggalkan syukur serta berbagi ketika mendapatkan rezeki. Jangan cemas dengan rezeki hari esok, sibukkan diri dengan menjadi hamba yang bertakwa hari ini, sebab rezeki kita berada dalam pengaturan Allah. Sementara tugas kita adalah berusaha dan bertakwa dan bertawakal. Barakallah, tetap semangat terus. Tentu kalau ditanya sama Bang Arif tadi, Ustaz, kenapa sih kita cemas? Ya, setiap kita punya rasa cemas, di dalam bahasa agama kita dikenal dengan adalah khauf. Khauf itulah takut. Takut gimana? Takut dan berbagai macamnya. Tapi ketika Allah menjadi tempat kita bersandar, maka rasa takut itu pun akan hilang. Pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar membeli delima. Jangan takut menghadapi masa, rezeki Allah ada untuk kita. Naik perahu menuju seberang, membawa bekal bersama teman. Jangan cemas hari yang datang, Allah menjamin setiap kebutuhan. Pagi hari memetik kelapa, kelapa muda diminum bersama. Jangan hanya berharap semata, berikrarlah, bertawakallah kepadanya. Burung terbang mencari makan, hinggap sebentar di atas dahan. Terus berusaha, jangan menyerah, serahkan hasil kepada Allah. Barakallah, salam hangat dari Sendra dan Bang Arif. Salam sehat, salam semangat, salam apa lagi?
3: Salam rezeki Pak Ustaz.
4: Salam rezeki untuk kita bersama. Insya Allah,
3: amin.
4: Bayangkan pagi ini kita dapat rezeki banyak, berlimpah, tapi penuh keberkahan.
3: Amin, insya Allah.
4: Dan semangat terus, semangat pagi. Selamat semangat Selasa pagi juga untuk Abang Pok sekalian di pagi hari ini. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra. Ya, Abang Pok yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-112-4928. Ini ada Mas Selamat Rusani di Magelang, Pak Ustadz bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kenapa ya kalau kita ini udah niat begini begitu tapi belum berangkat atau belum memulai, sudah ada rasa was-was dahulu di depan kita. Lalu jika udah tertakar rezeki kita, ketika hak kita banyak diambil orang, apakah kita apakah rezeki kita itu akan kembali atau enggak, Pak Ustadz? Juga termasuk jaminan jaminan apa maksudnya ya? Lalu bagaimana supaya kita senantiasa dipertemukan dengan kuasanya ya? Artinya ini Mas Selamat Nursani merasa bahwa kalau mau lakukan sesuatu udah niat banget nih Pak Ustadz, tapi belum berangkat atau belum mulai udah ada rasa was-was duluan nih Pak Ustadz. Terus kalau misalnya dibilang katanya rezeki kita sudah tertakar, tapi kalau misalnya hak kita banyak diambil orang, apakah hak yang diambil orang itu akan kembali ke kita atau seperti apa nih Pak Ustadz? Nah itu dia, silahkan Ustadz Hendra.
4: Baik, Waalaikumsalam Mas Selamat ya. Sehat selalu ya bersama keluarga dan juga untuk Abang Po yang lainnya. Pertama, pertanyaannya adalah kenapa sih selalu ada rasa was-was? Jadi Al-Qur'an sudah dikatakan ya, setan itu alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Dia selalu menggoda, yuwaswisu dalam hati kita. Ya, bayangkan hanya satu ayat setan itu di Al-Qur'an itu mengatakan bahwa kalau kamu rajin sedekah katanya kamu jadi miskin, kata setan. Tapi betapa banyak ayat Al-Qur'an Allah yakinkan kita kalau kamu sedekah, kata Allah lu tambah kaya, lu dapat rezeki banyak. Kira-kira kita takutnya sama setan yang satu ayat tadi, bang, atau yang puluhan ayat yang Allah yakinkan tadi. Nah begitulah hidup kita ini kadang-kadang. Ya namanya manusiawi kadang-kadang kan. Kita merasa lemah dan berbagai macamnya. Maka para ulama mengatakan bahwa ketika rasa was-was itu datang, maka kembalilah kepada Allah. Yakinkan kita bahwa kita inilah hamba Allah. Ya. Yakin gak lu bisa kaya sih? Nah, gak yakin sih. Kenapa gak yakin? Ya gak yakin aja. Coba bayangkan. Yakin gak lu bisa kaya? Yakin, kenapa? Karena gue punya Allah yang maha kaya. Pastilah Allah kasih kekayaan untuk gue. Nah, itu rasa optimisnya itu kira-kira yang harus ditanamkan gitu Mas Samad ya. Dan tentu bagi kita bersama. Tapi tidak hanya optimis saja tanpa ikhtiar. Ikhtiar juga. Move on kalau bahasa anak muda sekarang. Bergerak. Nah, kira-kira gitu ya. Habis itu baru tawakal. Jangan tawakal tanpa bergerak. Gak boleh juga. Nah, buktinya apa Ustaz? Coba bayangkan. Maryam, ya, tahu Maryam kan diceritakan dalam Al-Qur'an kan, lagi hamil, lagi baru melahirkan, ya kan, disuruh goyang pohon kurma itu untuk berguguran buahnya. Bayangkan kalau Allah mau kan Allah kasih aja, tapi disuruh goyang dulu nih kata-kata Allah gitu kan. Gerak dulu kira-kira gitu dan berbagai macamnya. Lalu yang kedua, bagaimana Ustaz rezeki saya bisa enggak diambil orang atau berbagai macamnya? Ya, jadi rezeki itu yang dikatakan rezeki itu apa yang bisa kita nikmati. Jadi kalau rezeki itu apa yang bisa kita nikmati, kalau nggak bisa kita nikmati itu bukan rezeki kita, Bang Arif dan Mas Selamat. Ya. Jadi kalau masih ada rezeki kita satu air gelas yang belum kita minum, ya, lalu kemudian satu pesawat semua meninggal semua, ya, tapi kita masih ada rezeki satu gelas belum minum, mati nggak kita? Nggak mati, Bang. Ya, jadi orang yang rezekinya sudah habis, baru dia meninggal, Bang. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tapi ada juga menarik nih, Bang. Dia bilang, ya Allah kasih aku rezeki yang banyak. Kalau banyak, mati. Habis itu kan, gitu, selesai kan. Jadi mana yang paling bagus di doa Rasulullah itu diajarkan, ya Allah, Allahumma aqfina bihalalika, ya, cukupkan hanya yang halal. Jadi cukup, gitu. Cukup itu terus-menerus ada terus rezekinya. Nah, jadi keberkahan dan berbagai macamnya. Nah, jadi kalau memang rezeki kita, dia tidak akan lari kemana-mana.
3: Ya,
4: contoh sederhana beginilah. Kalau meskipun jaraknya antara dua bibir nih, deket banget dua bibir kan, tapi bukan rezekinya Mas Slamet, bukan rezekinya Ustaz Hendra, bukan rezekinya Bang Arif, kira-kira

0: Maaf nih Abang Pok, para pendengar. Ada orang dapat gaji misalnya 1 miliar misalnya. Tiba-tiba meninggal. Ya kan? Berarti rezekinya siapa? Rezekinya ahli waris, bukan rezekinya dia kan? Nyambung ya. Jadi itu bedanya rezeki dengan gaji gitu ya, tidak gitu.
1: Nah, oke. Karena kan katanya dari gaji kita tuh ada rezekinya orang lain juga ya, Pak.

0: sedikit ke hadapan dia gitu, bukan karena semata-mata nggak ngapa-ngapain terus dapat, tapi karena udah ngapa-ngapain duluan sebelumnya ya, selama puluhan tahun. Artinya kak, dari kasus ini kalau kita berkaca ke diri kita sendiri, mungkin apa yang kita lakukan hari ini terasa belum ada manfaatnya, terasa belum ada hasilnya, tapi yakin deh suatu saat nanti ketika Allah bilang sudah waktunya, rezeki itu ngalir deras gitu ya. Karena wallahu alam, ini cerita ke pengalaman pribadi saya Pak Ustadz. Ketika masa pandemi, bahkan jauh sebelum pandemi, saya suami istri pernah menganggur Pak Ustadz. Punya anak, waktu itu baru satu punya anak, baru belajar makan nih, baru banget belajar makan nih, lagi MPASI. Saya kena PHK, istri saya kena PHK. Tapi yang kami lakukan, kami gak nyerah gitu aja, kami gak diam, kami gak menengadahkan tangan untuk minta bantuan, minta tolong, ngemis dan lain sebagainya ke orang-orang yang kami kenal. Tapi ikhtiar aja, jualan makanan, jualan baju ke pasar Tanah Abang dan lain sebagainya gitu ya. Cuma yakin aja suatu saat pasti Allah kasih rezeki kita yang kita gak tahu dari mana datangnya. Yang penting jalanin aja terus. Dan Alhamdulillah juga pas pandemi, saya belajar apa isi suara untuk TV dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya Pak Ustadz, hari ini itu setiap minggu tuh selalu ada aja rezeki yang datang gitu. Tiba-tiba orang ngubungin, nanyain, "Bang Arief, tanggal segini kosong gak jadwalnya? Bang Arief bisa gak ngajar di sini? Bang Arief bisa gak isi ini?" segala macam gitu. Saya pikir, oh dulu yang saya lakuin terlihat kayak gak ada hasilnya gitu Pak Ustadz. Mana nih kerjaan kok gak ada datang-datang ya? Mana nih tawaran job kok kayaknya sepi-sepi aja ya gitu ya. Kalau kita gak ikhtiar terus Pak Ustadz dan gak ada keyakinan di situ, mungkin pada saat itu saya berhenti, hari ini saya gak akan dapat rezeki yang Allah siapin tuh atas ikhtiar-ikhtiar saya kan gitu ya Pak Ustadz. Nah mungkin dari sini juga kita bisa belajar ya Pak Ustadz. Buat Abang Po yang hari ini mungkin ngerasanya bahwa setiap usahanya seperti gak ada hasilnya, setiap ikhtiarnya seperti mana katanya rezeki udah Allah atur nih, katanya rezeki udah Allah takar nih, saya udah ikhtiar kok gak dapet-dapet gitu Pak Ustadz. Nah mungkin apa yang terjadi di diri saya dan juga seperti di, yang terjadi di cerita Imam Syafi'i tadi gitu ya Pak Ustadz, ini bisa jadi pelajaran buat Abang Po. Kalau Pak Ustadz sendiri bagaimana melihatnya Pak Ustadz?
1: Ya, inilah proses dalam hidup. Jadi ada apa yang kita minta itu langsung diberikan Allah Bang. Ya, minta A langsung dikasih rezekinya. Tapi ada minta A ya, tapi kemudian dialihkan oleh Allah ya kepada rezeki yang lain. Iya kan? Ya Allah kasih gue rezeki ini ya Rabb. Allah nggak kasih itu, tapi Allah kasih rezeki yang lain, dialihkan dalam bentuk yang lain kira-kira rezekinya. Atau kemudian yang ketiga ya, Allah pending dulu nih. Iya kan rezekinya seperti cerita Bang Arief tadi, tapi nanti pasti akan dikasih sama Allah. Nah, di situlah butuh namanya iman, keyakinan. Kita harus yakin betul 100% bahwa ya Allah itu adalah Ar-Razzaq, Allah itu adalah pemberi rezeki. Ya, kita penerima rezeki. Allah pengatur rezeki. Kita pemakan rezeki. Itu harus kita yakini betul tuh ya. Apa tadi? Allah pembagi rezeki, kita penerima rezeki. Yang dibalik, yang bikin kita stres itu kenapa? Kita beranggapan kita pembagi rezeki, kita ngatur rezeki. Iya kan? Jadi ada cerita juga menarik ini. Ya, dia bilang, "Ah, enggak apa-apa sih. Bunganya berapa sih, Bang?" Dia, "Bunganya 30%." "Eh, enggak apa-apa." Ya, untung gua misalkan, "Bunganya berapa sih, Bang?" Dia bilang, "Bunganya 10%." "Eh, enggak apa-apa sih," dia bilang. "Kenapa? Untung bisnis gua 30%. Masih selisih lah, masih ada sisanya 20%," dia bilang gitu kan. "Iya, kalau laku. Kalau enggak laku." Ya kan? Yang bikin laku siapa? Allah. Nah, di situlah rezekinya. Di situlah kita bersandar kepada Allah. Nah, oleh karena itu, jangan pusingkan rezeki, karena rezeki itu sudah tertakar, tidak tertukar. Jangan pusingkan rezeki, kenapa? Kalau memang rezeki kita, dia akan sampai kepada kita, meskipun jaraknya antara dua gunung, kata para ulama. Tapi kalau nggak rezeki kita, meskipun jaraknya antara dua bibir, iya, mau sampai, nggak jadi sampai juga dia, kira-kira gitu. Oleh karena itu, bismillah saja, dalam kajian kita pagi hari ini, meyakinkan kita, pertama, tadi apa tadi? Yaitu selalu bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa sih? Ikuti aturan Allah. Halal ambil, haram jangan ambil. Nah, kadang-kadang yang membuat kita tergoda lah karena takut tadi, kita hantam haram, hantam aja tuh. Mau haram, kita hantam aja. Tapi lupa kita, ternyata dosa itu menutup pintu rezeki. Ya, coba bayangkan dalam surat Nuh ayat 10-12 itu kan. Allah bilang, kerja kerja kerja

0: Ya, tapi Allah katakan, "Fakul tustaghfiru," mohon ampun kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun, maka yursilus sama, langit akan nurin hujan, kasih duit, kasih anak-anak. Di situ Allah nggak bilang kerja kan? Tapi Allah bilang kan apa? Lu pantasin diri lu kira-kira bersihin dulu nih, yang menjadi penyumbatnya itulah dosa. Nah, habis itu harus semangat tuh, ikhtiar. Ya, yang kedua tadi yang kita bahas apa tadi? Setelah bertakwa, berikhtiar. Semangat-semangat terus. Ya, semangat itu bukan berarti, Ustaz kalau sudah ada jamin rezeki, ngapain kerja lagi? Kerja itu ibadah. Ya. Sedangkan rezeki itulah hasil dari Allah. Bonusnya lah kira-kira gitu, Bang. Ya kan? Dan yang ketiga, tawakal. Tawakal itu apa? Bersandar pada Allah. Sehingga Rasulullah melukiskan, ya, tawakal itu seperti seekor burung, kata Rasulullah. Pergi di pagi hari dengan perut yang kosong, pulang di sore hari dengan perut yang kenyang. Coba bayangin, burung apa sih modalnya? Cuman pakai sayap, ya, ketuk-ketuk-ketuk, bisa kenyang. Nah, kita, alhamdulillah nih, dengan izin Allah, kita semua dianugerahkan Allah yang sempurna. Ya, kira-kira kita bisa kenyang nggak kira-kira? Insya Allah bisa kenyang. Maka di dalam Al-Quran itu nggak ada kata miskin, Bang. Yang ada adalah kaya atau cukup.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kaya atau
1: cukup.
0: Cukup kan?
1: Iya.
0: Nah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah kayakan kita semuanya. Insya Allah.
1: Amin, amin.
0: Dengan rezeki
1: insya
0: Allah.
1: Allah. Ya, itu dia luar biasa ya. Memang ya kadang kita merasa bahwa kesempitan yang kita rasakan, yang kita jalan itu ya ada di pikiran kita sendiri ya Pak Ustadz, sampai kemudian kita lupa bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan selama ini, yang bahkan kita nggak minta gitu ya.
0: Nah, coba nih pagi-pagi ini kita merenung, Mang Arif, yang bikin kita stres itu rezeki hari ini atau rezeki besok pagi? Apa yang bikin kita stres?
1: Yang
0: rezeki hari ini atau rezeki besok pagi?
1: Besok Pak Ustadz.
0: Ya, yang bikin kita stres itu rezeki besok pagi, rezeki minggu depan, rezeki bulan depan, rezeki tahun depan. Sampai lupa bersyukur terhadap rezeki hari ini yang Mang Arif bilang tadi. Padahal kalau Anda bersyukur, kata Allah, hari ini, besok pagi gue cukupin tuh. Okay, ya?
1: Yeah.
0: Jadi yang bikin kita stres tadi apa? Rezeki besok pagi. Padahal besok pagi belum tentu kita masih hidup. Yang bikin kita stres, rezeki minggu depan. Padahal minggu depan belum tentu hidup. Oleh karena itu, syukurilah rezeki Allah berikan hari ini. Insya Allah, besok pagi Allah tambah. Maka di situ cuma bersyukur itu kan sederhana di Al-Quran surat Ibrahim yang kita baca tadi kan. Kalau lu syukur, ditambah. Kalau lu gak syukur, dikurangi. Pilih mana? Ditambah atau dikurangi?
1: Pengennya ditambah lah Pak
0: Ustadz. Ayatnya kan?
1: Pengen
0: ditambah. Cakapan ayatnya kan? Yang
1: iya.
0: Sering para guru-guru kayak Ustadz bilang itu, la in syakartum la'azidannakum itu kan. Jadi kalau kita sederhanakan rumus sederhana hari-hari kita, kalau lu syukur, ditambah. Tapi kalau lu gak syukur, dikurangi. Nah, gitu aja tuh sederhana. Pastilah setiap kita pengen ditambah, bukan dikurangi.
1: Gitu ya.
0: Jadi kalau dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat, alhamdulillah ya Allah. Sebatas inilah rezeki kami hari ini. Ya, yang seperti ceritanya tukang buah yang sering saya ceritakan, tukang buah itu kan, yang suami istri kan, nggak dapat di hari ini. Terus dibilang kata istrinya, alhamdulillah Bang, nggak apa-apa Bang. Sebatas inilah rezeki kita hari ini. Nggak berapa lama datang si anak pulang sekolah, dapat beasiswa yang jumlahnya 3 kali lipat dari harga buahnya. Gitu tuh kadang-kadang Allah tuh. Jadi berbaik sangka saja sama Allah, kira-kira gitulah.
1: Baik.
0: Cakaplah kira-kira insyaallah.
1: Baik. Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz, apa yang dapat kita ambil nih kesimpulan bahwa mungkin ada, ini juga sekaligus juga mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Teo di Semarang Pak Ustadz, kita masuk pada kesimpulan kita. Bagaimana batasan ikhtiar kita yang benar Pak Ustadz dalam menjemput rezeki? Kapan misalnya sebuah usaha itu dikatakan sudah maksimal? Dan kapan kita harus benar-benar berserah diri gitu, tawakal kepada Allah Pak Ustadz atas usaha yang sudah kita lakukan. Sekaligus sebagai kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini, silakan Ustadz.
0: Mas siapa tadi?
1: Mas Teo di Semarang.
0: Makasih Mas Teo ya, sehat selalu ya. Dan bersama keluarga. Kapan sih Ustadz Hendra batas akhir kita itu berhenti berikhtiar atau maksimal itu? Ya maksimal itu ya ketika kita sudah berikhtiar itulah berusaha maksimal mungkin. Ya sampai endingnya ya sudahlah ya gitu kan. Tapi tahu enggak kita Mas Teo dan Abang Pok para pendengar dan Bang Arif sekalian, ya ternyata Allah itu memberikannya pada endingnya. Pernah enggak Nabi Musa tahu bahwa tongkatnya itu bisa membelah lautan? Enggak tahu kan?
1: Enggak.
0: Tapi pada endingnya ketika dia sudah nyerah Nabi Musa, ya, di depan laut, di depan lautan, di belakang musuh, ya, sudah nyerah gua, nggak bisa lagi Allah, sudah ikhtiar nih, sudah lari kan, tapi kata Allah apa? Fadrib, pukulkan tongkatmu. Ternyata tongkat tadi yang dianggap biasa-biasa bisa membelah lautan, ya kan? Jadi ternyata memang pertolongan Allah itu datang di endingnya. Coba bayangkan Nabi Ibrahim, pernah nggak sifat api itu panas bang? Sifat api itu panas. Tapi ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah, ternyata api yang panas itu bisa jadi dingin. Ternyata di situ pertolongan Allah. Coba lagi bayangin lagi, siapa misalnya contohnya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu bayangkan, dalam Al-Quran itu diabadikan Allah. Ya Allah, gue ini sudah tua renta, ya Allah. Gak punya keturunan, ya Allah. Istri gue menepos, ya Rob. Gak bisa apa-apa, ya Allah. Tapi aku yakin, ya Rob, engkau lah sebaik-baik pemberi, ya Rob. Bayangkan, dia gak minta, gue kasih anak dong, kasih ini. Enggak. Dia gak sedetail itu. Cuman, ya Allah, dipujinya Allah, curhat sama Allah. Tahu gak kita? Ya, yang gak mungkin dalam ilmu kedokteran bisa punya anak karena menepos. Ya, sudah tua renta, tapi bayangkan kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka saya sering bertanya sama para pengusaha, ya, kira-kira abang kayanya di umur berapa bang? Oh dia ngatain, gua kaya di umur 25, dia bilang. Terus ada lagi umur berapa? Umur 40. Ada lagi mengatakan gua baru dikasih Allah rezeki yang banyak banget itu di umur 50, dia bilang. Ada lagi di umur 60. Dan itu menunjukkan bahwa jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti berikhtiar. Kita nggak tahu di umur berapa Allah titipkan rezeki itu. Jadi itu kira-kira menjadi penyemangat kita di hari ini. Ya, kalau hari ini mungkin kita terjatuh, terbaring, bangkit lagi bismillah dengan izin Allah dan terus berbaik sangka sama Allah, pastilah suatu saat rezeki itu akan datang pada kami dan insya Allah Allah itu Maha Pemberi rezeki. Kira-kira itu keyword daripada kajian kita di pagi hari ini, yaitu adalah jangan tinggalkan takwa ketika mencari rezeki, jangan tinggalkan ikhtiar. Ikhtiar itu apa sih Ustaz Hendra? Berusaha ya ketika menghadapi kesulitan, dan jangan tinggalkan syukur serta berbagi ketika mendapatkan rezeki. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menjemput rezekinya Allah. Allah titipkan rezeki penuh keberkahan, yang halal penuh keberkahan untuk kita dan keluarga. Allah kayakan kita hanya berharap kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. الحمد لله حمدا يافي نعمه كافيا زيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطاني يا الله ampunkanlah dosa kami ya Rab, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rab. Allahumma ya Rab, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami ya Rab. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan ya Rab. Satu kebahagiaan dalam hidup ini ya Rab. Sebelum kematian kami tiba, aku ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, Rabb. Allahumma ghfir li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Maha Pemberi rezeki, ya Allah, ya Maha Kaya, ya Allah, al-Mughni, yang Maha Pemberi kekayaan, ya Rabb. Ya Allah, bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang kau ridha, ya Rabb. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga kami, ya Rab. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga, ya Rab. Allahumma qfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan kami hanya yang halal, ya Rab. Jauhkan kami dari makan sesuatu yang kau haramkan, ya Rab. Wa aghnina bifadlika amman siwaka, ya Allah. Kayakan kami hanya mengharap kepada engkau, ya Rab. Bukan selain engkau, ya Rab. Warzukna wa anta khairul razikin. Ya Allah, berikan kami rezeki. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Rab. Allahumma ya Rab, muliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat, ya Rab. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu. Jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rab. Allahumma ya Rab, kami rindu, ya Rab, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rab. Izinkan kami Rab, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji dan berumrah ke rumahmu ya Rab. Labbaik Allahumma labbaik ya Rab. Allahumma ya Rab, jadikanlah negeri kami Indonesia ini Rab, negeri yang baldah, thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rab, sayang pada kami rakyatnya Rab. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini Rab. Allahumma ya Rab, jika kami meninggal ya Rab, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah ya Rab. Allahumma ya Rab, siapapun di antara keluarga kami, ayah kami, mak kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami yang lagi sakit di hari ini, ya Rab. Berikan kesembuhan, ya Rab. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rab. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, ya Rab, ingin berjuang menjemput rezekinya, ya Rab. Titip rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan, ya Rab. Yang lagi punya hutang, ya Rab, mampukan melunasinya dengan caramu, ya Rab. Warzuqna wa anta khairur razikin, ya Rab. Siapapun di antara kami yang di hari ini, ya Rab, lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah apapun dalam hidupnya, ya Rab. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, ya Rab. Rabbana ihtimna bi khusnil khatimah, wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fi dunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azabanna, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin.
0: Membeli kurma di kota Madinah.
1: Cakep.
0: Kurma manis dibawa pulang. Bersyukur atas nikmat Allah, berbagi rezeki, hati pun tenang.
1: Amin.
0: Burung pipit terbang beriringan, hinggap sebentar di pohon jati. Bila rezeki kita dapatkan, jangan lupa berbagi dan bersyukur di hati. InsyaAllah mudah-mudahan rezekinya penuh melimpah di hari ini, ya. Dan senang sekali ketemu dengan Bang Arif dan juga Bang Pok sekalian.
1: InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan penuh keberkahan, semangat terus. Apa keywordnya tadi? Jangan pusingkan rezeki. Dan jangan lupa bersyukur hari ini. InsyaAllah pintu rezeki akan terbuka selalu.
1: Amin.
0: Untuk kita dan keluarga.
1: Amin. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Hendra untuk waktunya. InsyaAllah kita ketemu lagi
0: sama-sama
1: di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: InsyaAllah. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pol, lebih dari 3.000 pelajar dari jenjang TK sampai SLTA mengikuti apresiasi dan kompetisi seni bagi pelajar tahun 2026 tingkat Kota Jakarta Timur di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya, Kecamatan Duren Sawit pada Senin kemarin. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Jakarta Timur Munjirin ini digelar Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur mulai 21 sampai dengan 30 September 2026. Munjirin mengatakan kegiatan tahunan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk berkompetisi sekaligus mengembangkan potensi dan kreativitas di bidang seni. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur Berkah Syahdaya menyebut para juara 1 hingga 3 setiap kategori akan mewakili Jakarta Timur pada kompetisi yang sama di tingkat Provinsi Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jakarta Birdland Ancol memberikan tiket rekreasi gratis bagi warga lanjut usia berusia 60 tahun ke atas. Dikutip dari laman resmi Ancol, program tersebut berlaku hingga 31 Desember mendatang bagi warga yang memiliki KTP Indonesia. Lansia cukup menunjukkan KTP asli di loket untuk mendapatkan satu tiket gratis. Tiket gratis tersebut hanya berlaku untuk Jakarta Birdland dan tidak termasuk tiket masuk kawasan Ancol serta kendaraan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: 92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya, di Kabar Jakarta. Sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Selasa. Kalau ada yang nanya, ada Ponopa enggak Bang Arif? Ada, tapi ntar siang. Hari ini ayo sendirian aja Abang Po ya. Tapi enggak sendiri dong. Ditemenin sama Abang Po semuanya. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Pro 4 FM Jakarta. Selamat pagi yang udah pantengin siarannya Pro 4 dari pagi tadi. Ada Bu Agung di Bekasi, ada Mpok Windy di Lampung, ada Mas Slamet Rusani di Magelang, ada Mas Theo di Semarang juga. Selamat pagi buat semua Bang Po juga yang udah dengerin siarannya Pro 4 dari jam 5 tadi. Wah, terima kasih ya. Yang baru aja gabung, mungkin lagi bingung mau nyari sarapan apa gitu ya kan. Sama nih, ayo juga dari kemarin nih udah ngincer aja nih, gara-garanya kemarin ada teman kita nih dari radio sebelah tuh sarapan lontong sayur. Bisa-bisanya dia pagi-pagi sarapan lontong sayur. Itu adalah makanan yang jarang kelihatan ada di sini kalau pagi-pagi. Aja dia pengen. Hari ini ayah pengen sarapannya lontong sayur. Mudah-mudahan masih kebagian ya. Soalnya katanya jam 6 belum buka tapi jam 7 udah habis. Nah, kira-kira kapan jualan itu orangnya? Iya kan? Jam 6 belum buka, jam 7 kesana udah habis. Lah kapan jualannya? Tau-tau udah habis aja. Siapa yang beli? Gitu ya kan? Kita penasaran nih. Kira-kira kayaknya bentar lagi. Ayo deh, cinta aja dah yang turun. Cari sarapan biarin. Daripada ntar kita kehabisan lagi. Habis ya gimana sarapan? Nasi uduk, bakwan, lontong, bakwan, bubur, ayam gitu ya kan? Sekali-kali pengen sarapannya apa kek, roti, omelet, sosis gitu kayak di hotel gitu ya kan. Ujung-ujungnya lontong sayur, kagak apa-apa dah. Ya gitu dia Bang Po ya, selamat pagi buat Abang Po yang hari ini juga mungkin lagi bingung mau sarapan apa. Selamat bingung. Dan buat Abang Po yang hari ini dapat kabar baik atau mungkin semalam nih mau tidur dapat kabar baik, atau bahkan ketika pagi hari ini buka handphone ya, lihat notifikasi di handphone, buka WhatsApp, dapat kabar baik, ya Allah, ada yang mau ngasih rezeki, alhamdulillah. Nah, atau dapat kabar baik misalnya urusan proyeknya goal nih, oke nih deal ya, alhamdulillah. Atau dapat kabar baik anaknya lulus dari interview kerja, dapat pekerjaan. Ada juga yang dapat kabar baik misalnya anaknya diterima jadi apa kek gitu ya, dan jadi polisi kek, jadi tentara gitu, jadi damkar, jadi dokter, jadi apa aja terserah deh ya. Pokoknya kabar-kabar baik. Ada juga yang mungkin dapat kabar baik saudara yang kemarin masuk rumah sakit, yang kemarin ada di ICU sekarang alhamdulillah udah sehat lagi. Ada yang kemarin dirawat sekarang udah pulang alhamdulillah. Atau dapat kabar baik misalnya ponakannya baru aja ngelahirin, berarti dapat cucu baru ya, ya kan. Ada dapat kabar juga mungkin saudaranya ada yang dapat tawaran kerja di luar negeri, macam-macam dah pokoknya dah. Kalau dapat kabar baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kabar baiknya itu buat Abang Po sendiri, ya. Yeah. Kabar baiknya datangnya buat Abang Po sendiri nih. Kira-kira kalau misalnya Abang Po dapat kabar baik, biasanya siapa nih yang pertama kali Abang Po kasih tahu, ya? Yeah. Ada yang biasanya langsung cerita ke keluarga, ada yang ceritanya ke teman, ada yang ceritanya di media sosial, ya kan, bikin status tuh di WhatsApp gitu ya. Atau bikin status di IG ya, bikin IG story, macam-macam dah. Atau bikin postingan di thread, di X lah, macam-macam kalau anak muda begitu biasanya ya. Yang dikabarin pertama kali tuh bukan keluarga, bukan saudara, bukan teman, tapi netizen. Ya kan gitu. Ada yang modelan begitu juga. Atau mungkin Abang Po nyimpen sendiri aja tuh kabar baiknya. Soalnya takut katanya kalau kabar baik ini belum kejadian, belum jadi kenyataan, takut ada ain gitu, ada orang yang ngiri kena ain akhirnya enggak jadi. Itu ada tuh orang-orang kayak yang ngerasa, ah ntar aja deh kabarinnya kalau emang beneran udah kejadian, atau misalnya kalau emang udah terlaksana ya gitu, baru deh diceritain kemarin abis begini gini gini gini gini gitu. Karena khawatir kalau belum apa-apa udah diceritain, yang ada malah gak jadi gitu, karena ada orang yang iri hati dan lain sebagainya, macam-macam deh gitu kan. Nah kalau Abang Po, kita pengen tanya juga nih sama Abang Po, siapa orang yang pertama kali Abang Po kasih tahu pas Abang Po dapat kabar baik ya? Apakah teman, saudara, keluarga, atau netizen ya kan? Kasih tahu ya Bang Po ya. di WhatsApp 0812-112-4928. Gimana kabarnya Bang Po ya? Kabar baiknya Bang Po. Mungkin juga Bang Po lagi punya kabar baik hari ini. Kasih tahu dong ya. Kasih tahu ke kita dah ya. WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 0812-112-4928. Abang Pok, kalau dapat kabar baik, biasanya siapa sih yang pertama kali pengen Abang Pok kasih tahu? Ada yang langsung cerita ke keluarga, teman, atau malah disimpan sendiri dulu? Atau ada juga yang cerita ke netizen lewat postingan di media sosial? Kalau disimpan mungkin ya disimpan sampai kabar itu benar-benar jadi kenyataan ya. Nah, kalau Abang Pok, siapa orang yang Abang Pok kasih tahu pertama kali pas Abang Pok dapat kabar baik ya? Kasih tahu kayak mungkin. Kasih tahu sekarang ya di WhatsApp 0812-1124928. Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Pagi, Bang.
0: Iya, Bang Wardi. Kalau Bang Wardi dapat kabar baik, kabar baiknya dikasih tahu ke siapa pertama kali, Bang?
1: Oh, seperti kata Bang tadi, saya simpan dulu.
0: Kenapa disimpan dulu?
1: Karena kalau belum pasti, saya belum kasih tahu siapa-siapa.
0: Oh, gitu. Sampai kapan kemudian Abang kasih tahu kabar baiknya itu? Sampai beneran kejadian?
1: Mungkin sampai H+2 mungkin.
0: Oh, H+2 setelah kejadian lah ya, gitu ya.
1: Mudik aja H+2.
0: Tapi kalau Bang Wardi coba kasih tahu kabar baik apa yang Bang Wardi pernah dapetin terus tapi simpen dulu deh nanti aja ceritanya gitu.
1: Oh, kabar baik.
0: Iya, kabar baik apa?
1: Yang dulu.
0: Apa contohnya?
1: Nah, contohnya buat saya kemarin mau ke rumah. Tapi kabar baiknya saya simpan dulu, saya enggak tahu siapa. Mungkin kok dia udah pasti ke rumah baru saya kasih tahu kayak kawan-kawan kemarin.
0: Gitu. Kalau udah pasti lagi OTW nih aku OTW ya ke rumah itu, gitu ya kan.
1: Kalau saya kasih tahu nih ada Mang Hendra nih mau ke rumah, Mempawa nih ya, Rombawa.
0: Jauh ya itu ya.
1: Jauh ya.
0: Akhirnya pas nyampe gitu ya, tok tok tok assalamualaikum gitu ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Hendra. Kok enggak kabar-kabarin ya jauh-jauh datang ke sini gitu ya.
1: Jauh-jauh ke sini.
0: Iya.
1: Soalnya Bang Abi beda.
0: Iya, sengaja enggak kasih tahu nanti takutnya enggak jadi katanya gitu.
1: Takutnya enggak jadi.
0: Jangan lah begitu, kasih tahu kalau jauh-jauh datang gitu ya. Nanti siap-siap masak gitu ya.
1: Masak begitu ya,
0: sebenarnya. Iya.
1: Mantap.
0: Enggak apa-apa lah, enggak usah repot-repot gitu ya.
1: Enggak usah repot-repot, alhamdulillah.
0: Ya gitu ya, akhirnya sampai lah gitu ya.
1: Hanya sampai ke rumah, bawa oleh-oleh ke rumah.
0: Saya juga ada satu kabar yang saya tunggu-tunggu dari Bang Wardi nih. Sampai sekarang saya tunggu-tunggu.
1: Apa?
0: Hah?
1: Apa tuh?
0: Kabar pernikahan ya.
1: Oh, saya belum nikah.
0: Makanya saya tunggu-tungguin.
1: Tapi teman saya nanti mau nikah, Bang.
0: Oh, minggu kapan? Hari Minggu.
1: Bang Awi mau nikah nanti.
0: Bang Awi mau nikah. Apa enggak sedih nanti kehilangan Bang Awi?
1: Ya, saya alhamdulillah mungkin ada jodoh beliau kali.
0: Iya. Selamat ya Bang Awi, mudah-mudahan lancar ya. Kapan rencananya Bang Awi nikah?
1: Ya, pas ketemu yayasan nanti tanggal 27
0: September nanti. Oke, jadi pada kondangan lah itu. Nikahnya di mana? Di kubur raya atau di mana?
1: Di KUA di ini. Kota sini di rumahnya KUA.
0: Oh, di dekat di ini tempatnya yang perempuan.
1: Iya, tempatnya bukan juga sih di yayasan yang itu yang kemarin
0: di yayasan itu nikahnya. Numpang nikahnya di situ.
1: Itu loh, Bang. Pengelolanya.
0: Oke lah kalau gitu. Kita doain mudah-mudahan Bang Awi lancar persiapannya sampai hari H ya.
1: Amin. Sampai hari H.
0: Iya. Sama
1: wa.
0: Amin insyaallah didoakan. Oke lah kalau gitu Bang Wardi, terima kasih buat kabar baiknya Bang Wardi.
1: Ya, terima kasih juga halus keluarga.
0: Amin.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di kubur raya. Dari Bang Wardi kita ke Uni Linda. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Jakarta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda, kalau dapat kabar baik, ya, kira-kira siapa orang yang pertama kali diceritain sama Uni Linda?
2: Sama keluarga ya. Bahwa cucunya sukses dalam bekerja. Nah, semuanya deh, sukses deh pokoknya.
0: Gimana?
2: Sukses buat cucunya.
0: Sukses buat cucunya. Cucunya siapa?
2: Dalam bekerja.
0: Oh, yang bekerja. Oh iya, terus?
2: Terus cucunya ada sopan santunnya sama keluarganya ya.
0: Oh gitu.
2: Sama keluarga sama warga ada sopan santunnya. Mahal udah sarapan belum?
0: Saya belum.
2: Ya aku lagi sarapan.
0: Makan ceker. Apa? Makan ceker. Pagi-pagi makan ceker diapain?
2: Sop ceker.
0: Oh sop ceker. Oh kasih Bang Wardi no, dia doyan makan sop no Bang Wardi.
2: Ayo siapa mau sini datang ke rumah.
0: Tuh iya. Datang no ke Kedoya Selatan. Kedoya Selatan kan bener ya. Rumahnya Uni Linda.
2: Salam buat semuanya.
0: Oke okay deh.
2: Ya Bang Arif.
0: Ah? Salam sehat selalu ya. Iya. Sama-sama Uni Linda juga ya.
2: Dan salam buat semuanya ya.
0: Oke okay deh.
2: Aku sarapan dan minum obat.
0: Iya gimana? Udah sehat, udah sehat.
2: Udah mendingan sih, tapi masih lemas.
0: Oh iya benar. Minum makan sop ayam emang bener deh buat mengembalikan kondisi tubuh biar sehat lagi.
2: Supaya seger.
0: Iya betul.
2: Dan harus cuma semuanya ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Kedoya. Ya, Abang Po yang mau ikutan cerita kita masih tungguin ya di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, kalau dapat kabar baik, biasanya Abang Po siapa yang pertama kali Abang Po kasih tahu? Ada yang langsung cerita ke keluarga, ke teman, ke media sosial, atau malah disimpan sendiri dulu sampai kabarnya beneran jadi kenyataan, ya kan? Kalau Abang Po siapa yang pertama kali Abang Po kasih tahu kalau dapat kabar baik? Ditunggu ya kabar baiknya. Langsung aja ke WhatsApp 0812 1124928.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabarnya gimana Abang Pok? Kita tungguin kabarnya Abang Pok nih. Kabar baik dari Bang Wahyu di Bintaro. Selamat pagi. Biar KT sendiri tanpa Ponopat tetap rame. Kalau jadi penyiar perompat gimana Bang kabar baiknya? Hah? Maksudnya gimana sih? Kalau jadi penyiar perompat gimana Bang kabar baiknya? Kabar baiknya jadi penyiar perompat. Kabar baiknya adalah hari ini anak-anak magang hub udah mulai aktif nih, ya kan bertugas. Cuman nggak tahu, belum kelihatan juga sih di Pro 4 nih. Di Pro 1 udah ada kelihatan, Pro 2 udah ada, Pro 4 bentar lagi juga kelihatan kayaknya ya. Jadi kabar baiknya hari ini adalah anak-anak magang hub sudah mulai aktif ya bertugas, itu dia ya. Jadi dari kemarin-kemarin juga kita nungguin nih anak-anak magang hub yang angkatan terbaru nih ya, angkatan 2 tahun 2000, batch 2 2026 gitu gak sih, bener ya kalau gak salah ya. Ya gitu deh pokoknya Abang Pok ya, kabar baiknya dari Pro 4 hari ini. Nah kalau dari Abang Pok sendiri gimana nih, kalau ada kabar baik ya kan, kabar baiknya Abang Pok kabarin ke siapa tuh ya, kasih tahu ke siapa tuh kabar baik ya, ke teman, keluarga, saudara, atau ke media sosial ya, atau disimpan aja sendiri dulu nggak diceritain kemana-mana. Kalau Abang Pok kira-kira gimana tuh ya, ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124928. Bang Aris, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Arif.
1: Weh, kayaknya bahagia banget hari ini nih, semangat banget nih, suaranya beda nih. Bang, kalau Abang dapat kabar baik, siapa yang dikasih tahu pertama kali Bang?
2: Wah, seneng banget Bang, apalagi dengar kabar yang baik-baik itu Bang ya.
1: Bang, ini suaranya kok balik lagi nih Bang?
2: Iya nih radionya Bang.
1: Oh, kecilin dulu.
2: Iya, jadi maksudnya kabar baik itu ya misalkan, wah Bang Aris nih dapat apa nih, bonus nih ya kan? Dari mana gitu
1: dari
2: ya kan?
1: Dari bos nih misalnya.
2: Bos, ya pertama ya paling ya kabarin ya My Honey lah.
1: Asik, My Honey Bunny, Sweetie, Cute Funny. Ah, yang posit my. Hidungnya merah ada dia. Iya.
2: Merah lagi gede.
1: Hidungnya gede. Jambu kali. Iya.
2: Iya, kan nama istri tercinta.
1: Iya, Ayang Beb dikasih tahu. Mami. Iya, apa papi? Iya gitu. Papi dapat rezeki nih Mami. Ya Allah, rezeki apa sih Papi? Timo makan ikan asin doang ya Mami Papi.
2: Amin nasi merah.
1: Iya. Terus.
2: Ya gitu, kalau Aye dapat kabar yang baik-baik ya pasti ya istilah yang pertama kali kabarin itu. Jangan-jangan ya bangsa saudara apa gitu.
1: Gitu. Contoh
2: kemarin yang ayah bilang ayah dapat apa namanya
1: rumah.
2: Rumah iya kan. Yeah. Itu kan belum jelas juga kan, masih proses kan.
1: Betul,
2: Bang.
1: Betul. Itu
2: bahagia banget Bang ayah Bang.
1: Allah. Makanya biar didoain sama Abang Po semuanya biar beneran cepet diurus jadi kenyataan, didoain bareng-bareng. Iya.
2: Saya kan data-data aja kan udah masuk ke sana Bang.
1: Asal data udah masuk kan berarti tinggal nunggu proses aja, nunggu waktu aja kan gitu ya.
2: Itu yang awal pertama ya kabarin My Honey itu pas pulang juga. Bersyukur banget.
1: Ya Allah. Manggilnya apa sih? Mama.
2: Ibu.
1: Oh, ibu. Bu. Iya. Kenapa ayah? Duduk sini, Bu. Kenapa? Ayah punya kabar baik untuk ibu.
2: Iya, benar.
1: Ada apakah gerangan? Iya. Waktu pertama kali ngabarin itu coba kita ini reka adegan. Pertama kali waktu Bang Aris ngabarin tuh ke Empo Sitmai, gimana nih ngomongnya?
2: Kan waktu pas dia pas apa ya, pulang kerja tuh sore. Ayo langsung diam dulu pas istri ayah lagi nyeduh kopi gitu, baru ayah ngomong, Bu, alhamdulillah nih Bu, ada kabar baik. Ada apa ya? Ini rumah insya Allah nanti dari program pemerintah mau dibangun dari kita. Gak usah ngontrak lagi. Alhamdulillah, langsung Bu, istri ayah kayaknya gudang banget ya,
1: juangnya. Ya Allah, yang tadinya niatnya nyeduh kopi segelas jadi sebaskom ya Bang, katanya Bang ya. Saking girangnya.
2: Walaupun lama prosesnya kan udah ada harapan.
3: Iya,
2: gitu bang,
3: bener,
2: ya kan.
3: Benar, benar. Kita doain.
2: Bertahap gitu ya.
3: Bertahap. Iya. Ya alhamdulillah, girangnya kan main.
2: Banggakan itu doang bang tuh. Kabar gembira itu bang.
3: Iya. Iya. Pokoknya kita doain selalu ya Bang Aris, keluarga sama Mpo Sidma juga biar segala urusannya lancar, rezekinya dimudahin sama Allah ya.
2: Amin.
3: Oke, dah bang, berarti itu kau. Iya bang, kenapa bang?
2: Itu besok jangan lupa tuh bang.
3: Apa itu?
2: Pak Jikong Dani.
3: Oh, tanggal 23 besok. Yo, pas air libur. Dia besok ulang tahunnya maunya di Sukabumi katanya, ulang tahun di Sukabumi. Ntar saya kasih tau Potiara dah. Saya kasih tau Potiara besok, Potiara yang siaran. Saya kebetulan besok libur. Kata bos sih, Bang Arif besok hari Rabu libur dulu ya. Gitu. Ya udah.
2: Puterin lagu aja bang.
3: Oh iya, kita puterin lagu Jamrut ya bang. Hari ini gitu ya bang ya. Iya. Sip. Nah kalau gitu.
2: Iya, mandi dulu bang. Udah sekarang gitu.
3: Ah iya benar, kita inget-inget. Mudah-mudahan orangnya nggak dengar. Kalau jadi kita pura-puranya surprise. Kalaupun dia dengar, pura-pura aja nggak tahu ya. Kong Dani, pokoknya kalau Kong Dani lagi dengerin siaran kita pagi hari ini, pura-pura aja nggak tahu ya. Biar besok kita kasih surprise ya.
2: Iya.
3: Oke deh, Bang Aris, makasih ya Bang Aris, sehat-sehat terus ya Bang.
2: Amin.
3: Iya. Sama-sama. Amin, insyaallah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar ya. Kemarin dapat kabar baik, katanya rumahnya mau direnovasi sama Kementerian Pekerjaan Umum. Kita doain mudah-mudahan prosesnya lancar, Bang Mpok. Sekarang udah masuk proses pendataan, ya kan, lagi nunggu verifikasi datanya. Ya, kabar baik kayak gitu kita juga ikut senang dengarnya, ya kan. Orang bahagia kita juga ikut bahagia. Emang kudunya begitu. Jangan kate orang lagi bahagia kita jadinya sambat gitu ya. Jadinya kita pundung. Kalau giliran orang susah kitanya bahagia, gak boleh kayak gitu. Jadi kalau ada orang bahagia, kita kudu ikut bahagia. Kita doain, mudah-mudahan kebahagiaannya nular. Kalau bahagianya nular kan enak gitu ya, rezekinya juga ikut nular. Amin ya, kita doain. Abang Po, kalau Abang Po gimana nih? Kalau dapat kabar baik, biasanya siapa yang pertama kali Abang Po kasih tahu? Ada yang langsung cerita ke keluarga, ke teman, ke media sosial, atau malah disimpan sendiri dulu sampai kabarnya beneran jadi kenyataan? Ditunggu ceritanya ya. WhatsApp 0812 1124 928.
0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: KKB dimana aja Anda berada. Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital.

siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bersama DPRD Jakarta Senin kemarin membahas pemenuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kepulauan. Pembahasan berlangsung di ruang pola kantor Kelurahan Pulau Kelapa dengan fokus memastikan kendala pasokan dan mencari solusi yang bisa segera dirasakan warga. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, kebutuhan air bersih membutuhkan kolaborasi lintas sektor termasuk untuk menekan tingginya biaya air akibat distribusi dan transportasi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino menyebut, Pamjaya juga menyiapkan bantuan air bersih sebanyak 6.000 liter per hari untuk Pulau Kelapa dan Pulau Panggang.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sebanyak 216 pembalap sepeda dari berbagai daerah mengikuti Banyuwangi Ijen Geopark Donghill pada akhir pekan lalu. Ajang tersebut digelar di Gantasan Bike Park, Kecamatan Licin, dan masuk dalam agenda resmi Federasi Balap Sepeda Internasional. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, ajang ini menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Banyuwangi. Dalam ajang ini, Agung Prio Apriliano menjadi juara kategori Men Elite, sedangkan Nilna Murnining Tias meraih juara Women Elite. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.